0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Terdakwa sehat hari ini?
2: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
1: Baik, gimana pun dan ambil saja sidang.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
1: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
3: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
4: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Kumas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen. Sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
3: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunus menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
6: Kita lihat bersama-sama di depan, ya, ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut, dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini, rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan sekaligus.
5: Sementara itu pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
7: Masalah WPR yang ada pada saat ini. Karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan. Perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
5: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryani menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus.
9: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
10: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
9: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
10: Sementara itu DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
11: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
10: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
12: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar 242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus mengurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
10: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
13: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
10: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
14: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau, lapangan kerja itu juga udah jadi perhatian. Terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya. Kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
15: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat. Karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
16: Editorial RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah, anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
17: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota, untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Terima kasih banyak Brigadir Adi Sintia, dan selamat kembali bertugas.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Pro 1.

tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

Anda terus lewat Sumenep pagi ini mendengar, dan kesempatan Sumenep menyapa sesaat lagi bahasakan musim panen harga garam anjlok. Ketika musim panen raya yang didukung cuaca panas di musim kemarau mendengar, ini membuat pasokan garam rakyat melimpah ruah. Nah sayangnya kondisi ini memicu anjloknya harga jual di tingkat petani hingga kisaran Rp30 hingga Rp40 rupiah per sak atau turun drastis di angka ratusan rupiah per kilogram. Karena stok yang membludak. Nah, ketika penyebab harga garam anjlok karena pasokan yang melimpah, panennya juga serentak, kemudian permintaan pasar yang penyerapan pasar lokal belum mampu mengimbangi volume hasil produksi rakyat yang tinggi, sehingga dampaknya ada penurunan pendapatan, di mana harga di tingkat petani ini kemudian turun tajam. Seperti di Madura ya, termasuk di Jawa Tengah nih yang juga merosot hingga puluhan ribu rupiah per sak. Termasuk ada potensi kerugian karena biaya tenaga kerja dan perawatan tambak itu tidak sebanding dengan harga yang jual murah gitu. Termasuk desakan bantuan, ini dampaknya petani meminta intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan menyerap hasil panen. Tentu pendengar nanti akan dibahas bersama beberapa narasumber lewat Sumenep Menyapa sesaat lagi pukul 8 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Anda bisa simak juga di YouTube RRI Sumenep Net bersama Insinyur Edi Ferdianto, SPIMM, Kabid Perikanan Budidaya, dan ada Pak Ubaid Abdul Hayat, Ketua Aliansi Masyarakat Garam atau AMG. Tentu mendengar nanti lewat Sumenep Menyapa akan dipandu oleh Famelia. Jadi pastikan Anda terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, seorang ibu tega membunuh anak kandungnya sendiri di Kabupaten Pamekasan. Polisi menyebut pembunuhan terjadi karena sang ibu terindikasi mengalami gangguan jiwa. Selengkapnya dilaporkan Purnama Iswantoro.
2: Kasus pembunuhan anak TD 10 tahun oleh ibu kandungnya DA 31 tahun di Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan terindikasi gangguan jiwa. Hal itu disampaikan Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama.
3: Berdasarkan keterangan pihak keluarga dan saksi-saksi di tempat kejadian perkara, terduga pelaku diketahui memiliki riwayat medis gangguan jiwa. Meski sempat sembuh, kondisi kejiwaan pelaku dilaporkan kambuh dalam 4 hari terakhir dan masih dalam konsumsi obat penenang.
2: Menurut Evan, saat ini terduga pelaku beserta barang bukti sebilah senjata tajam telah diamankan di Mapolres Pamekasan. Penyidik tengah melakukan pemeriksaan mendalam, termasuk berkoordinasi dengan tim medis atau psikiater untuk melakukan observasi resmi terkait kondisi kejiwaan terduga pelaku. Peristiwa itu turut menjadi perhatian pemerintah daerah setempat, sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pamekasan, Saudi Rahman.
4: Selama ini masih berproses hukum, ya kita pasrahkan ke kepolisian dulu penanganannya. Kami belum bisa intervensi. Nah, tugas kami nanti mendampingi ibu dalam advokasinya. Kita akan mendampingi dan kita menjaga hak-hak ibu dalam proses hukumnya. Untuk sementara ini kami menunggu dan kami mengikuti semua proses hukumnya.
2: Untuk diketahui, pembunuhan anak oleh ibu kandungnya itu terjadi pada Senin 17 Agustus 2026. Korban meninggal usai mengalami luka robek di beberapa bagian tubuhnya akibat senjata tajam. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
1: Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, grup Warrior Tennis Club Sumenep bersiap menggelar turnamen mini tenis lapangan di Lapangan Tenis Sumekar pada 22 Agustus 2026. Ajang perdana ini mengusung konsep kebersamaan dengan membatasi kepesertaan melalui sistem undangan, yakni diikuti oleh 16 pasangan kategori putri dan 16 orang peserta kategori putra. Ketua Pelaksana Riasi Septianasi menjelaskan bahwa kejuaraan ini dirancang sebagai wadah silaturahmi tanpa mengedepankan persaingan ketat. Meskipun antusiasme masyarakat umum sangat tinggi untuk berpartisipasi, dirinya terpaksa membatasi kuota peserta demi menjaga efektivitas pertandingan.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saatnya Anda ikuti Sumedap Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar pemirsa RRI Sumenep. Kita kembali lagi bersama saya Familia dalam program Sumenep Menyapa. Edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Dan seperti biasa, selama kurang lebih 1 jam ke depan kami akan hadir menemani Anda dengan menyajikan berbagai informasi hangat, aktual, serta dialog interaktif seputar isu-isu krusial di wilayah Kabupaten Sumenep dan sekitarnya. Pendengar dan pemirsa RRI Sumenep, musim kemarau tahun ini menjadi momentum yang sangat dinantikan oleh para petambang garam di wilayah Kabupaten Sumenep khususnya. Hamparan lahan tambak di pesisir Madura kini mulai terlihat sudah memutih, menandakan aktivitas panen raya sedang berlangsung. Namun di tengah melimpahnya hasil produksi, kabar kurang menggembirakan justru menyelimuti para petambang kita. Ironi musim panen kembali berulang ketika produksi melimpah, harga garam di tingkat petambang ini justru anjlok drastis. Kondisi ini tentu memicu keprihatinan mendalam. Lantas apa pemicu utama di balik jatuhnya harga garam lokal ini? Apakah pure karena hukum pasar akibat pasokan melimpah dan juga masalah kualitas hasil kristalisasi, ataukah ada kendala pada penyerapan rantai tata niaga dan persaingan dengan garam impor? Pagi ini dalam Sumenep Menyapa, kita akan mengupas tuntas dinamika hulu hingga hilir pergaraman di Kabupaten Sumenep. Kami akan menghadirkan sudut pandang dari pihak regulator dan dinas terkait, serta mendengar langsung suara dan jeritan hati para petambang garam di Kabupaten Sumenep khususnya. Untuk itu kami juga mengundang Anda pendengar Persatu dan pemirsa RRI Sumenep untuk bergabung menyampaikan tanggapan, pertanyaan melalui layang telepon kami di 0328-662-317 atau 665-396, atau juga bisa melalui pesan singkat di WhatsApp kami di 081-133-45101, atau juga bisa melalui live chat di kolom komentar kanal YouTube resmi RRI Sumenep Net. Dan langsung saja kita akan berbincangkan dengan narasumber kita yang pertama, dengan Bapak Edi Feridianto selaku Kabid Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep yang saat ini tergabung melalui Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Edi Feridianto. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini Pak Edi?
2: Alhamdulillah baik-baik.
1: Ya, selain kami hadirkan dari Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep, kami juga hadirkan saat ini yang juga tergabung melalui Zoom dengan Ketua Aliansi Masyarakat Garam AMG Madura, yakni Bapak Ubed Abdul Hayat yang juga tergabung melalui Zoom. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ubed.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Mel.
1: Kabar baik hari ini Pak Ubed?
3: Alhamdulillah baik, cuaca cerah.
1: Cerah ya. Tampaknya ini menjadi yang dinanti-nantikan cuacanya oleh para petani garam nih di Kabupaten Sumenep. Ya, sebelum kita bahas ke Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep, kita akan terlebih dahulu menanyakan ke Pak Ubed terkait musim panen garam yang seharusnya menjadi saatnya petambang menikmati hasil jerih payah, ini justru kembali diwarnai dengan lesunya harga. Bagaimana gambaran real harga garam di tingkat petambang Madura saat ini, Pak Ubed, dan seberapa berat dampaknya bagi mereka nih?
3: Ya, kalau berbicara tentang persoalan masalah garam ini bukan hanya tahun ini, tapi sudah bertahun-tahun dan sampai saat sekarang masih belum terpecahkan begitu. Nah, awalnya memang agak apa ya, awal musim harga garam agak menjanjikan gitu. Jadi sampai tembus 2.300. Nah, tapi begitu sudah memasuki musim panen, selang 2 hari, 3 hari terus mengalami penurunan dan sampai hari ini gitu. Sampai hari ini mulai minggu kemarin itu hari Senin kemarin, harga garam sudah di tingkat petani 1.000 itu, 1.000 di Kleting Point di pinggir jalan besar, masih belum dipotong biaya pengarungan, biaya apa transportasi dan lain sebagainya, sehingga harga di petani ini realnya itu sekitar 800 750 800.
1: Itu untuk per saknya
3: per kilo
1: ya? Per kilo
3: per kilo. Iya per kilo. Jadi memang masih jauh dari harapan kami sebagai petani begitu.
1: Harapannya jadi, berapa nih Pak?
3: Ya harapannya normalnya biasa di tingkat petani 1.500 itu baru dikatakan normal seperti itu, mengingat dengan keadaan ekonomi yang seperti ini gitu.
1: Justru ini hampir separuhnya ya Pak ya?
3: Justru ini hampir separuhnya gitu.
1: Dan ini terjadi saat musim panen, saat para petambak garam ini mulai memanen hasil mereka nih.
3: Oh iya, ini sudah hasil memanen seperti ini dan insya Allah pada bulan 9 ini, 9-10 ini sudah bisa dikatakan apa ya, puncak panen gitu. Puncak panen pertengahan musim dan ini juga akan apa ya, kuantitas jumlah tonase garam yang didapat oleh petani ini akan terus bertambah gitu, akan terus bertambah. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau sudah apa ya, biasanya kan apa pengiriman ke gudang-gudang ini sudah mulai nampak dilihat banyak pengiriman. Ini akan berdampak gitu, berdampak terhadap harga. Biasanya ada penurunan kembali karena memang ini kita tidak bisa berbuat banyak gitu loh. Karena memang apa regulasi tentang pergaraman ini masih belum tuntas gitu. Belum tuntas gitu.
1: Untuk garam ini sampai saat ini belum ada HET ya Pak ya?
3: Belum HET. Mana mau membuat HET pemerintah. Garam aja sekarang masih belum masuk ke bahan pokok penting. Ya alasannya dalihnya daripada kementerian pemerintah pusat ya seperti itu. Karena garam ini tidak bisa dibuatkan HET atau ditetapkan HPB-nya karena memang garam tidak masuk ke bahan pokok penting gitu. Padahal garam menurut kami ya sangat penting karena dibutuhkan di semua sektor gitu.
1: Selain makanan ya Pak ya?
3: Selain makanan di industri gitu ya, dibutuhkan garam.
1: Oke, dan saat ini para petani sendiri dengan anjloknya harga saat ini saat mereka mulai memanen hasil tambak garam mereka, bagaimana mereka Pak menyikapinya?
3: Ya yang namanya petani garam penghasilannya hanya bersumber kepada garam ya, mau tidak mau ya harus dijual gitu, walaupun tidak secara keseluruhan. Tapi petani sekarang ya menjual sesuai dengan apa yang untuk memenuhi kebutuhannya saja. Selebihnya itu disimpan barangkali nanti pada saat musim apa penghujan itu ada kenaikan harga. Tapi kalau memang harga itu bagus ya petani buat apa mau menyimpan garam gitu. Karena memang ya harga masih belum ada jaminan dan kita hanya bisa berharap ya nantinya pada saat apa setelah musim kemarau ini ada kenaikan harga gitu.
1: Oke. Berarti untuk saat ini untuk stoknya masih belum dikeluarkan semua ya Pak ya oleh petani dengan anjloknya harga garam ini ya.
3: Belum dikeluarkan semua, bahkan stok garam yang lama masih ada gitu.
1: Mereka jadi memilih untuk menyimpan ya Pak ya.
3: Disampaikan dan diketahui ya bahwasanya untuk hasil produksi garam tahun 2026 ini kisaran sudah per hektar kira-kira sudah mencapai 40 ton gitu. 30 sampai 40 ton. Nah, ini kalau tidak diantisipasi terkait dengan harga ya ini tidak menutup kemungkinan harga akan turun kembali. Jadi dengan ini kami bersuara lewat RRI ini mudah-mudahan bisa didengar oleh pemangku kebijakan dan kami tahu dan sadar bahwasanya kebijakan ini bukan ada di tingkat kabupaten ataupun provinsi, ada di tingkat pusat. Tapi paling tidak ada informasi dari bawah sampai kementerian bahwasanya kondisi real di lapangan terkait dengan petani garam itu seperti ini gitu. Jangan kemudian tidak ada suara dari pemerintah kabupaten provinsi gitu.
1: Oke, baik. Kita langsung tanyakan nih Pak Ubed ke Pak Edi Feridianto, Kabid Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep. Pak Edi?
2: Ya, selamat pagi, Mbak, Pak Ubed juga. Selamat pagi.
1: Pagi. Ya, Pak Edi, fenomena harga anjlok ini terjadi tepat di tengah panen, masa panen para petani garam di Madura, khususnya di Kabupaten Sumenep. Dari sisi produksi hulu, seberapa besar sebenarnya lonjakan tonase panen garam petambak di Sumenep musim ini hingga suplai di pasar begitu melimpah nih, Pak?
2: Ya, sebenarnya apa yang disampaikan Pak Ubed tadi sudah merangkum semua di lapangan. Jadi intinya ini juga berlaku setiap musim garam selalu seperti ini. Jadi saat ini prediksi BMKG itu merupakan kemarau panjang, otomatis produksi kita akan melimpah dan itu juga otomatis akan berpengaruh terhadap harga. Sedangkan harga ini, pemerintah belum bisa mengintervensi, juga seperti disampaikan Pak Ubed tadi, karena belum menjadi termasuk di dalam kebutuhan pokok. Tapi saat ini Kementerian Kelautan Perikanan masih mengusahakan garam ini bisa masuk menjadi kebutuhan pokok agar nantinya bisa pemerintah menentukan harga dasarnya untuk produksi garam ini. Jadi ke depannya memang ini menjadi perhatian dari Kementerian Kelautan Perikanan karena dari KKP itu memiliki target ya dari Pak Presiden saat ini menargetkan 2027 kita swasembada garam. Jadi regulasi-regulasinya tetap masih disusun agar ke depannya pelaku usaha garam ini bisa menikmati hasil dan juga regulasinya jelas. Jadi pemerintah bisa mengintervensi dari harga dasar sampai ke pabrikan. Jadi saat ini memang lagi apa ya, puncak, mulai memasuki puncak panen garam. Dan harga pasaran memang saya cek di beberapa kecamatan seperti Peragaan, Saronggi, Kalianget, Gapura, ini mungkin penghasil yang lumayan besar, itu rata-rata memang antara 1.000 sampai 1.100 itu sudah siap angkut. Jadi kalau lahannya memang perlu akses agak jauh dari jalan raya ataupun untuk bisa dimasuki oleh pengangkut truk itu, jadi perlu biaya lagi. Benar yang disampaikan Pak Ubed tadi, akhirnya bisa-bisa petani garam itu menerima sekitar 800 sampai 900 rupiah per kilonya setelah dikurangi biaya angkut. Mungkin itu ya.
1: Ya, masih diupayakan untuk penetapan HIT-nya sendiri ya Pak ya?
2: Ya, awalnya bukan penetapan HIT-nya. Sekarang berusaha memasukkan garam ini sebagai kebutuhan pokok dulu.
1: Agar nanti ada HIT ya Pak ya?
2: Gitu.
1: Oke, dan tapi memang hal ini kan memang seperti yang dikatakan Pak Edi ya, tadi sering terjadi saat masa panen. Dan sebenarnya apa yang menyebabkan hal itu nih Pak?
2: Ya karena ini sudah apa ya, hukum alam lah gini. Hampir semua produk, kalau ketika produk itu melimpah, itu otomatis harga akan turun. Jadi ini sebenarnya apa ya, kemarau panjang ini ketika saya awal beberapa bulan yang lalu itu mengumpulkan petani garam, ya saya tanyakan apa dengan perkiraan tahun ini apa kemarau panjang, apakah senang ataukah menguntungkan bagi petani garam? Mereka sampaikan tidak otomatis kita senang Pak, karena kemarau panjang tapi harga turun sama aja. Jadi intinya seperti ini, ketika dalam bekerja kemarau hanya 3 bulan bisa menghasilkan 100 juta contohnya. Tapi dengan kemarau panjang 6 bulan hasilnya juga 100 juta, mereka rugi biaya kerja gitu. Intinya seperti itu. Jadi memang harapan masyarakat ini regulasi harga, penetapan harga ini mungkin itu harapan yang utama dari masyarakat petani garam untuk secepatnya pemerintah itu mengambil posisi untuk segera ada regulasinya. Jadi memang tidak otomatis kita senang Pak, kata petani gitu. Jadi ketika kemarau panjang ini malah harganya hancur Pak, turun. Jadi kemarau panjang bukanlah apa membuat mereka senang petani garam.
1: Iya, justru mereka resah ya Pak ya.
2: Iya kan, kerja 6 bulan dengan kerja 3 bulan sama hasilnya kan mending kerja 3 bulan. Selebihnya kita kerja lain dan biaya operasionalnya juga lumayan gitu.
1: Oke, ya berarti ini bukan menjadi suatu hal yang sangat membahagiakan bagi para petani ya Pak saat memasuki musim panen ya Pak ya.
2: Iya.
1: Iya, tapi seringkali nih Pak Edi, jatuhnya harga garam ini diklaim pihak industri karena kualitas garam lokal yang belum memenuhi standar nih Pak. Bagaimana pemetaan dari Dinas Perikanan sendiri terkait kualitas produksi petambak yang ada di Kabupaten Sumenep khususnya? Apakah persentase garam kualitas 1 atau K1 ini sudah mendominasi nih Pak?
2: Begini, kalau terkait dengan kualitas atau garam Sumenep itu sebenarnya sudah memasuki sudah masuk pada kualitas yang bisa memenuhi untuk industri. Jadi beberapa tahun kemarin belakang ini saya hampir tiap tahun ngambil uji sampel di beberapa kecamatan itu untuk diukur lab, secara lab kandungan NaCl-nya berapa sih di yang ada di Kabupaten Sumenep. Ternyata sudah dari hasil sampel itu kita bawa ke Unijoyo ke Bangkalan itu. Dan hasilnya sangat bagus, sebenarnya masuk kriteria yang dibutuhkan oleh industri.
1: Yeah.
2: Nah, karena ini juga apa ya, semacam ya gimana? Karena memang selama ini belum ada aturan yang ketat dan juga masyarakat belum memiliki kekuatan untuk semacam alat ya yang sederhana yang bisa menguji garam saya KW1, KW2 atau KW3. Jadi memiliki nilai jual yang memiliki dasar gitulah. Jadi selama ini kan belum. Jadi pedagang ini mengambil garam hanya berdasarkan kasat mata aja. Oh, bulirnya besar atau semacam ini. Jadi mereka masih sebenarnya merugikan kepada petani garam selama ini, selama tidak berdasarkan kualitas itu yang jadi patokan untuk menentukan harga. Jadi ketika saya tanyakan di daerah Peragaan, Saronggi, Kalianget, dan Gapura, itu rata-rata menyebutkan ring 1.000 sampai 1.100. Mereka tidak mengatakan, Pak, kalau KW1 sekian, Pak, di sini, Pak. KW2 sekian. Karena memang kenyataannya ya itu. Antara yang KW1, KW2, KW3, yang menurut masyarakat itu secara kasat mata bisa mengetahui, tapi pembeliannya sama harganya.
1: Oke, karena kondisi mereka tidak mengetahui kualitas garam mereka yang sebenarnya ya, Pak, ya?
2: Ya, betul.
1: Oke.
2: Kalau gudang itu jual ke industri, itu mereka pakai itu, pakai KW1, KW2, KW3. Jadi, ya tetap yang untung pedagangnya lah. Mereka yang
1: dan kembali lagi yang dirugikan petaninya ya, Pak, ya?
2: Ya, betul.
1: Oke, kita ke Pak Ubed kembali nih, Pak Ubed.
3: Ya.
1: Dengan yang disampaikan Pak Edi tadi ya, mengenai persoalan ini, bagaimana nih tanggapan dari Pak Ubed sendiri selaku AMG Madura nih?
3: Ya, memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Edi. Ternyata kita memang mempunyai pola pikir yang sama kan, seperti memang kenyataannya yang dibawa ya seperti itu. Lagi-lagi biasanya perusahaan itu berdalihnya karena memang kualitas. Apa kalau berbicara kualitas sekarang, petani garam itu bisa dikatakan sudah hampir tidak ada yang namanya KW2, KW1 semua, gitu. KW1 semua. Ya cuman hanya persoalannya ya itu apa? Kadar garam gitu. Kadar garam. Bagaimana kita bisa apa ya, menentukan ataupun ada kepastian kadar garam itu berapa dan jaminannya apa? Itu masih enggak ada. Jadi sepertinya apa yang diproduksi oleh petani itu nggak ada bedanya gitu, nggak ada bedanya. Jadi, karena memang ini seperti yang disampaikan tadi, regulasi dan aturan penguatan itu belum ada, belum fix gitu, belum tuntas. Jadi ini memang dalam hal yang semacam ini lagi-lagi petani yang dirugikan.
1: Ya. Dan pedagang yang diuntungkan ya.
3: Pengusaha yang diuntungkan gitu. Pengusaha garam gitu.
1: Tapi dari petani sendiri sangat meyakini bahwa garam yang mereka hasilkan adalah kualitas satu ya, Pak, ya. Dan itu sudah
3: sangat yakin kalau sekarang, pada saat sekarang itu ya sudah saya bisa pastikan hampir tidak ada yang namanya KW2. Semuanya KW1. Karena sekarang kan pakai apa? Alat geomembran di situ kan. Alat geomembran di situ. Jadi sudah nggak ada, bisa nggak ada sama sekali sekarang yang namanya KW2.
1: Oke, berarti sangat diyakini ya Pak Ubed, hanya saja harganya ini masih belum berpihak, tetap kembali lagi ke harga. Dan tapi untuk penyerapan garam lokal sendiri oleh pabrikan atau industri ini bagaimana nih di saat musim panen nih, Pak Ubed?
3: Kalau berbicara penyerapan sih ya perusahaan itu tetap eksis menyerap garam rakyat gitu. Tetap menyerap. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kalau toh memang garam rakyat ini itu tidak masuk ke apa, tidak bisa diolah menjadi garam industri ataupun garam konsumsi, itu kan yang jelas perusahaan itu kan enggan untuk menyerap. Tapi selama ini tetap menyerap. Jadi menurut akal logika saya ya, seperti hanya disampaikan Pak Odi, Pak Edi itu ya sangat masuk kan gitu. Cuman hanya kekuatannya, kelemahan kita itu tidak diatur dengan regulasi, dengan peraturan yang mengikat tentang garam ini gitu.
1: Tapi dari kacamata AMG sendiri nih, sejauh mana kehadiran pemerintah baik daerah maupun pusat dalam melindungi petambang Madura? Apakah regulasi dan kebijakan yang ada saat ini sudah memihak kepada para petambang, Pak, sejauh ini?
3: Kalau yang saya rasakan, perhatian pemerintah itu minim gitu ya. Minim. Sangat minim sekali gitu. saya tidak berbicara dengan pemerintah di kabupaten karena memang kewenangannya tidak ada gitu. Hanya sebatas apa ya, komunikasi, konsolidasi, ya bagaimana pemerintah kabupaten ini bisa memperjuangkan petani garam yang ada di daerahnya, wilayah masing-masing. Dan saya harapkan kepada pemerintah kabupaten dalam hal bergerak untuk bisa ada HIT dan garam ini masuk ke bahan pokok penting, ada koordinasi gitu dengan pemerintah-pemerintah kabupaten yang lain. Di situ ada sentra garamnya, seperti Pamekasan, Sampang, gitu, Bangkalan, juga di Pasuruan, kalau di luar Jawa itu di NTT, di Sulawesi, itu harus ada kesamaan visi gitu, di Jawa Tengah gitu. Jadi harus ada kesamaan, perjuangan ini harus bisa berjalan bersama, tidak bisa sendiri-sendiri gitu. Kami pun juga di tingkat petani melalui LNC yang ada, ya

0: saya bisa apresiasi dan ya mudah-mudahan terus apa ya terus terus berjuang lah menayangkan hal yang seperti ini sehingga bisa bisa didengar di pusat gitu. Dalam waktu dekat kami pun juga akan suan ke DKP, ke mana, ke bupati, ke DPRD agar bisa satu-satu suara dengan kami gitu. Jangan kemudian sekarang apa DPRD yang merupakan perwakilan dari aspirasi rakyat itu ya kan itu nggak menyuarakan sama sekali.
1: Oke, justru DPRD-nya sendiri ini entah kemana ya Pak ya di saat seperti saat ini ya?
0: Ya itu yang kami masih belum tahu. Tapi nanti malam saya ada janji dengan seorang anggota DPR. Coba DPRD itu coba saya nanti sentil gitu.
1: Oke, baik. Ya ke Pak Edi, Pak Edi.
2: Ya.
1: Ya, bagaimana nih menurut tanggapan Pak Edi? Ini kabarnya tadi ya Pak Ubed menyampaikan akan melakukan soan nih di ke DKP nih.
2: Ya monggo, kita selalu siap untuk berkomunikasi, kita siap untuk bertukar pikiran dan sebenarnya di kegiatan ini kita juga perlu menghadirkan PT Garam sebagai sebagai kaki tangan pemerintah dalam hal terkait dengan garam. Jadi, di Kabupaten Sumenep ini sebenarnya seharusnya PT Garam dengan segala kemampuannya dia bisa menyediakan kayak semacam lab yang dikhususkan untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum pemilik garam. Jadi sebenarnya semacam CSR-nya adalah dibentuk lab. Jadi kapan saja petani itu ingin mengukur kualitas garamnya, silakan menggunakan lab yang ada di PT Garam. Jadi itu sebagai bentuk CSR untuk teman-teman pelaku usaha garam. Sebenarnya harapan saya seperti itu. Jadi di kegiatan semacam ini mereka juga perlu dihadirkan. Apa sih bentuk timbal balik mereka yang berada di Kabupaten Sumenep dari tingkat pimpinan paling tinggi sampai paling bawah ada di Kabupaten Sumenep. Tapi menurut saya dari Dinas Pendidikan masih kuranglah timbal baliknya untuk masyarakat pelaku usaha garam rakyat. Kayaknya masih kayak merupakan pesaing gitu. Bukan sebagai pengasuh ataupun orang tua. Seharusnya kan semacam itu. Jadi bukan saat ini kayaknya sering ada, terjadi selisih antara si pendapat ataupun di lapangan karena kayaknya memposisikan diri sebagai pesaing antara PT Garam dengan garam masyarakat ini. Jadi kedepannya kan kita perlu duduk bersama, duduk bareng untuk seperti apa dengan keberadaan PT Garam di Kabupaten Sumenep ini manfaatnya seperti apa untuk masyarakat Sumenep khususnya. Jadi 2 minggu yang lalu saya juga sudah ada rapat dengan kementerian terkait dengan garam memang khususnya hanya data sebenarnya data garam. Saya sudah sampaikan juga terkait dengan kebutuhan masyarakat saat ini adalah harga eceran terendah atau HET untuk segera menjadi pemikiran utama ada karena memang semenjak pemerintahan saat ini menargetkan 2027 menjadi Indonesia swasembada garam itu untuk Kabupaten Sumenep belum pernah mendapatkan bantuan dari kementerian. Jadi dengan adanya target itu, tapi tidak dibarengi dengan program-program yang bisa mendukung untuk mencapai swasembada garam itu sendiri. Malah saat ini kementerian kalau tidak salah mengembangkan, membuka lahan baru 10.000 hektar kalau tidak salah di NTT.
1: Iya, betul.
2: Kenapa yang ada ini ditinggal atau dibiarkan sedangkan bentuk yang baru yang masih butuh waktu yang lama untuk menghasilkan gitu sebenarnya. Yang sudah ada ini kita rawat juga, kita ayomi juga, bukan langsung ditinggal seperti ini. Jadi semenjak sebelum-sebelumnya justru tiap tahun ada kita dari 2013-an sampai 2022 terakhir kita ada program pugar itu setiap tahun kita dapat. Tapi sejak 2023 itu kita sudah sama sekali tidak mendapatkan dari kementerian itu anggaran untuk masyarakat pelaku usaha garam rakyat ini.
1: Gitu. Berarti sudah 4 tahun ya Pak ya, tidak mendapatkan pugar.
2: Ya, jadi kita juga tidak bisa, yang seperti sampaikan Pak Ubed tadi, memang ini kewenangan pemerintah pusat. Kita hanya koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Kita sudah sering ketika bertemu dengan teman-teman di kementerian, kita juga berkirim surat melalui Bapak Bupati, kita sudah sering melakukan berkirim surat seperti itu. Tapi sampai saat ini ya itu belum ada perhatian khusus untuk minimal untuk mencapai target swasembada itulah. Sebenarnya kan kita harus sama-sama bergerak bukan hanya di

0: Bahkan di NTT, yang lain keteteran sama aja, tidak tercapai target
1: Iya.
0: itu.
1: Harus sama-sama dikerjakan lah ya, Pak ya.
0: Ya, betul.
1: Ya, ini ada yang ingin disampaikan ya Pak kepada para petani sendiri diwakili oleh
0: Halo.
1: Pak Ubed dari Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep terkait dengan persoalan yang saat ini terjadi di petani garam ini.
0: Apa ya? Ya, sebenarnya ya kita bisa kapan-kapan kita bisa duduk bareng, kita bisa membahas kalau perlu kita bertemu, kita juga menghadap yang sampai Pak B tadi DPR sebagai
1: Ya.
0: perwakilan rakyat, karena memang sebenarnya ada yang berasal dari yang juga merupakan pelaku usaha garam. Mungkin Pak Ubed tahu, sebenarnya ada anggota perwakilan kita di DPR itu ada, tapi kurang tahu juga mungkin skala suara atau seperti apa. Mereka kok tidak menggaungkan aspirasi dari petani garam ini. Sebenarnya harapan kita seperti itu. Selain ke DPRD Kabupaten, juga mungkin ke DPRD Provinsi maupun ke DPR RI. Kita punya perwakilan semua di sana. Jadi harapannya kita duduk bareng untuk membahas ini seperti apa sih ke depannya garam rakyat ini khususnya. Kalau kalau PT Garam mungkin apa ya, mereka sudah bergerak sendiri karena saya setiap tahun minta produksi PT Garam atas nama Bupati, hampir tiap tahun kita susah. 3-4 bulan baru dibalas, itu pun setiap tahun produksinya sama. Walaupun kemarau panjang, kemarau pendek, tahun kemarin hanya kurang lebih 1 bulan, itu hampir sama produksinya dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kayaknya itu di atas meja. Jadi yang diberikan kepada kita, padahal Pak Bupati itu membutuhkan data itu untuk sebagai dasar untuk program pembangunan di Kabupaten Sumenep gitu. Jadi memang kayaknya tertutup PT Garam ini.
1: Oke, setidaknya ada perbedaan lah setiap musimnya gitu ya, Pak ya.
0: Kemarin hanya 1 bulan, tahun kemarin itu kurang lebih 1 bulan bisa produksi, tapi produksinya datanya ya sama dengan tahun-tahun sebelumnya gitu.
1: Tidak ada perubahan.
0: Ada perubahan kan?
1: Seharusnya ada sedikit ya, Pak ya.
0: Ya,
1: Dinaikkan lah, diturunkan gitu.
0: Iya, soalnya turun ini kayaknya. Ya minta data ya yang ada dikirim langsung ya, tanpa lihat data real. Nggak tahu mungkin mereka takut ketahuan produksinya atau semacam apa. Saya
1: Itu anu ya Pak ya, hanya kecurigaan gitu ya Pak ya, takut ketahuan.
0: Data real itu untuk sebagai dasar untuk program pemerintah Kabupaten Sumenep untuk ya disampaikan ke kementerian lah, karena itu juga berpengaruh terhadap anggaran yang turun ke kita, data itu.
1: Oke, baik. Dari Pak Ubed sendiri nih, Pak Ubed. Pak
2: ya,
1: Ubed.
2: Kami berharap ya, kami berharap ya tanpa apa ya pupus dan pandangan tidak patah semangat gitu untuk terus memperjuangkan nasib daripada petani garam gitu. Jadi hal ini harus kita sadari dan kita harus ketahui bersama bahwasanya memang data itu sangat penting gitu. Jangan kemudian hanya data yang didapat itu dari data petani, PT Pegarap pun juga semestinya memberikan data yang valid gitu, sehingga ini menjadi dasar bahan ya perjuangan yang akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten gitu. Jangan kemudian nanti data itu nggak tahu ya apa yang disampaikan ke kabupaten berbeda dengan yang disampaikan ke kementerian. Jadi ini yang kami tidak inginkan. Jadi memang benar apa yang disampaikan Pak Edi bahwasanya PT Garam ini secara otomatis menjadi bapak angkat daripada petani garam yang seharusnya menjadi eksis kepada petani garam.
3: Halo.
2: Berkoordinasi, memberikan apa pembinaan gitu dan ikut berjuang bersama memperjuangkan nasib petani garam gitu.
1: Ya.
2: Nah, karena selama ini kan seolah-olah masalah garam ini bukan masalah nasional gitu. Karena memang sudah bisa ditutupi di atas, ditutupi rapat-rapat di atas gitu. Nah, jadi persoalan ini harus ada yang membongkar gitu. Jadi walaupun kami sudah lakukan itu sudah beberapa kali ya di tingkat pusat, di DPR, di kementerian, ya alih-alih masih belum bisa memberikan hasil yang memuaskan. Jadi paling tidak kami harapkan ada satu terobosan dari pemerintah kabupaten nanti melalui Pak Edi yang membidangi di sini. Kita bersamalah, berkolaborasi bersama, menyatukan visi seperti apa sih perjuangan yang bisa seiring dan bisa cepat kita membuahkan hasil.
1: Oke.
2: Itu loh Mbak Mel.
1: Iya, Pak Ubed, tahan dulu sebentar. Ada pendengar kita yang ingin bergabung di Sumenep Menyapa kali ini. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya. Dari Pak Sam Haji. Silahkan Pak Haji, ya, singkat saja Pak.
4: Ya, karena ini menyangkut masalah garam, ya. Karena kebetulan Madura khususnya di Kabupaten Sumenep itu kita lihat sendiri potensi garamnya begitu luar biasa. Pertanyaannya, nah karena sekarang yang namanya pasar telah dibuka, ya, apa namanya, terkadang yang merusak harga itu impor, ya tentunya itu akan berkaitan dengan kualitas. Pertanyaannya, nah sejauh mana untuk menjaga kualitas garam, baik jadi dari sisi kalsium, kadar airnya segala macam. Yang kedua, nah ini mungkin bagian pemerintah. Artinya paling tidak kalau memang garam ini agar supaya bergairah petani garam, paling tidak sejauh mana, nah pemerintah itu melakukan suatu bentuk terobosan pasar, kan, mengetahui pasar secara kebutuhan nasional. Karena ini akan menyangkut kebutuhan pokok. Nah sehingga terkait dengan yang namanya petani garam itu, yang namanya garam itu bisa langsung tersalurkan, bahkan bisa juga para petani itu bisa diuntungkan dengan adanya suatu upaya bentuk terobosan dari pemerintah, terutama apa ini ranahnya dinas apa perikanan, apakah ini merupakan dinas apa ranahnya atau kewenangannya di dinas perdagangan perindustrian. Monggo dijawab, lanjut.
1: Baik, terima kasih Pak Sam Haji. Kita ke Pak Ubed dulu nih, terkait dengan penentuan kualitas tadi, baru nanti akan ke Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep. Silakan Pak Ubed.
2: Tentunya kami dalam memproduksi garam, kualitas itu sangat kami perhatikan gitu. Mm-hmm. Ya, ternyata memang garam seperti halnya apa yang disampaikan oleh Pak Edi, kita sudah masuk ke lab gitu ya, masuk ke lab dan ternyata bisa gitu, ternyata bisa gitu. Jadi kalau berbicara masalah kualitas, kami yakin petani garam bisa menjaga kualitas. Lagi-lagi persoalannya regulasi garam yang masih belum berpihak kepada petani garam gitu. Jadi persoalannya kan seperti ini. Kita membuat sudah aturan sesuai dengan NSA, dengan regulasi yang sudah ditentukan, tapi harga tidak ada jaminan gitu, dan petani ingin mendapatkan hasil yang lebih banyak, hasil produksinya gitu, yang biasanya itu di tingkat penjemuran itu bisa 15 hari. Ya. Karena dengan tidak ada jaminan kalau kita mencapai dengan ketentuan terkait dengan kadar garam dan sebagainya itu ada jaminan harga, ya kita masih menurunkan itu, tapi pun tidak memperhatikan kualitas, tetap perhatikan kualitas, biasanya 15 hari di penjemuran, 10 hari di penjemuran, ini kan untuk meningkat mengejar daripada hasil produksi, dan saya kira kualitas bisa dipertanggungjawabkan petani garam.
1: Oke. Dijamin ya Pak ya, untuk kualitasnya ya, dijamin untuk petani garam di Kabupaten Sumenep. Oke, kita ke Pak Edi. Pak Edi, langsung saja tadi menanggapi yang Pak Sam Haji tadi sampaikan, terobosan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep.
3: Ya, sebenarnya kalau bicara terobosan untuk meningkatkan kualitas itu sebenarnya sudah dari dulu. Jadi kita sudah hampir semua petani garam kita sudah memakai geomembran. Itu salah satu cara untuk pertama mempercepat produksi, kedua meningkatkan kualitas, dan semacam menjadi dari sisi produksi di bawah itu, kalau menurut saya sudah ya berdasarkan apa yang saya tahu dan dari beberapa sumber itu sudah memenuhi syarat, dan tanpa ya karena mereka sebenarnya sudah pengalaman sih seperti apa kualitas garam mereka, sebenarnya mereka sudah tahu sendiri seperti yang disampaikan Pak Ubed, karena memang dengan tidak adanya regulasi ataupun dari pedagang itu ngambil berdasarkan kualitas yang ada, maka ya itu petani pun juga akan berlaku seperti itu. Yang biasanya 15 hari, 10 hari dipanen. Ngapain lama-lama, biar cepat produksinya itu meningkat. Apalagi ketika musim seperti tahun 2018 dan 2023, harga garam sampai lebih 5 juta itu, kadang 7 hari sudah dipanen. Ya, karena memang mereka tidak tadi kan tidak menyampaikan bahwa dengan KW1 saya ambil seharga sekian, KW2 sekian. Mereka tidak. Jadi ketika ada garam langsung diambil. Jadi ini merupakan sebenarnya yang kebutuhan kita agar petani garam itu tidak semacam ya dibohongi lah. Jadi dengan adanya nantinya regulasi yang jelas, jadi mereka bisa tahu harga garam KW1, KW2, KW3, dan KW1 itu seperti apa. Tapi sebenarnya ya sampaikan Pak Ubed juga, sebenarnya garam kita itu sudah ada posisinya di KW1. berdasarkan kasat mata mereka sudah tahu, apalagi di lab kita sudah hampir tiap tahun sampai 2023 gitu terakhir itu, karena memang biayanya agak mahal kalau kita bawa ke lab, kita bawa ke Unijoyo terdekat, ya lumayan harganya, apa biayanya. Jadi makanya kenapa saya tadi sampaikan seharusnya ada CSR dari PT Garam yang bisa membuka lab yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat petani garam ini agar mereka bisa mengetahui. Tapi nantinya setelah pedagang ini mengambil garamnya berdasarkan kualitas itu. Tapi kalau untuk saat ini kan mereka tidak berdasarkan kualitas, berdasarkan yang ada ya, itu langsung harga garam pasaran sekarang berapa ya itu. Nah, dan juga yang kedua, kita sebenarnya di kalau berbicara harga sebenarnya yang lebih kompeten di garam ini adalah di
1: Sperindak ya Pak ya,
3: dan perdagangan. Nah, kalau kita di Dinas Kelautan dan Perikanan atau Dinas Perikanan itu lebih ke teknisnya, kita peningkatan produksinya dan peningkatan kualitasnya. Tapi kalau terkait dengan regulasi ya, untuk penentuan harga ataupun semacamnya untuk impor itu pun kan ada di Kementerian Perdagangan. Kan di Kabupaten Sumenep ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jadi seperti itu.
1: Oke, baik. Terakhir nih Pak Edi, sebelum dialog kita berakhir, sebagai closing statement nih, ada yang disampaikan terkait persoalan kita pada dialog hari ini?
3: Ya, mudah-mudahan kedepannya garam rasanya menjadi manis kedepannya.
1: Tidak asin lagi ya.
3: Asin lagi. Jadi harapan masyarakat petani garam sebenarnya itu. Garam menjadi rasanya menjadi manis gitu. Itu ada.
1: Ada manis-manisnya ya Pak ya.
3: Ya, garam itu manis ya. Tanya Pak Ubed aja.
1: Oke, baik Pak Edi. Pak, dari Pak Ubed sendiri, closing statement-nya nih Pak. Apa nih Pak, di dialog kita nih Pak. Apakah juga sama? Garam akan Lestinya jadi manis?
2: Enggak jauh beda.
1: Oke.
2: Enggak jauh beda gitu. Jadi mudah-mudahan garam itu ya tidak selamanya asin, bisa manis. Dan garam bahan pokok penting, harga mati itu.
1: Sama ya harapannya, semoga garam nanti ada manisnya begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Edi Feridianto, Kabid Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep, dan juga Bapak Ubed Abdul Hayat, Ketua Aliansi Masyarakat Garam AMG Madura, atas waktunya bersama kami di Sumenep Menyapa. Dan semoga menjadi harapan kita semua tadi seperti yang disampaikan, semoga garam ini tidak selamanya asin tapi manis. Baik, terima kasih atas waktunya, selamat beraktivitas kembali, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI Sumenep, itu tadi obrolan kami dengan dua narasumber melalui Zoom, dan tidak terasa hampir kurang lebih 1 jam kita sudah berdiskusi dan mendengarkan berbagai pandangan baik dari narasumber kita maupun aspirasi langsung tadi dari pendengar di Persatu RRI Sumenep. Satu hal yang menjadi catatan penting kita pada pagi hari ini, garam ini bukan hanya sekadar komoditas akan tetapi mata pencarian dan urat nadi perekonomian ribuan keluarga di pesisir Madura. Dan harapan kita tentu sama, ada langkah konkret dan sinergi yang makin kuat baik dalam perbaikan kualitas di sektor hulu maupun perlindungan tata niaga di sektor hilir, agar musim panen raya ini tidak lagi menjadi masa yang menyemaskan melainkan membawa kesejahteraan nyata bagi para petambang. Saya Familia mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada Sumenep Menyapa pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda dalam dialog interaktif pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa di Sumenep Menyapa edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Disabilitas adalah kondisi yang dialami seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik. Kondisi ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, disabilitas bukan berarti seseorang tidak mampu. Setiap individu memiliki potensi dan kemampuan unik yang bisa berkembang jika diberikan dukungan yang tepat. Disabilitas ada yang terlihat seperti gangguan fisik, dan ada yang tidak terlihat seperti gangguan belajar, autisme, dan kesulitan pendengaran. Masyarakat sering salah memahami disabilitas karena fokus hanya pada keterbatasan yang tampak. Mengenal disabilitas berarti memahami kebutuhan, tantangan, dan potensi yang dimiliki setiap individu. Selain itu, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan akses publik. Lingkungan yang inklusif sangat penting agar mereka dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial. Contohnya adalah fasilitas ramah, disabilitas di sekolah, transportasi, dan tempat umum. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang disabilitas membantu mengurangi stigma dan diskriminasi. Dengan mengenal disabilitas, kita belajar menghargai perbedaan, membangun empati, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Setiap orang berhak dihormati dan diberi kesempatan untuk berkembang tanpa memandang keterbatasannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh, ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Kembali Halo RRI menyapa Anda di edisi Rabu. Kita ada di 19 Agustus 2026. Saya Siti Aisyah bersama rekan-rekan yang bertugas hari ini di Halo RRI, produser Faisal Warid, kemudian juga bersama pengarah acara Rukaih Zain, gatekeeper Andi Jaya Purnomo, kemudian ada rekan Yuda dan Zaini di tim RRI Net kami, juga bersama dengan Wasil, Dita dan Muhlis untuk Sampang ya. Tapi hari ini redaksi Sampang kita akan akomodir semua laporan Anda, warga Sampang dan juga Bangkalan, melalui redaksi Sumenep. Saya langsung ajak Anda terlebih dahulu menuju redaksi bersama rekan Rukaih Zain di hari ini. Rukaih.
2: Iya, Ais.
1: Iya, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Ais.
1: Iya, hari ini kita kantornya cukup ramai ya.
2: Iya, betul sekali. Karena hari ini ada pemeriksaan rutin ya, tahunan AIS.
1: Betul.
2: Ada MCU hari ini untuk seluruh angkasawan-angkasawati RRI.
1: Ada medical check-up yang biasa kita lakukan tiap tahunnya. Semoga semua rekan-rekan sehat ya hasilnya ya.
2: Amin,
1: nanti.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Baik, Rukaih, kita ajak pendengar dan juga pemirsa untuk bergabung. Silahkan Anda bisa telepon rekan di redaksi di 662317, kode area 0328. Bisa juga WA di 0811-3345-101. Anda yang streaming kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga melalui YouTube bisa langsung komentar di live chat YouTube RRI Sumenepnet. Baik Rukaih, ada beberapa hal yang sudah masuk ke redaksi kah?
2: Ya, hari ini ada beberapa yang baru begitu Ais, ada juga yang belum terkonfirmasi dan ini akan segera dikonfirmasi. Baik itu dari Sumenep maupun juga Pamekasan, maksud kami Pamekasan maupun dari Kabupaten Sampang, Ais.
1: Baik, ada beberapa hal yang sudah berhasil kita konfirmasi ya Rukaih.
2: Iya betul.
1: Di antaranya laporannya Bu Hasanah ya, di Jalan Aji Gunung Sampang. Ini soal aduan dugaan judi kelereng yang berlangsung hingga dini hari dan mengganggu ketenangan warga. Ini sudah mendapatkan konfirmasi ya?
2: Ya betul, dari Pak Fuji dari pihak kepolisian. Dan ini sudah melalui chat begitu Ais. Dan pihak kepolisian ini akan menindaklanjuti dan mengkoordinasikan dengan Polsek wilayah setempat.
1: Baik, selanjutnya ada dari Ibu Ratna di Kota Sampang, ini juga sudah soal kepadatan dan kemacetan lalu lintas akibat kegiatan gerak jalan. Ini juga sudah mendapatkan konfirmasi ya.
2: Ya betul, dari Ibda Dedi Deli Rasidi KBU Lantas Polres Sampang. Dan Satlantas juga telah melakukan rekayasa lalu lintas dan mengarahkan kendaraan melalui JLS serta jalur alternatif lainnya.
1: Iya, update-nya semua kegiatan juga berjalan dengan aman dan lancar ya,
2: ya betul.
1: Sejauh ini. Oke, kemudian Pak Agus Hendra Purnomo di Cringi Sampang ya. Ini soal kebakaran yang diduga berkaitan dengan tumpukan sampah. Videonya atau foto ya waktu itu sempat dikirimkan juga. Ini sudah mendapatkan konfirmasi dari
2: Damkar Sampang. Dan ini sudah tertangani di lapangan karena damkar sudah bergerak cepat memadamkan api. Dan ini memang dari narasumber damkar ini tidak disebutkan ya dalam materi kita di minggu kemarin begitu.
1: Oke, baik. Intinya sudah tertangani ya dari tiga hal yang masuk ke redaksi. Oke, adapun yang belum apa saja Rukaih?
2: Yang belum dari Pak Wahab Camplong Sampang, ini berkaitan dengan aduan limbah sampah dari aktivitas dapur MBG. Ini diduga tidak mampu menampung volume buangan setiap harinya. Dan kita akan coba konfirmasi dan nampaknya ini sudah siap begitu Ais. Nanti kita akan segera mengkonfirmasi kepada Kabid Kebersihan dan Persampahan DLH Sampang, Pak Aulia Arif, begitu Ais.
1: Baik. Selanjutnya juga Bang Jeffrey nih di Pamekasan dalam program Prodangdut sempat menyampaikan ya soal dugaan balap liar di jalan kabupaten dan jalan raya
2: Terasa.
1: Itu di kawasan
2: jalan raya Terasa ini Ais.
1: Larangan ya?
2: Ya, Larangan, Kecamatan Larangan Pamekasan ini Ais.
1: Oke, baik. Ini juga belum ya, Rukaih?
2: Ya, ini juga belum, tapi kita sudah akan dapat konfirmasi dari Kasih Humas Polres Pamekasan dari Pak Ibda Evan nanti, okay. Ais.
1: Baik, sudah disiapkan untuk bisa mengkonfirmasi.
2: Sudah disiapkan, oke. Okay.
1: Baik, selanjutnya juga ada aduan, ini sempat fotonya dikirimkan.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul. Oke. Okay. Terkait dengan di Jalan Lontar ini, di Jalan Lontar Sumenep ini ada kabel di sekitar jalan lontar itu, perlu dipastikan apakah merupakan kabel PLN atau telekomunikasi lainnya, sekaligus untuk penanganan terhadap pohon di lokasi. Dan kita akan nanti coba ke Pak Cici DLH Sumenep.
1: Oke, baik. Yang terbaru hari ini mungkin ada yang sudah masuk?
2: Hari ini ada yang terbaru Ais dari Pak Hendra Cipta.
1: Siap.
2: Dan ini beliau juga mengirimkan voice note dan juga video begitu Ais, terkait dengan gambar begitu yang dikirim. Ini nampaknya aduan terkait dengan muatan truk. Mungkin bisa kita
1: siap. Langsung kita lihat saja barangkali ya. Terima kasih Pak Hendra.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI, saya Hendra Cipta. Ya, banyak sekali truk atau dump truck bak terbuka yang mengangkut sirtu, batu atau pasir tidak ditutupi terpal. Bahkan ini yang saya ambil masih tidak terlalu membumbung tinggi, karena ada yang sampai membumbung tinggi. Video atau gambar ini saya ambil di tanggal 16 Agustus 2026 sekira pukul 10 lewat 10 menit di kawasan Batuan. Dan kawasan-kawasan yang banyak mengangkut batu seperti daerah Batuan yang keluar dari Jalan Asta Tinggi, yang keluar dari Batu Putih, keluar dari Dasuk, banyak sekali yang tidak diterpali, padahal itu membahayakan. Bahkan bisa batu-batunya itu bisa berjatuhan dan kepulan dari serbuk batunya membahayakan pengendara seperti sepeda motor di belakangnya, atau pejalan kaki, atau pengendara sepeda ontel. Itu membuat apa, kelilipan atau cirpen ke orang Batarang Madura. Mohon untuk yang berkompeten harus ada tindakan agar seluruh pengelola atau pengangkut sirtu, batu ataupun pasir untuk diterpali agar aman untuk semuanya, terutama untuk pengendara lain. Hendra Cipta melaporkan Motor Sakalangkong Bais. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Motor Sakalangkong juga ya Pak Hendra Cipta, yang sudah aktif menyampaikan laporan di sekitar beliau begitu ya Ruka ya. Dan tadi catatannya untuk truk-truk pengangkut pasir dan batu. Nah, ini membahayakan kalau tidak ditutup terpal. Ini sering ya, saya rasa ada banyak kendaraan yang mungkin belum sesuai dengan standarnya ketika mengangkut sesuatu. Tidak hanya pasir dan batu kayak, kadangkala truk sampah yang terbuka, ini bahkan bukan pasirnya yang turun ya, tapi sampahnya.
2: Ya, sampahnya yang turun, ya betul sekali Ais.
1: Kemudian ya adalah banyak yang perlu untuk kita evaluasi bersama barangkali ya. Seperti ini contoh hal yang menjadi kebutuhan kita semua dan diwakili oleh Pak Hendra begitu ya,
2: ya
1: menyampaikannya
2: betul,
1: di program Halo RRI. Terima kasih Pak Hendra.
2: Ya, Ais, kita menuju ke Sampang dulu Ais, karena sudah ada Pak Aulia Arif, Kabid Kebersihan dan Persampahan DLH dan Perumahan Rakyat Sampang.
1: Siap,
2: ini
1: siap.
2: Akan mengkonfirmasi terkait dengan aduan Pak Wahab. Mungkin bisa langsung disapa Ais melalui via telepon.
1: Baik, terima kasih Rukaya. Kita langsung ngobrol bersama dengan Bapak Aulia Arif ST, beliau Kepala Bidang Kabid Kebersihan dan Persampahan DLH Perkim Sampang. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Arif.
4: Pagi, Waalaikumsalam Bu Aisyah.
1: Iya, bagaimana kabarnya Pak Arif, sehat?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Baik, baik.
1: Baik, sebentar Pak ya, kita naikkan dulu volumenya agar suara Pak Arief bisa terdengar lebih jelas. Siap. Ya. Iya, sebentar. Oke, suaranya kurang keras sedikit ya.
4: Oh, kurang ya.
1: Nah, saya sudah... ini Pak di suaranya. Ya, di pengaturan kami sebentar, ditunggu.
4: Oke.
1: Baik, Pak Arief, kalau bicara tentang aduan warga soal limbah SPPG ini sebenarnya cukup apa ya, bisa dikatakan adalah beberapa yang masuk laporannya ke Halo RRI begitu. Nah, cuma kali ini mungkin rekan-rekan jika masih ada fotonya, Pak Arief juga mungkin dikirimi foto yang oleh pengadu begitu ya, yang menyampaikan aduan, maksud kami, Pak Wahab di kawasan Camplong, Sampang, yang kemudian mengadukan soal limbah atau sampah dari aktivitas dapur MBG yang diduga tidak mampu menampung volume buangan setiap hari. Nah, apakah hal ini juga sempat masuk laporannya, Bapak, ke DLH Perkim Sampang?
4: Baik, terkait dengan sampah dapur MBG ya, kami sebenarnya dari Satgas, sudah terutama dari Dinas Lingkungan Hidup sudah memberikan surat edaran ke semua MBG untuk khusus sampah MBG ini dilakukanlah pembuangan secara mandiri ke TPA, tidak dibenarkan untuk melakukan pembuangan di fasilitas-fasilitas kami yang diperuntukkan kepada masyarakat.
1: Oke.
4: Di TPS-TPS terdekat contohnya. Nah, makanya surat edaran sudah kami buat sebanyak 2 kali. Tertib untuk melakukan pembuangan secara mandiri langsung ke TPA, bukan ke fasilitas terdekat yang dipakai oleh mereka untuk melakukan pembuangan sampah.
1: Baik.
4: Nah, berarti ketika sampah mereka masih dibuang ke fasilitas terdekat, mereka berarti tidak taat dan tidak tertib.
1: Oke.
4: Mohon nanti saya diinfokan dari SPPG mana dan di mana nanti akan kita lakukan pembinaan terkait dengan penanganan sampah dan lingkungannya. Seperti itu. Dan dari garis besar pengelolaan sampah MBG ini, ternyata yang bisa memberi punishment masih dikantongi oleh BGN.
1: Oh, langsung ke badan...
4: Ya, betul. Dari BGN yang bisa memberikan punishment berupa suspend atau penutupan sementara. Akan tetapi kami dari Satgas Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup akan turun juga melakukan pengawasan dan pembinaan. Kalau memang ini tidak dirasa cukup, kita akan melayangkan laporan ke BGN.

0: dan kita layankan ke mereka sebanyak 2 kali.
1: Baik.
0: Untuk mereka tertib dalam pengelolaan sampah.
1: Baik.
0: Berikut juga akibatnya.
1: Iya, kemudian Pak Auli Arief, apakah juga dilakukan semacam sidak ataupun juga secara rutin sosialisasi masih terus berlangsung begitu, Pak?
0: Iya, kami dari tergabung dalam Satgas, kita jadwal sidaknya Selasa dan Kamis, 1 minggu 2 kali.
1: Mm-hmm.
0: Roadshow di masing-masing kecamatan.
1: Mm-hmm.
0: Makanya nanti memang kalau ada info terkait dengan dapur yang belum mengelola dengan baik, mohon diinfokan ke kami, mungkin akan kita lebih perdalam dalam pembinaan dan pengawasannya.
1: Baik, baik.
0: Apakah ada kendala apa di sana, itu baru kita dalami.
1: Baik.
0: Nah, kalau memang dari kelalaian dapur yang tidak mengindahkan aturan, nah tugas kita Satgas Kabupaten ini hanya bisa memberikan inventaris permasalahan lalu kita kirim ke BGN.
1: Baik, ya seperti yang kita tahu juga dalam hal ini BGN cukup tegas ya. Ada ribuan ada ribuan SPPG yang kemudian ditindak tegas begitu oleh BGN ketika tidak sesuai dengan standarnya begitu ya Pak Auli Arief ya.
0: Betul, saya sampaikan ke mereka ketika ada pembinaan di Hotel Kamplong bahwa perkara urusan sampah dan limbah ini memang hal sepele, saya sampaikan ke mereka. Akan tetapi tanpa kita sadari banyak dapur yang suspend karena hal sepele ini. Jadi mohon agar diindahkan seperti itu. Saya sampaikan sampai seperti itu.
1: Baik, ya. Terima kasih banyak Bapak sudah mengkonfirmasi. Semoga bisa terselesaikan aduan yang disampaikan oleh Pak Wahab di kawasan Camplong. Sukses agendanya Pak Auli Arief. Salam buat rekan-rekan.
0: Baik,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, baru saja kita konfirmasi. Terima kasih Pak Wahab yang sudah mengadukan. Kemudian juga Bapak Aulia Arief ST, Kepala Bidang Kabid Kebersihan dan Persampahan DLH Perkim Sampang yang sudah mengkonfirmasi di Halo RRI. Pastikan pendengar dan juga pemirsa, untuk Anda yang punya aduan, keluhan, ataupun informasi penting di sekitar Anda untuk langsung menyampaikannya melalui program Halo RRI saat ini, Anda bisa langsung telepon di 662317 kode area 0328. WA juga bisa Anda gunakan di 0811-3345-101. Live chat YouTube RRI Sumenepnet juga bisa. Jangan lupa kalau sudah mampir YouTube kami, di-subscribe ya. Kemudian like, komen, dan share. Halo RRI akan segera kembali.
2: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
5: Ini belum menang.
3: Yes, menang. Ini aku di Pro 2.
1: Kenapa dulu, Papi? Devi,
3: aku jangan. Ini kan mau baca berita dulu. Ini aku di Pro 2.
5: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Sering kita dengar bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Namun sejarah mencatat kenyataan yang lebih kompleks. Penjajahan di Nusantara tidak berlangsung lurus dan utuh selama 3,5 abad. Kekuasaan kolonial datang dan pergi. Berbeda waktu, berbeda wilayah, dan sering mendapat perlawanan dari rakyat setempat. VOC memang mulai hadir pada awal abad ke-17, namun kekuasaannya terbatas dan berfokus pada perdagangan. Banyak wilayah Nusantara yang tetap berdiri sebagai kerajaan merdeka, baru mengalami pendudukan Belanda pada awal abad ke-20. Karena itu, menyebut Indonesia dijajah selama 350 tahun bukanlah gambaran sejarah yang sepenuhnya tepat. Yang lebih benar adalah Indonesia mengalami penjajahan dalam waktu dan bentuk yang berbeda-beda. Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Kami masih mengajak Anda untuk menyampaikan aduan, keluhan, ataupun informasi penting di sekitar Anda. Anda bisa sampaikan langsung ke redaksi kami melalui telepon di 662317, kode area 0328 untuk Anda yang berada di luar kawasan Sumenep. Anda juga bisa gunakan WA, ini bisa teks disertai dengan foto ataupun juga video. Voice note juga silakan, jika Anda mungkin terhalang untuk tidak bisa langsung on air ya. Silakan Anda bisa manfaatkan waktu 24 jam ke WA Halo RRI berikut ini 0811-3345-101. Untuk Anda mungkin yang baru saja menemukan frekuensi kami di 101,3 FM, kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Bisa Anda download di App Store maupun di Play Store. Baik pendengar dan juga pemirsa, kita lanjutkan perjalanan Halo RRI edisi hari ini menuju redaksi. Ada update terbaru lagi dari rekan-rekan redaksi. Silakan Rukaya.
2: Ya, Ais, terkait dengan yang belum terkonfirmasi pada minggu lalu terkait dengan balap liar Ais di Pamekasan dari Bang Jeffrey Yanto di Jalan Raya Terasa, Kecamatan Larangan. Yeah. Dan ini sudah mendapat konfirmasi Ais melalui voice note dari Kasih Humas Polres Pamekasan, Ibda Yoni Evan Pratama. Mungkin bisa kita putar Ais.
1: Beliau tidak bisa langsung on air ya.
2: Betul.
1: Tapi
2: sekali
1: merespon melalui voice note Kasih Humas Polres Pamekasan, Ibda Yoni Evan Pratama.
3: Kami sangat mengapresiasi informasi dan keluhan masyarakat yang disampaikan melalui RRI Pamekasan. Dan terkait aduan balap liar di Jalan Kabupaten serta Jalan Raya Terasa, kami sudah menginstruksikan personil gabungan Satlantas, Satsamapta, dan fungsi lainnya, serta Polsek Jajaran untuk melakukan patroli serta penindakan tegas di lokasi-lokasi tersebut, utamanya pada malam Sabtu dan malam Minggu. Kami juga menghimbau pada para pemuda dan orang tua agar bersama-sama menjaga ketertiban serta tidak memfasilitasi kegiatan berbahaya yang merugikan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Evan. Bapak Ibda Yoni Evan Pratama, Kasih Humas Polres Pamekasan. Seperti yang tadi disampaikan ya oleh Pak Evan, pendengar dan juga pemirsa, terima kasih sebelumnya Bang Jeffrianto sudah menyampaikan dugaan balap liar yang terjadi di Jalan Terasa Pamekasan. Ini segera akan ditindak begitu ya. Dan berkaca dari apa yang pernah terjadi di kawasan Sumenep dan sekitarnya, kalau di Sumenep itu ada call center 112 ya, yang kemudian diharapkan bisa Anda gunakan juga ketika terjadi aksi balap liar. Soalnya yang terjadi kadang dalam tanda kutip main kucing-kucingan dengan petugas begitu ya, kepolisian ataupun Satpol PP ketika mendapatkan laporan ketika tidak langsung begitu loh. Demikian ya Rukayah ya, berkaca dari apa yang pernah disampaikan narasumber di kawasan Sumenep dan sekitarnya. Jadi ketika ada kejadian diharapkan bisa langsung juga untuk berkoordinasi dengan petugas terkait.
2: Ya betul ya. Sekali. bisa langsung melapor begitu ya Ais ya, kepada petugas yang berwenang begitu ya Ais.
1: Iya, karena memang agak susah kadang mereka ketika disidak kabur begitu.
2: Iya, kucing-kucingan Ais ya, dengan petugas, betul sekali.
1: Iya, dan oleh sebab itu ini juga tidak hanya sekedar petugas yang kemudian bergerak maju ya Rukaya, tapi tadi Pak Evan sampaikan juga bahwa kita wajib juga menyadarkan ya, mungkin dalam hal ini putra-putri tercinta yang ada di rumah yang biasanya turut juga terlibat di aksi balap liar, jangan sampai kemudian lepas dari pengawasan, begitu ya.
2: Iya Ais.
1: Dan, ada lagi?
2: Dan ini ada juga laporan terbaru dari Bapak Suli, ini di Kecamatan Batuan. Dan ini laporannya terkait dengan ada pengamen yang meresahkan pengguna jalan. Dan ini memang cukup meresahkan begitu di tepatnya di pertigaan Yamaha Trisakti begitu Ais.
1: Oh,
2: di Kecamatan Batuan.
1: Iya, ya. Di pertigaan
2: Desa Babalan.
1: Oke, baik. Siap, di sana katanya ada pengamen.
2: Pengamen, betul.
1: Yang meresahkan, berarti di lampu merahnya ya?
2: Di lampu merahnya, betul.
1: Kita sebutnya lampu merah ya, traffic light.
2: Lampu merah, traffic light ya.
1: Padahal lampunya ada merah, kuning, hijau. Baik, ya terima kasih sebelumnya. Tadi siapa?
2: Pak Suli.
1: Pak Suli, terima kasih
2: ya,
1: Pak Suli.
2: Di Batuan, ya.
1: Sudah menyampaikan pesannya, segera diolah di redaksi ya, untuk bisa disampaikan kepada pihak terkait.
2: Ya betul sekali Ais. Dan terkait dengan laporan dari Bu Siti itu Ais
1: ya, di kawasan Lontar ya.
2: Mohon maaf yang tadi yang baru itu Ais dari Pak Hendra Cipta yang
1: Pak
2: terkait
1: Indra.
2: Dengan dam truk muatan batu yang
1: tidak ditutup.
2: Tidak ditutup ya. Ini kita coba ke PLT Kepala Disperkim Hub Sumana Pak Zulkarnain, namun beliaunya sedang rapat ini Ais.
1: Berarti sudah di follow up redaksi ya. Namun memang dari pihak terkait masih belum bisa mengkonfirmasi.
2: Betul.
1: Langsung sekarang begitu ya.
2: Betul sekali Ais.
1: Tapi tetap menjadi catatan ya Pak Hendra, terima kasih banyak. Ini menjadi edukasi serta saya rasa membangun kenyamanan berlalu lintas juga ya.
2: Betul Ais.
1: Yang selama ini mungkin meresahkan. Baik, terima kasih Rukayah. Ada lagi?
2: Nah, untuk laporan Bu Siti yang di Jalan Lontar terkait dengan kabel ini memang kita sudah coba konfirmasi ke Pak Cici nih di Pak Hasinuddin di DLH Sumenep, namun beliau juga masih akan berkoordinasi begitu Ais dengan pihak PLN Ais, PLN Sumenep.
1: Baik.
2: Karena ini mungkin diduga kabel itu juga kabel PLN begitu Ais, dan memang kalau di PLN itu juga ada tim pematusan khusus untuk pangkas ini, pangkas pohon Ais.
1: Kapan hari itu kita pernah mengkonfirmasi belum ya?
2: Belum,
1: Rukaya, soal
2: belum
1: ini ya.
2: Ais.
1: Soalnya soal apa ya? Pohonnya yang harus dipangkas ya waktu itu kalau nggak salah.
2: Ya Ais, ini saya sudah dapat jawaban nih Ais dari Pak Hasinuddin di DLH.
1: Siap.
2: Ini kata beliau nih melalui via WhatsApp. Ini katanya bukan kabel PLN tapi kabel Telkom. Jadi
1: kabel
2: aman,
1: Telkom.
2: Tidak ada strum begitu. Dan kalau dari PLN setelah dicek di lokasi untuk kabel-kabel yang masuk ke sela-sela ranting pohon kabel itu kabelnya dari Telkom begitu Ais.
1: Ya, cuma masalahnya tidak hanya masalah strumnya kan Rukayah ya.
2: Iya, oke.
1: Tapi juga ada faktor estetika di sana, ada faktor mungkin ini saya di POV-nya warga ya, barangkali yang melihat ini agak bagaimana gitu ketika ada di tengah-tengah dahan ya. Oke, siap. Tapi aman ya sejauh ini, maksudnya tidak ada aliran listrik. Artinya secara safety kelistrikannya oke, aman.
2: Oke, ada penelpon Ais.
1: Siap,
2: ini
1: siap.
2: Nampaknya ada penelpon baru, kita coba
1: siap.
2: Terima dulu.
1: Siap. Selamat pagi, Assalamualaikum, halo RRI. Halo.
4: Halo.
1: Iya, Bapak.
4: Halo, selamat pagi, Mbak.
1: Iya, selamat pagi. Silakan Bapak, dengan Bapak siapa di mana? Halo, Pak. Oke, kita coba lagi. Rukayah nampaknya ada kendala teknis, dari penelpon. Sebenarnya ya, tadi sudah bisa terdengar suaranya.
2: Terdengar dengan baik, betul. Ini melalui via WhatsApp, Ais.
1: Oh, ada telepon. Feedback ya. Sebentar, kita kondisikan ya, Bapak atau Ibu. Terima kasih banyak. Oh ya, Anda bisa telepon WhatsApp kami ya di nomor WhatsApp yang tadi saya sebutkan, WhatsApp Halo RRI 0811-3345-101.
2: Oke. Yang kembali ke berkaitan dengan kabel Telkom nih, Ais. Mungkin nanti kita coba ya, akan konfirmasi ke bagian Telkom nih, Ais.
1: Iya, siap. Ini terima kasih sebelumnya untuk laporannya ya, yang sudah disampaikan ke redaksi Halo RRI soal apapun yang ada di sekitar Anda. Baik, ya. Sudah tersambung lagi kah, Rukayah?
2: Oke, ini ada lagi jawaban dari...
1: Oh, ada jawaban lagi. Silakan.
2: Nampaknya kita dapat jawaban dari via WhatsApp juga dari para narasumber ini, Ais.
1: Siap. Tidak dan, masalah, yang penting dapat respon ini.
2: Oke, betul. Okay. Nah, ini dari PLT Kepala Disperkinhub Sumedang, Bapak Muhammad Zulkarnain. Ini bahwa memang kalau dilihat dari permasalahannya, kata beliau tersebut, ini tidak cuma pada satu OPD untuk penanganannya, tapi harus melibatkan beberapa OPD terkait. Jadi, terkait dengan dump truck yang rata-rata tidak menutup ini boxnya ini ya, mungkin ini menjadi
1: pihak mana saja katanya Pak Zulkarnain.
2: Nah, ini tidak disebutkan nih, Ais.
1: Mungkin nanti kita bisa konfirmasi bersama.
2: Kita akan coba konfirmasi bersama, Ais. Nampaknya banyak OPD nih.
1: Betul, mengkonfirmasi di link Zoom yang sama barangkali ya.
2: Ya,
1: nanti kita bisa cari tahu seperti apa untuk tanggapan dari masing-masing pihak terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hendra Cipta. Oke. Terima kasih Rukayah. Mungkin kita akan jeda sesaat dan silakan untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang mau telepon, Anda bisa langsung telepon kami di 662317 kode area 0328. Bisa juga Anda manfaatkan WA kami di 0811-3345-101. Terima kasih untuk Anda yang sudah like di YouTube. Jangan lupa komentar.
5: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Pernah nggak sih kamu membayangkan bahwa jauh sebelum ponsel ada di genggaman, sebuah suara sudah lebih dulu menembus jarak ribuan kilometer? Disinilah kisah Radio Malabar bermula. Di kaki gunung Puntang, Bandung Selatan, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Radio Malabar pada tahun 1923. Ini merupakan pencapaian teknologi besar Hindia Belanda untuk menjawab kebutuhan komunikasi jarak jauh lintas benua. Proyek ini diinisiasi oleh seorang teknisi radio visioner Cornelius Johannes de Groot. De Groot melakukan eksperimen awal dengan pemancar busur dan berhasil mengirimkan sinyal Morse dari Indonesia ke Belanda sejauh 12.000 km dan menjadi komunikasi nirkabel terjauh pada masanya. Sayangnya, fasilitas megah ini hancur akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menyisakan puing, antena di lereng gunung, dan gua peninggalan Belanda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: Sesi terakhir dari Halo RRI, suara Anda, solusi bersama di edisi Rabu 19 Agustus 2026 ini. Pendengar dan juga pemirsa, tadi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyampaikan pesan, tapi yang berusaha masuk kami juga masih tunggu begitu ya, hingga sesi terakhir. Silakan Anda bisa manfaatkan beberapa menit ini untuk bisa langsung telpon tadi yang ingin melapor, atau misalnya terkendala telpon bisa kirimkan WA ya Bapak atau Ibu yang tadi coba untuk masuk. Selamat pagi, Halo RRI. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, Bapak, dengan siapa ini?
3: Dengan Pak Jailani.
2: Oh, Pak Jailani, di mana Bapak?
3: Dari Pasongsongan.
2: Pasongsongan. Pak Jailani di Pasongsongan, apa yang ingin disampaikan, Pak?
3: Ini saya menyampaikan kepada seluruh ASN, khususnya guru di seluruh Indonesia. Jadi kemarin itu saya melihatnya kok agak aneh gitu, melihat guru sedang melakukan live streaming TikTok ketika jam kerja, jam ngajar. Bukan hanya jam kerja, tapi juga jam ngajar. Oke, jadi Bapak kesannya lihat, aneh.
2: Iya, Bapak lihatnya berarti di aplikasi ya?
3: Iya, betul.
2: Boleh coba masih ada jejak digitalnya Bapak? Kalau misalnya ada, boleh dikirimkan ke redaksi kami Bapak via WA.
3: Oh, kalau jejak buktinya. Digitalnya nggak sempat. Soalnya saya sudah dua kali gitu ya, mengingatkan bahwasanya kegiatan live TikTok. Saya langsung ketik komen di live streamingnya itu, supaya ini mengurangi profesionalisme guru, gitu.
2: Boleh tahu kontennya di sana? Sedang apa, Pak, waktu itu?
3: Kontennya ngajar sambil live TikTok, gitu.
2: Jadi tapi tetap mengajar, ya? Oke,
3: siap. Tetap mengajar, tapi kan terpecah di situ. Fokusnya ngelayani murid, juga ngelayani viewer, ngelayani responden.
2: Sambil merespon gitu. Juga berarti ya posisinya.
3: Iya, sambil berharap gift-gift gitulah biasanya kalau dunia
2: baik, itu. Pak Jailani. Kami catat di redaksi ya Bapak, ada lagi yang mau disampaikan?
3: Iya, jadi saya harap khususnya kepada kementerian khususnya ya, supaya ada larangan khusus kepada ASN khususnya guru, tidak boleh melakukan live TikTok saat jam kerja, khususnya jam ngajar gitu.
2: Baik.
3: Kesannya negatif kepada masyarakat, apalagi nanti ini digadang-gadang mau dinaikkan katanya ini.
2: Baik.
3: Gaji-gaji guru ini.
2: Baik, siap. Terima kasih Pak Jailani.
3: Iya.
2: Iya.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, baik. Terima kasih Pak Jailani di kawasan Pasongsongan yang sudah menyampaikan pesannya terkait dengan aduan keluhan ya barangkali ya. Keresahan beliau melihat ASN terutama guru yang melakukan live TikTok begitu tadi beliau sampaikan live di media sosial ketika sedang bertugas. Oke, terakhir Rukayah, apakah ada update terbaru dari redaksi?
4: Ya Ais, ini ada penelpon kembali Ais, penelpon terakhir ini mungkin akan menjadi penutup di Halo RRI.
2: Oh masih ada penelpon lagi ya?
4: Masih ada satu penelpon lagi yang ini masuk ke
2: redaksi ya?
4: Redaksi ya,
2: baik.
4: Ke Pro 1.
2: Sudah ada nama atau belum Rukayah? Tadi
4: sudah
2: sempat
4: ada tadi.
2: Dicatat gatekeeper?
4: Ya sudah Ais.
2: Dengan siapa? Ya. Masih
4: Jauhari.
2: Pak Jauhari,
4: ya,
2: siap.
4: Betul.
2: Baik, kita
4: Jauhari.
2: Sapa Pak Jauhari. Selamat pagi, assalamualaikum Pak. Halo?
4: Ya.
2: Pak Jauhari, sudah bersama kami Bapak?
4: Oke, kita coba kembali Ais.
2: Baik.
4: Nampaknya ada ganggu. Ya, ini nampaknya sudah
2: baik.
4: Sudah tersambung Ais, bisa disapa?
2: Baik, terima kasih Rukayah. Pak Jauhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jauhari di mana Bapak? Halo, Pak Jauhari? Halo? Halo? Ya. Sayang sekali suaranya hilang ini nampaknya untuk Pak Jauhari. Ditunggu Bapak untuk bisa... Oke. Nampaknya waktu yang membatasi ya Pak Jauhari, nanti bisa telepon ke redaksi, kita catat apa yang menjadi aduan ataupun keluhan. Baik, Rukayah?
4: Iya, kita akan coba tampung saja laporan dari Pak Jauhari
2: tadi
4: ini.
2: Belum sempat menyampaikan ya, apa keluhannya?
4: Kalau keluhannya berkaitan dengan jalan berlubang, Ais.
2: Oh, di kawasan mana, Rukayah?
4: Nah, itu dia, belum di...
2: Oke, bisa telepon lagi ya Pak Jauhari,
4: ya,
2: nanti ke redaksi
4: betul.
2: Setelahnya Halo RRI tetap kita catat.
4: Kita coba,
2: begitu ya.
4: Coba nanti bagaimana apa di jalan mana, kemudian mungkin dia juga ingin bertanya apapun itu, kita akan tanya begitu Ais.
2: Oke, baik. Ya, mohon maaf sebelumnya Pak Jauhari, waktu juga membatasi tapi tetap bisa ya, karena tadi ada kendala teknis ya.
4: Ya
2: untuk Pak Jauhari ditunggu, bisa langsung telepon ke redaksi lagi, menginformasikan secara lengkap ke gatekeeper kami yang DJ Purnomo yang bertugas hari ini. Baik, terima kasih rekan Rukayah Zain dan juga terima kasih untuk Anda semuanya
4: ya,
2: pendengar
4: ya. Pak Jauhari nampaknya sudah di ujung telepon ini.
2: Oke, baik kita coba. Pak Jauhari.
5: Arif bukan Jauhari, Arif.
2: Oh, Pak Arif. Ini Bapak tadi sempat menelpon ke redaksi atau baru menghubungi Bapak?
5: Iya,
2: Pak Arif, di mana Pak Arif?
5: Pangarangan.
2: Pangarangan. Apa yang ingin disampaikan, Pak?
5: Keluhan saya tanya dulu, jalan raya dari Marengan ke Sumenep itu tanggung jawab provinsi apa daerah?
2: Iya, kemudian?
5: Soalnya keluhan saya sering ke Kalianget, jalan itu lubang-lubang, membahayakan terutama malam hari. Jadi bagaimana penanggulangannya?
2: Iya, Pak Arif ada di Marengan ya Pak?
5: Enggak, saya di Sumenep, di Pangarangan.
2: Pangarangan, sebentar, saya catat.
5: Ya.
2: Kami catat, Pak, Pangarangan. Pak Arif di Pangarangan menyampaikan Marengan Sumenep itu menjadi areanya siapa begitu ya? Lubang-lubang di daerah mana, Bapak?
5: Bagaimana?
2: Yang lubang itu di kawasan mana yang Bapak keluhkan?
5: Sepanjang jalan, dari Marengan sampai Cetelok itu, sudah lubang-lubang.
2: Oke, baik. Ya. Baik, dicatat Bapak. Terima kasih Pak Arif.
5: Ya.
2: Sehat-sehat Bapak. Assalamualaikum. Ternyata bukan Pak Jauhari ya, Pak Arif ya, di kawasan Pangarangan. Baik, Rukayah, terima kasih sekali lagi rekan-rekan di redaksi. Sudah tercatat ya apa yang disampaikan oleh Pak Arif. Kemudian juga untuk Anda yang masih ingin telepon, bisa ke redaksi kami, kita catat. Nanti kita udarakan dan kita bahas ya di edisi setelah ini. di hari Jumat insya Allah. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Anda semuanya pendengar serta pemirsa. Pastikan Anda terus bersama rangkaian Sumenep Siang ini selepas ini. Saya Ais, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari Halo RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Sumenep siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Pamekasan meraih 2 penghargaan dalam kegiatan analisis dan evaluasi semester 1 tahun 2026 yang diselenggarakan kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 non-TPI Pamekasan menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran dan pihak yang telah mendukung pelaksanaan tugas serta kinerja kantor. Menurutnya, penghargaan tersebut tidak hanya menjadi pencapaian, tetapi juga dorongan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja pada masa mendatang. Pendengar, Timnas Putri U16 Indonesia atau Garuda Pertiwi meraih kemenangan meyakinkan atas Malaysia dengan skor 3-0 dalam laga Grup A Srikandi Merdeka Cup 2026. Pelatih Timnas Putri Indonesia U16, Timo Schoeneman, menilai kemenangan tersebut menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda. Ia meminta anak asuhnya tetap fokus, menjaga konsistensi permainan, serta terus memperbaiki kekurangan yang masih terlihat selama pertandingan.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Bro 1, kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Sumenep siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa. Saya Ais, senang sekali bisa menjumpai Anda di Sumenep siang ini di sesi spesial dialog interaktif ya. Kita ajak Anda untuk membahas satu hal yang penting tentunya ya. Dan Anda bisa dengarkan kami tidak hanya di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, tapi juga melalui aplikasi RRI Digital serta live di YouTube RRI Sumenep Net. Jangan lupa untuk di-subscribe dulu untuk Anda yang sudah mampir, kemudian like, komen, dan juga share. Baik pendengar dan juga pemirsa, tentu kita tidak asing dengan istilah SKCK. Tahu tidak kepanjangannya? Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Betul, SKCK ini merupakan surat resmi yang diterbitkan kepolisian untuk menerangkan ada atau tidaknya catatan kepolisian seseorang berdasarkan data kepolisian tentunya. Dan biasanya dibutuhkan ketika Anda mengurus keperluan administratif ya, seperti melamar pekerjaan, mendaftar sebagai calon pegawai, biasanya juga soal pendidikan ya, kadang-kadang membutuhkan SKCK ini, atau juga persyaratan administrasi tertentu. Di era 4.0 ini, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, mudah, kemudian transparan, serta akuntabel semakin tinggi, termasuk dalam pelayanan penerbitan SKCK. Lalu bagaimana kira-kira Polresta Sumenep mengoptimalkan pelayanan SKCK di tengah perkembangan teknologi? Apa saja kemudahan yang kini diberikan kepada masyarakat dan juga bagaimana kira-kira untuk memastikan pelayanan tetap cepat sekaligus memberikan kepastian bagi pemohon? Langsung saja kita akan bahas dalam tema optimalisasi pelayanan publik era 4.0 di Polresta Sumenep bersama dengan dua narasumber saya di Sumenep siang ini yang sudah hadir. Yang pertama saya sapa Ibu Brigpol Andini Wahyu Utami SH, beliau Bamin Urian Min Sat Intelkam Polresta Sumenep. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Dini.
2: Ya, Waalaikumsalam Mbak.
1: Gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Tidak sendiri ya, Bu Dini juga ditemani oleh Brigpol Etri Kartika Sari Butika. Beliau juga sama ya divisinya ya.
3: Siap Ibu, sama.
1: Sehat juga Butika?
3: Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Mbak. Sehat juga kan Mbak?
1: Yang pasti ya, karena masuk kerja kita ya. Oke, ini kita membahas soal SKCK tapi di era 4.0 begitu ya,
3: iya, Mbak,
1: Bu Dini dan juga Butika. Nah, kira-kira mungkin pertama ya yang perlu diketahui oleh pendengar maupun pemirsa. Sekarang kan Polres sudah berubah menjadi Polresta, Polresta untuk Sumenep. Nah, kemudian juga katanya ada layanan SKCK secara online nih.
3: Iya, gitu ya? Betul, betul.
1: Nah, kira-kira apa yang kemudian mendasari layanan ini? Apakah saking banyaknya nih permintaan dari pemohon, bisa online dong Bu, Pak, kayak gitu, kemudian dibikin? Atau mungkin juga inisiatif dari Polresta sendiri? Silakan Bu Dini atau Bu Tika menjelaskan.
3: Silakan
1: dulu.
3: Bu Dini
1: dulu ya, silakan Bu Dini.
3: Baik Mbak.
1: Apa yang mendasari nih Bu Dini?
3: Karena mungkin sekarang sudah memasuki itu apa?
1: Era digital,
3: digital.
1: Ya?
3: Jadi kita harus itu dari kepolisian sendiri, dari Mabes Polri sudah ada menurut STR 512 kita sudah harus mengacu ke SKCK full online, semuanya harus online semua. Jadi begitu.
1: Jadi ini tidak hanya di Polresta Sumenep,
3: bukan,
1: tapi juga nasional ya,
3: Indonesia. Seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia. Indonesia. Dimulainya sebenarnya tahun berapa sih Bu Dini?
4: Sebenarnya itu SKCK online itu dari 2 tahun yang lalu. Kita sosialisasikan itu sudah 2 tahun yang lalu. Terus tahun 2026 ada TR dari Mabes. Jadi kita full online dari tahun 2026.
1: Jadi 2 tahun itu bisa dikatakan kayak semacam masa transisinya.
3: Betul,
1: gitu ya. Sosialisasi.
3: Iya.
1: Penyesuaian.
3: Penyesuaian.
1: Dan sekarang optimalisasinya begitu ya.
3: Optimalisasinya.
1: Iya, 100% kita online. Nah, untuk masyarakat Sumenep sendiri nih, Bu Dini sama Bu Tika, yang baru pertama kali membuat SKCK secara online, kira-kira apa yang dipersiapkan dan harus dilakukan? Apakah langkahnya juga sama atau berbeda? secara administratifnya dulu barangkali ya, yang secara, disediakan.
4: Ya, secara administrasi mungkin saya bisa bantu jawab ya.
1: Silakan
4: ya. Secara administrasinya itu sebenarnya sama saja sih Mbak. KTP, KK, akta atau ijazah, terus foto background merah. Karena sekarang kita sudah ada di masa era digital, jadi kita itu sudah semuanya pakai HP gitu.
1: Jadi enak sekali ini.
4: Ya, sangat mudah sekali. Jadi masyarakat itu cuma satu, tinggal download di Play Store di aplikasinya namanya Super APP Polri.
1: Super APP Polri. Oke, siap. Jadi langsung download ya.
4: Download saja, gampang sih Mbak.
1: Sudah tersedia di App Store dan di Play Store.
4: Betul.
1: Gak ada alasan saya pakai iPhone nih, wah. Atau saya pakai HP Android nih, sudah tersedia semua ya.
4: Iya. Soalnya kami itu waktu sosialisasi di Polda itu Jawa Timur sudah termasuk yang paling besar Mbak.
1: Oh gitu.
4: Iya, pengguna jasa yang di online itu. Jadi yuk Jawa Timur ini online bisa, makanya kita full online. Apalagi khusus di Sumenep kita sudah kemarin bulan kemarin ada penarikan seluruh Polsek, blanko SKCK kita suruh Polsek ditarik, kita tapi jadi, Polres Sumenep
3: ada 4 Polsek,
4: Polsek prioritas untuk online.
1: Oh, maksudnya dalam prosesnya begitu benar-benar sudah paperless ya?
4: Sudah.
1: Full online ya, blankonya sudah ditarik nih.
3: Sudah ditarik ya, dari polsek-polsek biasanya bisa nerbitkan manual, sekarang udah harus full online.
1: Full
3: tapi
1: online.
3: Cuma ada 4 polsek yang yang bisa nerbitkan, Mbak.
1: Oh, jadi masih ada proses. Polsek prioritas.
3: Masih,
1: awal ya, proses masih, awal ya. Nanti kedepannya sabar ya,
3: sabar.
1: Pemirsa. Proses ya, dari 4 yang bisa menerbitkan, kemudian nanti akan menyeluruh setiap polsek bisa gitu ya.
4: Insya Allah, doakan saja.
1: Ini dicatat, nanti saya akan tanya polseknya mana saja.
4: Siap.
1: Lebih detail nanti ya, kita urut dulu nih. Tadi persiapannya sama, KTP, KK, akte,
3: ijazah terakhir, foto background merah.
1: Foto background merah, jangan biru, ntar nikah nih.
3: Yang terpenting harus punya HP sih Mbak.
1: Oke, baik, punya HP. Ini semua berarti di langsung di-upload begitu ya?
4: Iya, betul sekali.
1: PDF bentuknya atau seperti apa, Bu Tika, Bu Dini?
4: Bisa PDF atau bisa difoto?
3: Foto.
1: Oh, foto saja bisa.
4: Iya, bisa.
1: Oh, jadi lebih enak ya. Betul. Nah, biasanya kan ada maksimalnya berapa MB kayak gitu-gitu?
3: Enggak
1: secara
3: ada,
1: teknis.
3: Ada maksimalnya. Enggak ada.
1: Enggak ada ya?
3: Enggak ada. Enggak ada maksimalnya.
1: Bisa ya?
3: Bisa.
1: Oh.
3: Bisa langsung file asli, langsung difoto bisa, atau bisa kita scan terlebih dahulu nanti langsung di-upload bisa juga.
1: Oke, baik. Nah, ini standar keperluan administrasi lah ya.
4: Iya.
1: Anda tidak perlu ke foto studio.
4: Perlu
1: HD kalau itu ya. Baik. Oke, semua di-upload. Tadi kan pertama harus download aplikasinya dulu.
3: Ya.
1: Kemudian disiapkan secara administrasinya itu tadi.
3: Betul.
1: Setelah di-upload apalagi langkahnya, Bu Dini?
3: Setelah di-upload semuanya baru kayak KK, identitas, KTP, terus ijazah terakhir semuanya itu sudah di-upload. Nanti tinggal pilih lokasi cetak. Lokasi cetak di mana nih?
1: Nah, ini dia.
3: Misalkan dia lagi di Surabaya, tapi KTP dia alamatnya ini di Sumenep. Bisa dia pilih lokasi cetak di Polresta Surabaya.
1: Surabaya.
3: Boleh, seperti itu.
1: Atau nanti, di polsek mana yang sudah bisa menerbitkan
3: betul,
1: gitu ya?
3: Betul. Bisa pengambilan juga Polda Jatim, bisa. Nanti untuk tanggalnya bisa ditentukan juga.
1: Enak sekali ya.
3: Iya,
1: enak nyaman sekali. Banget loh.
3: Kapan,
1: SKCK online.
3: Kapan mau diambil itu ada tanggalnya.
1: Duh, ribet-ribet ini.
3: Iya, benar.
1: Kalau di Sumenep berarti 4 polsek ya tadi?
3: Iya. Sementara masih 4.
1: Apa polsek mana saja nih, Bu Dini, Bu Tika?
3: Polsek Gapura,
4: Lenteng,
3: Ambuntan, sama
4: Kepulauan Kangean.
1: Kepulauan diwakili Polsek Kangean. Kemudian ada di Ambuntan,
4: Gapura
1: Lenteng. Sama Lenteng.
4: Siap.
1: Wah, ini kalau dilihat dari geografisnya, memang sengaja sudah, diratain ya.
4: Iya, sudah diratain sama Pak Kaur kami, sudah di ini yang dekat. Wilayah ini enaknya di mana gitu Mbak.
1: Keren
4: kan,
1: sih.
4: Iya. Karena tidak kan SKCK online ini tidak harus KTP domisili Sumenep. Jadi meskipun ada di luar, ada di
1: manapun ya,
4: manapun saja di Indonesia itu bisa diambil. Asalkan tadi katanya Bu Dini, tinggal pilih lokasi sama tanggalnya. Betul sekali.
1: Untuk pilihan tanggal sendiri, ini melayani 7 kali 24 jam atau di jam kerja, Bu Dini? Bu Tika.
3: Untuk tanggal pengambilannya itu tanggal kapan aja?
1: Kan kita milih nih, milihnya itu harus di hari Senin sampai Jumat atau Sabtu Minggu juga bisa ambil.
3: Untuk jam pelayanan kita sesuai jam pelayanan.
1: Okay.
3: Senin sampai Kamis kita di Polresta Sumenep bukanya dari jam 8 sampai jam 14.
1: Jam 8 sampai jam 2 siang ya.
3: Iya, betul.
4: Hari Jumat jam 8 sampai jam 11, hari Sabtu itu ada jam tambahan. Khusus Polres Sumenep.
1: Khusus yang ngambil di Polres Sumenep ya. Jadi jam berapa?
4: Jam 8 sampai jam 10.
3: Jam 10.
1: 8 sampai 10.
4: Iya.
1: Wah, enak. Aduh, ini diberikan banyak kenyamanan loh. Saya baru download juga Super App
3: Polri.
1: Dan katanya warga Jawa Timur udah banyak yang download. Jadi Anda juga download ya. Download. Kita berarti tertinggi ya di Jawa Timur ya.
3: Insya Allah.
1: Insya Allah ya.
3: Insya Allah.
1: Kata-kata adalah doa. Iya, kemudian juga tadi sempat disampaikan memang dokumen-dokumennya itu tidak berbeda ya.
3: Tidak.
1: Dengan yang ketika kita ngurus manual.
3: Iya.
1: Tadi tetap kita butuh KTP, tetap butuh KK, tetap butuh juga akte dan ijazah terakhir. Tapi semua prosesnya ini dilakukan secara online begitu
3: online,
1: ya.
3: Online, betul.
1: Oke. Langkah verifikasinya berapa lama sih Bu Dini, Bu Tika? Untuk ini,
3: kalau jaringan normal, insya Allah 10 menit sudah selesai.
1: Oh, wow, dalam 10 menit sudah beres nih,
3: beres,
1: kita ngurus
3: iya.
1: SKJK ya.
3: Sudah beres.
1: Oke. Okay. Nah, kemudian apakah seluruh proses pembuatan ini bisa dilakukan di rumah atau ada tahap tertentu begitu yang mengharuskan si pemohon ini harus datang nih ke kantor polisi?
4: Lakan tidak harus kan, Mbak.
1: Tidak harus ya?
4: Iya, lagi mageran itu bisa kok. Sekarang kan lagi banyak tuh yang mager. Jadi bisa secara online, tinggal ngupload aja selesai.
1: Oke. Wah, kalau ada syarat SKCK, biasanya nih ini sebagai orang yang manual ya.
3: Iya.
1: Saya dulu ya.
3: Iya.
1: Tahapannya masih manual. Ini POV-nya orang yang manual nih pendengar dan juga pemirsa. Biasanya kalau syarat pegawai kita ngelamar pekerjaan ada syarat bikin SKCK. Itu pasti sudah kapan ya kita ngurusnya gitu kan.
4: Soalnya masih kesini
1: ya Mbak ya. Ternyata ini 10 menit jadi dari rumah
4: jadi,
1: ya.
4: Jadi. Tadi pagi aja ada yang sudah ke kantor itu sekitaran 10 menit sudah kami cetak.
1: Wah.
4: Iya.
1: Ke kantor ini tapi mereka udah online ya, Bu?
4: Belum.
1: Tadi belum.
4: Tadi pagi belum.
3: Belum.
4: Baru dari kantor baru download itu.
1: Baru download.
4: Iya.
1: Proses downloadnya, kemudian fotonya dimasukkan, sekalian sama cetaknya 10 menit ya.
3: 10 menit
4: tadi selesai.
3: Selesai.
1: Wah, keren ini. Cepat sekali. Ini memangkas antrean juga ya.
4: Betul, betul sekali.
1: Biasanya
4: ini lagi Mbak, kadang ada yang bertanya, kalau saya di kepulauan sudah kadung

0: setelah dia pilih, ada pilihan nanti diambil sendiri atau diwakilkan. Nanti kalau misalkan pemohon mengisi diwakilkan, nanti langsung keluar itu
1: apa surat, saja yang
0: surat
1: diisi ya?
0: Kuasanya, oh, surat langsung surat
1: orangnya
0: kuasa,
1: siapa yang ngisi gitu, gitu kan. Jangan iseng random juga datang ke pemerintah. Saya mau ngambilin punyanya ini. Ini kalau tidak ada di surat kuasa otomatis enggak bisa juga ya.
2: Iya, tapi kita lihat nih Mbak, ada pemohon yang random begitu.
1: Oh,
2: ada juga. Pemohon. Jadi kalau kita lihat
1: nyuruh
2: nih,
1: kurir jangan-jangan.
2: Betul, banyak sekali itu kurir.
1: Gimana
2: jadi
1: prosesnya?
2: Jadi kalau ada yang seperti itu kita komunikasi. Telepon kalau memang benar kami siapkan surat kuasa, di kami juga ada, kita baru terbitkan SKCK-nya.
0: Video call kita biasanya.
1: Oh, dibuktikan kalau memang ini mengambilkan punyanya si pemohon ya.
2: Betul sekali. Oh,
1: ada verifikasinya. Betul. Sekarang zaman online digital, yang penting jaringan dan kuota.
0: Betul. Tapi kita juga nyediain wifi.
1: Wifi
2: gratis.
1: Layanan nyampe kan? RRI enggak ya?
0: Kayaknya enggak.
1: Udah punya. RRI juga ada. Baik, tapi yang menarik di sini ternyata ada banyak pemohon yang kemudian sudah teredukasi ya, berarti Bu Dini sama Bu Tika.
2: Iya.
1: Semacam tadi pagi kejadian, iya, ketika dia datang, semudah ini, saya rasa dia akan seperti itu sudah iya, responnya kebanyakan.
2: Iya, betul sekali. Karena dari satu, kan ini kita 2 tahun yang lalu sebenarnya SKCK itu harus online, jadi karena alhamdulillah kami punya pimpinan yang sangat perhatian sama SKCK, sangat peduli sama SKCK. Jadi saya kayak sama Bu Dini kan kayak kurang ini kan. Jadi dibantu untuk yuk kita harus era digital, harus disupport, harus support. Jadi kita itu ada medsos, kita SKCK Polresta Sumenep, ada Telegram,
0: ada WhatsApp, ada
2: WA, ada
0: Facebook,
2: TikTok,
1: Facebook juga
2: ya. Jadi kita setiap bulan itu ada pasti Mbak, ada rekapan. Kalau tiap minggu 2 kali kita ada testimoni, kita naikkan di medsos gitu.
1: Bagian dari sosialisasi dan edukasi juga ya. Jadi memang kan, eranya sudah 4.0 ya.
2: Jadi kalau ada pemohon baru datang, kami tanya dulu selamat pagi, terus tanya keperluannya buat apa, sudah brief apa belum? Karena kan SKCK online itu kan harus bayar dulu baru bisa baru bisa cetak Mbak. Kalau belum bayar belum bisa diambil SKCK-nya.
1: Oh, pembayarannya juga online ya?
2: Online.
1: Briefa.
2: Iya.
1: Wah, ini benar-benar transparan ya.
2: Betul.
1: Jangan
2: sekali
1: khawatir, nilai yang Anda bayarkan secara administratif ini sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada.
2: Ya, betul sekali.
1: Kalau ada yang kemudian tidak sesuai, nah ini berarti bukan era sekarang ya. Dan itu bukan yang diurus sama dari Polres pasti.
2: Betul.
1: Soalnya ada juga kita fakta kan di luar sana. Biasanya Anda nitipkan, oke lah saya ngurus ini lewat ini lewat itu begitu. Nah itu kan jalur-jalur yang sebenarnya nggak perlu saya rasa ya.
2: Betul.
1: Di era sekarang karena bisa ngurus sendiri.
2: Bisa.
1: Dan ya itu tadi.
0: Untuk pembayaran juga transfer.
1: Pembayaran kan, transfer. Langsung masuk ke kasnya negara pastinya.
2: Betul sekali.
1: Berapa sih biasanya ngurusnya?
0: 30.000.
1: Itu
0: untuk
1: dia.
0: Pembayarannya 30.000.
1: 30.000 ya.
0: Dan itu bisa bukan hanya untuk bank BRI saja, bisa semua bank, semua bank bisa dibayarkan.
1: Bisa
0: pakai dana bisa juga.
1: Oh, oke. Bisa lewat dompet digital ya intinya.
0: Iya boleh.
1: Okay. Sah, dompet digital.
0: Oke,
1: siap. Sangat mudah sekali. Gak perlu bawa cash, bisa langsung ya. Yang penting ada internet, HP dan ini kas Anda ya. Oke, berarti biasanya masyarakat juga bisa melihat atau edukasinya itu ada di media sosial tadi ya.
0: Media sosial.
1: Tika sama Bu Dini tadi sudah sampaikan ada Facebooknya.
0: Facebook.
1: Karena pengguna Facebook di Sumenep memang masih banyak ya,
0: banyak,
1: dibandingkan
0: banyak
1: kota-kota yang ada di yang lain begitu. Kemudian juga tadi ada di TikTok, ada di
0: Instagram.
1: Ada di treat nggak?
0: Ada juga.
1: Semua meta ya.
0: Semua.
1: Sudah ada di sana. Jadi langsung saja cari apa tadi Bu?
0: SKCK,
1: untuk namanya SKCK
0: Polresta Sumenep.
1: SKCK Polresta Sumenep. Di situ ya Anda bisa kemudian cari tahu, oh ini langkah-langkahnya begitu. Ternyata sangat mudah dan cepat begitu ya. Tidak sampai 10 menit sudah jadi dan bisa dicetak. Oke. Nah,

0: Biasanya kesalahan apa sih yang paling sering dilakukan masyarakat saat mengisi data atau mengunggah dokumen tuh, Bu?
1: Banyak sekali itu. Contoh-contoh kecil.
0: Contoh-contoh.
1: Contohnya kayak penguploadan foto, harusnya background merah. Udah ada keterangannya di sana, di-upload foto background merah ukuran 4x6.
0: Udah ada tulisannya.
1: Tapi kadang yang di-upload itu foto ijazah, Mbak.
0: Oh,
1: kadang foto KTP.
0: Oh, salah
1: kadang,
0: upload ya?
1: Kadang foto backgroundnya kuning gitu. Banyak
2: ada
1: sekali
2: biru juga. Ada biru.
0: Kok bisa jauh merah ke kuning?
1: Ya. Kadang hitam putih.
0: Hitam putih, aduh.
2: Ada juga yang background pakai horden merah.
1: Iya.
2: Iya.
0: Enggak boleh ya.
2: Macam-macam pokoknya. Jadi kalau ada yang seperti itu, kita bantu koreksi data.
1: Koreksi data.
2: Kita bantu. Kalau ada yang biasanya yang agak sepuh nih, Mbak. Kalau tak owning, Bu, saya enggak tahu.
0: Enggak tahu. Gitu.
2: Nanti kita bantu fotokan, kita ganti. Sekarang kan masih era digital nih, Mbak.
0: Gampang.
2: Jadi kita iya. Kita tinggal langsung background.
1: Oke. Okay.
0: Yang penting bukan wajahnya berubah ya.
2: Iya,
0: cuma backgroundnya aja kan.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Wah, ini kalau gorden berapa gelombang gorden? Nanti galvok ya kita.
2: Terus ada lagi, Mbak, kesalahan itu di keperluan, keperluan SKCK-nya. Jadi ada yang contoh ya, Mbak ya, ini untuk daftar bintara apa gitu. Itu kan kalau bintara itu kan sudah ada sesuai kata-katanya. Itu kita bantu koreksi.
0: Itu yang agak lama ini.
1: Bisa diedit.
0: Oke. Jadi kalau misalnya ada kesalahan ketika datang ke Polsek ataupun Polres, Polresta begitu, ini bisa kemudian dibantu untuk mengkoreksi gitu ya.
1: Jadi kami tanyakan dulu. Benar ini, Pak, untuk keperluannya udah benar melamar pekerjaan gitu. Nanti kadang minta tolong, Bu, diubah melamar pekerjaan BUMN gitu. Nanti kita bisa koreksikan datanya. Bisa kami ubah lagi.
0: Bisa dibantu ya.
1: Iya, betul.
0: Untuk itu. Oke. Kemudian berarti misal dari rumah ngisinya masih ada kekeliruan seperti yang diceritakan Bu Tika sama Bu Dini, jangan khawatir ya, pendengar maupun pemirsa, tetap bisa diurus.
1: Tetap.
0: Karena bisa dikoreksi ketika nanti di tempat gitu ya.
1: Iya, betul sekali.
2: Kami petugas siap membantu.
0: Luar biasa, apalagi tadi beliau cerita pimpin nya turut mendukung.
2: Sangat support kami, Mbak.
0: Sangat mensupport begitu ya. Oke. Nah, kemudian jika masyarakat mengalami kendala nih, Bu Dini sama Bu Tika, misalnya gagal mengunggah dokumen atau mereka ada yang kemudian mengalami ada trouble lah di aplikasinya, biasanya seperti apa cara solusinya?
1: Biasanya kebanyakan itu pemohon langsung call helpdesknya langsung. Kadang
0: di aplikasinya
1: WA.
0: Ada ya?
2: Aplikasinya
1: sudah ada juga. Kadang juga langsung ke medsos kita, ke WA terutama. Mesti tanyanya lewat sana, Mbak. Misalnya lewat sana gimana. Nanti kadang kita itu menyarankan kalau emang sudah dia ngotot udah gak bisa nih, Bu, oke, Pak, kalau kayak gitu
0: langsung datang,
1: langsung
0: ya?
1: Ke Polres gitu. Nanti saya langsung bantu di sana. Nyatanya bisa kok, Bu.
0: Ternyata kuotanya. Cek kuota. Betul. Ya. Cek kuota dulu dengar pemirsa. Oke, berarti ada layanannya.
2: Ada layanannya. Saya boleh promosi nomor SKCK enggak, Mbak? Takut ada yang tanya ini.
0: Ah, iya boleh dong.
2: Boleh.
0: Nomor WA-nya ya.
2: Nomor SKCK WA. Kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan,
0: siap Bu Tika.
2: Silakan WA ke nomor kami. 0813-5928-4610.
0: 4610 ya.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Saya nyantet juga nih. Takut ya. Butuh ya.
2: Betul.
0: 0813
2: ya. 5813-5928-4610.
0: 4610. Oke. Okay. Di nomor tersebut ini WA kalau Anda punya kendala pengurusan SKCK online.
2: Iya, betul. Okay.
1: Terutama Polresta Sumenep.
0: Polresta Sumenep, di Polresta Sumenep ya.
2: Betul.
0: Oke, tapi sebenarnya pendengar kami juga ada yang di Sulawesi loh, Bu.
2: Boleh, iya. Kemarin itu ada yang dari Kalimantan.
0: Kalimantan
2: itu ikut
0: juga ya?
2: Omnya.
0: Oh.
2: Iya, kesini ikut omnya sekolah. Keperluannya kemarin itu buat daftar Tamtama TNI AD.
0: Begitu. Betul. Ini bisa tetap ngurusnya di sini bisa.
1: Iya, boleh, sangat boleh.
0: Bisa. Sangat bisa katanya Bu Tika.
2: Apa yang tidak bisa?
0: Yang tidak bisa kalau kuotanya enggak ada, udah itu aja ya di era online itu sekarang
2: datang
0: ya.
2: Datang ke kantor, Mbak, kalau enggak bisa kantor. Kan ada
0: wifi. Oh iya, ada wifi gratis. Polresta ya. Waduh, enggak ada yang enggak punya solusi. Iya. Semua ada solusinya.
1: Insyaallah, insyaallah.
0: Mantap, luar biasa. 86. Oke, selanjutnya Bu Dini apa Bu Tika?
2: Iya,
0: kira-kira dari proses atau sistem yang baru ini apa sih keuntungan yang kemudian paling dirasakan masyarakat dengan adanya program SKCK online ini, terutama untuk warga Sumenep ya?
1: Silakan Bu Tika.
2: Sangat banyak menguntungkan warga Sumenep, Mbak, karena ya salah satunya itu KTP Sumenep tidak harus berarti Sumenep, bisa seluruh di Indonesia. Gitu. Terus yang dari kepulauan tidak perlu khawatir, jadi kita bisa bantu, sangat bisa membantu yang dari kepulauan. Tidak harus kemarin, minggu kemarin itu ada yang WA ke kami, beliau ini orang Kangean, kebetulan tidak bisa ke darat karena masih 2 hari lagi ada kapal. Beliaunya ini butuh filenya saja, tidak butuh
1: fisiknya.
2: Oh, ya,
0: online kan juga bisa kah?
2: Bisa.
0: Oke. Okay.
2: Sangat bisa. Jadi kita bantu, operator kami akan bantu cetak satu, cetak dua itu.
1: Cetak fisiknya.
2: Cetak fisik. Nanti di aplikasinya itu di Super APP-nya sudah bisa di download secara filenya saja.
0: Jadi ada file digitalnya ya, soft copy-nya ya. Langsung otomatis ada di aplikasi.
1: Langsung ada
2: betul,
1: di aplikasi.
2: Sangat bisa.
0: Ini luar biasa sih. Ini keuntungan yang sangat memudahkan ya. Saya rasa di karena pengalaman juga ya pendengar maupun pemirsa soal SKCK ini.
2: Betul.
0: Secara pribadi kan kadang-kadang kita mikir apalagi kan ada batasannya ya.
2: Iya, ada batasan.
0: Ini juga ada pertanyaan lewat WA nih. Terima kasih ya Bu Yanti di kawasan Kota Sumenep. Masa berlaku SKCK online ini apakah juga sama?
1: Sama,
0: dengan yang
1: sama 6 bulan.
0: 6 bulan ya, tetap 6 bulan masanya ya, tetap sama. Bisa ngurus lagi, cuma ngurusnya lebih mudah ya.
1: Lebih mudah langsung menggunakan aplikasi Super APP Polri.
0: Oke, apalagi ada itu tadi, soft copy yang kemudian sudah bisa di-download di aplikasinya.
2: Betul,
1: jadi meskipun misalkan nih Mbak, misalkan pemohon ini naruh tanggal 16 Agustus nih. Pas tanggal 16 Agustus dia tidak bisa mengambil SKCK fisiknya. Itu kita sebagai operator tetap harus mencetak, tetap harus mencetak sesuai tanggal tersebut.
0: Oke.
1: Jadi untuk fisiknya tetap kita simpen sampai masa berlaku itu berakhir.
2: Berakhir.
0: Jadi begitu.
1: Ya. Jadi bisa diambil
0: kapanpun.
1: Ya. Ya.
0: Oke. Okay. Arsipnya tetap ada ya.
1: Ada. Tetap kita simpan arsipnya.
0: Sesuai dengan tanggal
1: bulan,
0: dia tadi ya.
2: Iya. Sampai 6 bulan berlaku, jadi kita simpan.
0: Oke, okay. Jadi jangan khawatir, bisa tetap diambil untuk Anda mungkin yang sempat ngurus secara online, belum bisa ambil, langsung datang ke Polresta atau ke Polsek mana tadi?
1: Ambunten, Gapura,
0: kemudian Gapura dan Kangean ya?
1: Lenteng, Kangean.
0: Iya, Lenteng juga.
1: Ada 4, okay. Ada Polsek 4. Selektif.
0: Oke, okay. Polsek selektif. Untuk polsek lain tunggu gilirannya ya. Baik, ada Pak Zeva, terima kasih. Mantap katanya. Waduh, luar biasa Polresta Sumenep. Oke, okay. Kita juga banyak penontonnya nih, banyak yang like. Terima kasih ya.
1: Terima
0: ini
1: kasih.
0: Karena tamunya Bu Tika sama Bu Dini kayaknya. Iya, baik. Sebentar, kita cek dulu apakah ada pertanyaan lagi. Terima kasih Pak Anton sudah komentar. Memang kalau didengarkan obrolannya jadi sangat memudahkan masyarakat ini karena apa-apa sekarang enaknya online. Apalagi kalau bawa uang itu sudah jarang sih saya, kata beliau.
1: Iya.
0: Jadi cashless ya beliau. Gaya hidupnya sudah nggak pakai uang.
1: Nggak pakai uang cash.
0: Cash, baik. Oke. Dari sisi pengamanan sendiri nih Bu Tika ya. Sama Bu Dini, kadangkala kan ada yang dalam tanda kutip
2: pidana
0: soal ini Bu, kayak pemalsuan dokumen, kayak semacam-macam itu. Nah ini selektif, maksudnya tetap selektif kan ya dari Polres, verifikasinya itu tetap dilakukan dengan cara yang paling selektif maksud saya.
2: Sangat selektif Mbak, karena kita ini sudah ada beberapa
0: kasus ya?
2: Aplikasi, ya ada beberapa kasus itu. Jadi kita itu harus lebih selektif kembali.
1: Karena pada saat kita mengupload foto, kalau misalkan data itu asli, itu otomatis langsung ditolak.
0: Ditolak.
1: Langsung ditolak.
0: Kalau palsu langsung ketolak ya?
1: Langsung ditolak.
0: Kok bisa?
1: Gak bisa dong.
2: Karena yang waktu pertama awal tahun ini Mbak, ini kan waktu transisi online semua nih. Jadi kan agak terkendala. Ya, jadi kalau di tim kami itu di ada grup di Polda itu, kalau hari ini ada gangguan itu kita dikasih tahu. Hari ini masih ada gangguan ya Bapak Ibu. Jadi SKCK itu langsung terkoneksi sama
0: nasional ya.
2: Dukcapil. Iya. Jadi kalau beda datanya sudah ditolak langsung.
0: Oh begitu. Ya. Jadi aplikasi ini bukan sembarang aplikasi.
1: Betul.
0: Tapi terkoneksi.
2: Terkoneksi.
0: Oh benar-benar satu gate ya. Maksudnya big datanya kerja nih di sini.
2: Terus,
0: ada di Dukcapil yang mengkoreksi. Koreksi. Kemudian
2: di kami itu juga, di aplikasi kami itu juga ada si cakep untuk pidana.
1: Pidana.
2: Jadi kan kita itu kan gak tahu nih Mbak, orang Sumenep ternyata pernah pidana di Lamongan.
0: Misal, ya kan? Contoh ya.
2: Contoh ya.
0: Contohnya terus.
2: Ada sih Mbak, beberapa kita menemukan kasus yang tidak jujur kepada kami.
1: Kayak pemohon.
2: Pemohon itu tidak jujur. Ngisinya tuh tidak pernah pidana, tidak
1: saat
2: pidana.
1: Pengisian
0: ternyata
1: ada.
0: Iya.
2: Ternyata
0: apa
2: setelah
0: gak sadar
2: kami,
0: waktu pidana.
1: Iya, kayaknya iya.
2: Setelah kami cross check, kami kan ada beberapa ya. Ada
1: aplikasi,
2: beberapa lah aplikasi pegangan kami itu ternyata pernah ada.
0: Jadi, tetap yang keluar itu ya sesuai aslinya, sesuai enggak, dengan
1: tetap
0: atau
1: kita
0: gimana?
1: Koreksi, tetap kita koreksi, kita laporkan dulu ke Mabes Polri. Nanti SKCK-nya tetap dia tetap pidana, Mbak. Meskipun ngisinya dia tidak pidana.
0: Cuma tetap bisa diuruskan ya.
1: Bisa,
0: tetap bisa diurus, keluar. Tetap bisa keluar SKCK-nya. Tetap. Cuma memang aplikasinya itu transparan sesuai dengan apa yang pernah dilakukan begitu.
2: Betul
0: ya.
2: Sekali.
1: Dan untuk kerahasiaan dia pernah dipidana dalam kasus apa, hanya dia saja yang bisa buka.
0: Dia Tuhan.
1: Dia dan Tuhan. Pemohon saja ya.
0: Hanya pemohan saja.
1: Yang punya SKCK itu aja.
0: Oke, baik. Oke, kan orang-orang ada hilafnya ya Bu ya.
2: Yeah.
0: Kadang-kadang kalau ngisi kelewat nih, kayaknya gak pernah deh saya gitu ya. Ternyata pernah, dan ini langsung dikoreksi secara sistemnya dan petugas-petugas ya, ya yang tadi terkoneksi dengan beragam aplikasi lainnya
2: ya,
0: baik itu miliknya Polri sendiri, ataupun juga milik
2: dari
0: pengadilan negeri,
2: kejaksaan,
0: ada Dukcapil tadi juga ya.
2: Betul sekali.
0: Oke. Pokoknya dipastikan filternya kuat ya.
1: Iya betul. Ya,
2: betul Mbak.
0: Ini hanya kan biasanya netizen ada yang komen aja nih Bu.
2: Betul Mbak.
0: Jangan khawatir ya, nama transparan itu ternyata terkoneksi di semuanya. Jadi tidak hanya serta merta secara administratif saja begitu ya, tapi juga data yang jujur itu yang dihasilkan ya.
2: Betul
0: ya,
2: sekali.
0: Keren. Baik, terakhir apa nih pesannya dari Bu Tika dan juga Bu Dini soal apa yang kita bicarakan sejauh ini agar proses pembuatan SKCK online ini bisa berjalan cepat, mudah, dan juga tidak terkendala apapun nih Bu.
1: Baik. Untuk masyarakat Sumenep khususnya ya, kita punya helpdesk itu WA Mbak. Kalau misalkan ada kendala apapun bisa langsung hubungi kami gitu, dalam hal apapun pengurusan SKCK.
0: Soal gitu. SKCK
1: soal
0: saja
1: SKCK
0: tapi ya.
1: SKCK saja betul.
0: Oke. 0813-5928-4610.
1: Ya,
2: betul sekali.
0: Apalagi Bu pesannya Bu?
2: Pesannya masyarakat Sumenep tidak perlu khawatir, karena kan katanya Mbak netizen ngurus SKCK ribet nih.
0: Iya, benar
2: gitu.
0: Benar. Dulu.
2: Dulu tapi
0: sekarang masih ada.
2: Oh, sampai
0: Mbak.
2: Sekarang juga ya.
1: Iya.
2: Tidak harus ke polsek, desa, kelurahan lagi, Bu. Jangan khawatir. Polresta Sumenep sudah memberikan pelayanan yang baik.
0: Aman ya.
2: Iya,
0: aman.
2: Sudah aman.
0: Anda nggak bisa datang juga dimudahkan,
2: ya,
0: bisa diwakilkan, kuasanya tadi juga diuruskan kalau misalnya belum ngurus.
1: Betul,
0: soal bayar juga mudah ya, bisa pakai transfer e-wallet Anda ataupun dompet digital begitu.
1: Betul,
0: ya
1: sekali.
0: Jadi Anda di rumah bayar aja di sini, terus kemudian mungkin dalam konteksnya misal berpikirnya apa-apa kan sekarang kayak masyarakat tuh punya kayak gaya hidup, baik itu belanja ataupun kepengurusan, pengennya tuh datang di depan pintu rumah.
1: Betul.
0: Mereka nih
1: iya,
0: biasanya makanya tadi ada kasusnya kan Bu Dini sama Bu Tika diambilin sama kurir, tetap bisa.
1: Betul.
0: Cuma itu tadi dia harus jadi kuasanya kan tadi.
2: Iya,
0: bayarnya dari rumah nih, oke Pak kurir gimana nih, oke bayarnya di sini, nah beres deh.
2: Tetap bisa. Izin satu lagi Mbak.
0: Apa lagi nih Bu Tika?
2: Jadi Polresta Sumenep itu ada inovasinya, yaitu SKCK Jemput Bola.
0: Oh
2: betul.
0: SKJK
2: Jemput Bola ini dikhususkan untuk yang prioritas.
0: Gimana itu?
2: Untuk yang sudah
1: sepuh.
0: Kelompok rentan ya.
2: Kelompok rentan. Jadi itu kemarin kita ada kita bantu dari awal sampai terbitnya SKJK.
1: Jadi kita yang kesana Mbak, ke rumah.
0: Waduh, luar biasa, dicetakin juga ya.
2: Betul,
0: nggak usah datang ke Polresta ataupun Polsek ya,
2: langsung
0: sama petugasnya kesana.
1: Iya, betul.
2: Ada inovasi itu SKJK jemput bola.
0: Oke, sehat-sehat ya Bu Tika, Bu Dini.
2: Amin. Yang Mbak, sehat-sehat juga.
0: Amin. Cuma tugasnya tuh luar biasa ya dalam melayani masyarakat.
2: Iya.
0: Sampai ada yang ibaratnya door to door ya.
2: Door to door.
0: Masyarakat yang membutuhkan terutama kelompok rentan, jangan khawatir, bisa juga ngurus. Tadi dicatat yang penting nomor WA-nya ya.
2: Betul sekali.
0: Media sosialnya di follow SKCK Polresta Sumenep. Sudah ada di Facebook-nya, ada di TikTok-nya, kemudian juga ada
1: YouTube,
0: Instagram. Di YouTube juga ada.
1: Betul.
0: Tapi subscribe RRI Sumenepnya juga
2: iya,
0: ya.
2: Iya. Betul sekali itu. Itu yang utama sih Mbak.
0: Karena kita ngobrol di sini ya.
2: Oke,
0: dan tadi WA-nya sekali lagi saya bacakan 0813-5928-4610. Ini sangat memudahkan Anda untuk mengurus SKJK online. Terima kasih ya Bu.
1: Sama-sama.
0: Semoga semua amanahnya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bu Dini, Bu Tika.
2: Amin.
0: Salam buat rekan-rekan. Kita tetanggaan kan?
1: Iya.
2: Tadi maunya kita jalan kaki.
0: Oh iya?
2: Iya.
0: Ini efisiensi juga ternyata ya. Dan menjaga kesehatan juga pastinya. Baik, kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar serta pemirsa yang sudah bersama Sumenep Siang ini. Pastikan Anda terus stay tune. Saya Ais, mewakili kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sumenep Siang ini. Pro 1.

0: Satu.
1: Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selanjutnya benar pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champion. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul akhir grad atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rob Leaf melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki. Mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum meletak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat.
3: Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun, kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu, Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu, kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir. Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI.

0: el final. Digan si sienten el amor que quieren.
1: Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harris Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu, petenis Jenny Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Jenny takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Jenny Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblovic. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Jenny sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya pasti pengen kalau bisa ya, kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri. Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor 1 dunia An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Senang juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking 1 dunia kan. Itu buat patokan saya untuk kedepannya itu apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alif Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Fabriana Malaysia, Amri Nita, Tehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Ardiana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, sangat luar biasa untuk tim performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1. Nah, ini sangat baik.
2: Hasil ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0. Sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Timnas futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divau, Lucau, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lucau pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan canoeing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Kalau progres secara fisik cukup baik, kemudian teknik juga cukup baik gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya? Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba, pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah ini juga harus hati-hati, kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru kita boleh baru masuk pilih tanggal 16 gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa, sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar, baru saja Anda mengikuti dinamika olahraga dan saya informasikan berita kehilangan dari Nadiatul Fitria, Dusun Pesisir Timur, RT 2 RW 4 Desa Legung, Kecamatan Batang-Batang. Telah hilang SNK Roda 2 Nopol M255YH atas nama Abdul Hafiz. Alamat Dusun Pesisir Timur, RT 2 RW 4 Desa Legung, Batang-Batang. Hilang pada rumah pelapor menuju Kecamatan Batang-Batang, Sumenep. Bagi yang menemukan, dimohon menghubungi Nadiatul Fitria dengan nomor handphone 085-9244-80381 atau ke LPP RRI Sumenep. Baik, pendengar. Berita kehilangan selanjutnya juga atas nama yang sama, Nadiatul Fitria, di Dusun Pesisir Timur RT 2 RT RW 4 Desa Legung Kecamatan Batang-Batang. Kali ini STNK Roda 2 dengan Nopol 5848YG atas nama Abdul Hafiz, alamat Dusun Pesisir Timur RT 2 RW 4 Desa Legung Batang-Batang Sumenep. Hilang dari rumah pelapor ke Kecamatan Batang-Batang. Bagi yang menemukan dimohon mengembalikan ke Nahyatul Fitriah nomor handphone 085-9244-80381. 085-9244-80381 atau ke LPP RRI Sumenep. Baik pendengar, selanjutnya tepat di menit ke 30 saat lagi akan dikumandangkan adzan duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.
1: Sumenep siang ini. Allahu

0: Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, sesungguhnya salat subuh itu adalah disaksikan oleh para malaikat. Ayat ini adalah salah satu daripada dalil yang diperintahkan kita untuk melaksanakan salat lima waktu. Dan yang terpenting adalah dari ujung ayat ini adalah wa Qur'an al-fajr, yaitu salat subuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan untuk salat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh adalah disaksikan para malaikat. Ketika kita bangun lebih awal. Jadi lanjutan ayat ini juga masih berkaitan erat dengan ayat sebelumnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili lain sebagian malam fatahajjad bihi, maka bertahajjudlah kalian, bangun malam, nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan untuk kalian. 'Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu akan mengangkat derajatmu menjadi derajat yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat tentang perintah tahajud ini diurutannya datang setelah perintah salat, maka memang orang ketika ingin sukses dunia akhirat, maka dia harus bangun lebih awal daripada orang-orang pada umumnya, yaitu dimulai dari sepertiga malam, yaitu dari dia bangun malam, kemudian melaksanakan sholat tahajud, sholat malam. Maka janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang bangun malam, Allah akan mengangkat derajat orang tersebut.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah Rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, Sekolah Rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan Sekolah Rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, Sekolah Rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah Rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah Rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

kenapa kok Madura kok stuntingnya masih tinggi. Padahal kelor juga bisa untuk penanganan stunting, sehingga sekarang di mana di luar negeri itu kan pengen ini apa namanya, pengen ekstraknya daun marongki karena untuk vitaminnya luar biasa dan tidak mengandung banyak ini apa namanya, kayak misalnya purin. Kalau Mbak ya masih kandungannya purinnya masih ada,

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madura hari ini hadir bersama saya Gita Ayu, pendengar, akan menginformasikan informasi dari 4 kabupaten di Pulau Madura. Kita sementara ini tidak jejaring bersama Sampang karena memang ada occasion tertentu. Jadi, tapi jangan khawatir. Beberapa informasi dari Sampang dan Makalan akan masuk di headline kami di Madura hari ini. Baik, saya akan mulai dari Sumenep. BEM Wiraraja Unija Muhammad Ibnu Al-Jazari mendorong mahasiswa baru untuk terus mengembangkan kedisiplinan keahlian masing-masing selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Disampaikan dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Wiraraja. Mahasiswa baru tidak cukup hanya berorientasi pada pencapaian gelar sarjana, mereka juga perlu mempersiapkan diri menghadapi dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Dan pendengar, karena itu mahasiswa diharapkan mampu memanfaatkan berbagai kesempatan selama menjalani proses perkuliahan. Proses pendidikan di perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab yang lebih luas dibanding sekedar memperoleh gelar akademik. Mahasiswa perlu memahami bahwa ilmu pengetahuan harus berjalan beriringan dengan nilai moral dan tanggung jawab sosial. Baik, masih di Sumenep. Kekeringan di Desa Muntorna Pasongsongan semakin mengkhawatirkan. Warga setempat menghadapi kondisi darurat air bersih yang berlangsung 21 hari hampir kurang lebih. Kadus Desa Muntorna, Muhammad Soleh Purwanto, mengatakan 5.500 warga terdampak dan masih bergantung pada bantuan distribusi air bersih. Persoalan kekeringan di Muntorna menjadi hampir setiap tahun, terutama memasuki Agustus. Ini bahkan upaya pengeboran telah dilakukan belum membuahkan hasil karena tidak ditemukan sumber air yang diandalkan di wilayah tersebut. Dan warga biasanya melakukan patungan untuk membeli tangki yang berkapasitas 6.000 liter dengan harga Rp350.000 kurang lebih. Soleh menjelaskan persoalan lain muncul ketika air bantuan ditampung di sumur yang berada di kawasan persawahan. Pihak desa juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, serta menyampaikan permintaan bantuan melalui layanan darurat 112, namun pihaknya masih menunggu kepastian jadwal distribusi air berikutnya. Masih ada informasi dari Pamekasan terkait ibu bunuh anak nih yang terindikasi gangguan jiwa. Jangan kemana-mana, stay tune.

tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Download RRI Digital.

Baik pendengar, masih di Madura hari ini. Informasi dari sebelum kita ke pemekasan, kita geser ke Sampang dulu. Sebanyak 17 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Sampang dilaporkan terpaksa disuspensi atau dihentikan sementara operasionalnya. Ini diambil menyusul adanya mutasi kepala SPPG, kebutuhan relokasi dapur, hingga ketidaksesuaian layout fasilitas. Sekretaris Satgas MBG Sampang Sudarmanto menjelaskan penghentian sementara merupakan bagian dari langkah penertiban agar standar dan infrastruktur ditetapkan optimal. Kendati operasional 17 SPPG dihentikan sementara, Sudarmanto memastikan program distribusi makanan bagi para siswa tidak terganggu. Pihak Sekretariat MBG Sampang menargetkan proses pembenahan infrastruktur, evaluasi layout, dan penyesuaian manajemen 17 SPPG segera rampung. Fasilitas pelayanan gizi dapat kembali beroperasional secara normal guna mendukung kelancaran program secara berkesinambungan. Baik, bergeser ke Bangkalan. Kepolisian Resor Bangkalan berhasil memproses belasan pelaku tindak pidana pencurian dan langsung mengembalikan barang bukti sepeda motor dengan mekanisme pinjam pakai. Dua bulan terakhir, Polres Bangkalan sukses mengungkap 8 kasus meringkus 10 orang tersangka, rinciannya 3 kasus dengan pemberatan, 4 kasus pencurian kendaraan bermotor. Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo menegaskan 6 tersangka curanmor bersaksi di sejumlah TKP, mulai dari Bancaran, Keger, Labeng, hingga Blega. Polres Bangkalan membuat terobosan dengan mengizinkan sistem pinjam pakai barang bukti secara gratis, agar motor bisa langsung digunakan kembali oleh pemiliknya. Bila di kemudian hari kendaraan dibutuhkan, kejaksaan, para pemilik diminta kooperatif mengembalikan untuk lanjutan proses. Keberhasilan ini mencakup 3 kasus pencurian dengan pemberatan curat, 3 tersangka, serta 4 kasus pencurian bermotor curanmor, 6 tersangka. Tidak sekedar menindak pelaku, Polres Bangkalan juga membuat terobosan pelayanan masyarakat dengan mengizinkan mekanisme pinjam pakai barang bukti BB hasil curanmor kepada pemilik resminya secara gratis.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Baik, informasi terakhir pendengar. Kasus pembunuhan anak TD 10 tahun oleh ibu kandungnya DA 31 tahun, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, terindikasi gangguan jiwa. Disampaikan oleh Kasih Humas Polres Pamekasan, Ibda Yoni Evan Pratama, menurutnya terduga pelaku beserta barang bukti sebilah senjata tajam telah diamankan di Mapolres Pamekasan. Penyidik tengah melakukan pemeriksaan mendalam, termasuk berkoordinasi dengan tim medis atau psikiater untuk observasi resmi terkait kondisi kejiwaan. Peristiwa ini turut terjadi dan menjadi perhatian pemerintah daerah, sebagaimana disampaikan Kadis Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Berencana Pamekasan Saudi Rahman. Pembunuhan anak oleh ibu kandungnya terjadi pada Senin lalu, 17 Agustus. Korban meninggal usai mengalami beberapa tusukan di beberapa bagian tubuh akibat senjata tajam. Sekaligus mengakhiri jumpa kita di Madura hari ini, pendengar. Saya Gita Ayu pamit. Jangan kemana-mana. Setelah ini jelang berita olahraga Pro 1 RRI. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Masih bersama RRI Sumenep, inilah berita olahraga Rabu 19 Agustus. Bersama saya Gita Ayu. Madura United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League yang dijadwalkan bergulir September mendatang. Tim berjuluk Laskar Sapekra fokus membangun kekompakan dan identitas pemain di bawah asuhan pelatih Zé Gomes. Zé Gomes mengatakan salah satu fokus utama adalah membangun permainan kolektif. Seluruh pemain harus mampu bergerak bersama-sama menyerang dan bertahan. Perkembangan tersebut menjadi modal positif bagi Madura United sebelum kompetisi resmi dimulai. Ia ingin organisasi pemainan yang terbentuk selama latihan terus dipertahankan dan ditingkatkan. Perkembangan itu juga terjadi saat Madura United menjalani latihan bersama menghadapi Delta Sidoarjo lalu. Zé Gomes menilai para pemain mampu menunjukkan respon yang baik terhadap materi latihan, khususnya ketika kehilangan penguasaan bola. Ia juga ingin seluruh pemain memahami peran masing-masing sehingga organisasi tim tetap terjaga saat menghadapi tekanan dalam pertandingan. Pengurus Besar Olahraga Selam seluruh Indonesia PB POSSI mengibarkan merah putih di bawah laut Teluk Pemutaran Buleleng Bali. Ini digelar memperingati HUT RI ke-81. Upacara di bawah laut diikuti pengurus PB POSSI Karang Divers Indonesia Reef Warriors serta perwakilan Polsek Gerok Gak setempat Bali. Pengibaran bendera menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan pahlawan dan ungkapan syukur kemerdekaan RI. PB POSSI bersama Karang Divers kemudian menanam 81 bibit koral di kawasan Agung Prana Reef Pemutaran Buleleng, Bali. Penanaman ini menjadi bagian kampanye menjaga terumbu karang, ekosistem pesisir, serta kekayaan laut Indonesia bagi generasi mendatang. Ketua Umum PB POSSI Komjen Pol Fahruzi Rahman mengingatkan pengurus pusat hingga daerah agar membangun kecintaan terhadap tanah air. Selain itu, juga dapat menjadi sarana memadukan prestasi, nasionalisme, budaya, kepedulian terhadap lingkungan laut. Dan mengajak seluruh insan selam Indonesia menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus menjaga kekayaan laut untuk kepentingan generasi mendatang.

Dalam rangka memeriahkan peringatan HUT RI, Grup Warrior Tennis Club Sumenep bersiap menggelar turnamen tenis lapangan di Lapangan Tenis Mekar pada 22 Agustus mendatang. Ini mengusung konsep kebersamaan dengan membatasi kepesertaan melalui sistem undangan, yakni 16 pasangan kategori putri dan 16 kategori putra. Ketua Pelaksana Dr. Gigi Riasih Septiasih menjelaskan, kejuaraan ini dirancang sebagai wadah silaturahmi tanpa mengedepankan persaingan ketat. Meskipun antusiasme masyarakat umum saat tinggi untuk berpartisipasi, dirinya tetap terpaksa membatasi kuota peserta demi menjaga efektivitas pertandingan.

0: Timnas basket putri Indonesia tergabung bersama negara Cina dan Thailand dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya. Ini bakal tersaji di babak penyisian grup ajang olahraga tingkat Asia. Manajer Timnas basket putri Indonesia Handoyo mengatakan kesiapan timnya menghadapi dua lawan tangguh tersebut, skuad nasional menyelenggarakan program pemusatan latihan uji coba di negara Korsel guna mematangkan persiapan. Seluruh jajaran pelatih juga mematangkan taktik strategis guna mengamankan tiket kelulusan. Sektor pemateri pemain tim nasional Cina menjadi perhatian serius bagi jajaran pelatih. Negara Cina juga merupakan salah satu kekuatan utama olahraga bola basket terkuat di Asia Benua. Pertemuan terakhir menghadapi skuad Thailand terjadi di ajang pesta olahraga kawasan Asia Tenggara SEA Games. Pengetahuan peta kekuatan tim lawan juga menjadi modal penting dalam merancang strategi pertandingan di lapangan. Atlet tenis meja Pamekasan Raditya Mario Gandhi berhasil meraih posisi runner-up juara 2 di Kejurnas Tenis Meja Ansor Cup. Familia melaporkan.
1: Atlet tenis meja asal Kabupaten Pamekasan, Raditya Mario Gandhi berhasil meraih posisi runner-up atau juara 2 pada kejuaraan nasional Kejurnas Tenis Meja Ansor Cup 2026 yang berlangsung di Gor Sumantri Brojonegoro, Jakarta Selatan. Atlet muda yang akrab disapa Radit ini sukses menembus partai puncak pada kategori kelompok umur KU16 Putra. Langkah pembinaan Radit di bawah naungan klub tenis meja Arwana Jaya Tangerang membuahkan hasil positif meski di babak final harus mengakui keunggulan atlet PB Pelatnas Jakarta dengan skor 0-3. Orang tua Radit, Ibnu Ansori, menyampaikan apresiasi atas perjuangan putranya yang tampil perdana pada ajang berskala nasional tersebut.
2: Jadi kami juga menyampaikan ke Radit tuh teruslah berlatih deh, jangan cepat puas dengan kemenangan ini, jangan menyerah ketika mengalami kekalahan, karena setiap pertandingan itu adalah pengalaman. Sampaikan begitu, Pak. Setiap kesalahan itu adalah pelajaran buat kamu, itu kan Pak, ke anaknya. Dan di setiap latihan-latihan itu adalah langkah menuju untuk kesuksesan kamu, itu kan. Percayalah pada kemampuanmu dan tetap rendah hati deh kepada temannya, kepada teman-teman atlet.
1: Ibnu menambahkan sebelum bertanding di Kejurnas, Radit telah menjalani pemusatan latihan intensif selama sekitar 2 bulan di Tangerang untuk mengasah kualitas permainan. Pihaknya juga meminta kepada Radit agar jangan cepat puas dan jangan menyerah ketika mengalami kekalahan.
0: Baik, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Gita Ayu beserta seluruh kerabat kejang petugas pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Kabar gembira untuk masyarakat Sumenep. Kini, layanan poli urologi RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep hadir lebih dekat untuk Anda dan melayani peserta BPJS Kesehatan. Punya keluhan seputar saluran kemih? Butuh pemeriksaan dan konsultasi urologi? Jangan biarkan keluhan mengganggu aktivitas Anda. Kini, Anda bisa mendapatkan layanan bersama Dr. Yufi Aulia Asmi SPU di poli urologi RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep. Catat jadwalnya mulai 8 Agustus 2020. Setiap Jumat pukul 16.30 sampai 18.30 dan Sabtu pukul 8 sampai 13 waktu Indonesia Barat. Ayo, manfaatkan layanannya dan jaga kesehatan Anda mulai sekarang. Segera datang dan konsultasikan kondisi Anda di Poliurologi RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website rsudma.sumenepcap.go.id atau Instagram rsuma7. Arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Sumenep, kita akan ikuti bersama podcast antara yang akan membahas tentang El Nino Godzilla, mengapa dunia waspada. Siaran ini akan dirilai oleh RRI Sampang, dan langsung saja kita simak bersama yang satu ini.
1: Nah, yang perlu kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang,
2: lebih intens ya,
1: dan lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir. Nah, periode El Nino sendiri bisa jadi 3-7 tahun sekali, tergantung kan ini dinamika atmosfer global ya. Jadi kita terjadi 2015 ya, sangat cukup besar waktu itu, 2019, 2023, nah sekarang 2026 terjadi lagi El Nino.
3: Stand by on the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Sobat Antara, belakangan sadar gak sih kalau kita mendapat banyak kabar atau berita soal El Nino Godzilla? Wah, ini dari namanya aja sudah terkesan agak menyeramkan gitu ya. Nah, tapi daripada kita salah menduga, salah memaknai soal El Nino Godzilla ini, gimana kalau kita ngobrol langsung dalam podcast kali ini dengan ahlinya? Tentu saja ada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Bapak Teku Faisal Fatoni. Apa kabarnya, Pak Faisal?
4: Baik, Mbak Wanti.
2: Sehat ya, Pak ya?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Pasti kalau saya bisa tanya, ini di tengah kesibukan sehari-hari, di tengah kabar soal cuaca yang kadang tidak menentu, kemudian ada info soal El Nino Godzilla gitu ya, ini dikejar-kejar nggak, Pak, sama pertanyaan publik, sama pertanyaan wartawan soal hal ini?
4: Iya benar, sudah pasti ya.
2: Sudah pasti ya, jadi harus sering memberikan informasi yang tepat pastinya, Pak ya.
4: Iya, tak kenal lelah memberikan diseminasi informasi yang benar dan tepat kepada masyarakat.
2: Oke, dan tentunya saya terima kasih banyak sama Pak Faisal karena sudah berkenan ngobrol kita di podcast Antara untuk membedah lebih lanjut soal El Nino Godzilla dan isu-isu lainnya soal cuaca, iklim. Dan kalau kita bicara soal BMKG, Pak, kita kan tahunya BMKG lembaga yang memang bahasannya nggak jauh-jauh ya dari cuaca, perkiraan cuaca, kemudian fenomena iklim gitu ya, kemudian ada peringatan tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya. Tapi infonya adalah BMKG ini skopnya ternyata luas ya, Pak?
4: Betul.
2: Lebih dari itu ya? Iya,
4: lebih luas dari itu.
2: Boleh, Pak, dikasih tahu untuk Sobat Antara seperti apa sebetulnya yang dilakukan sama BMKG ini?
4: Ya, jadi peran BMKG sendiri sesungguhnya sangat luas ya, yaitu untuk mendukung pembangunan semua sektor di Indonesia. Mulai dari sektor pertanian, kemudian pariwisata, kemudian energi, infrastruktur, tentunya juga di bidang perhubungan seperti penerbangan, kemudian pelayaran dan juga transportasi darat.
2: Iya.
4: Dan juga di bidang kesehatan. Jadi di banyak bidang kita terlibat sebenarnya.
2: Kesehatan juga seperti apa nih, Pak? Mungkin kalau pertanian terkait nih ya dengan cuacanya, misalnya apakah kekeringan, apakah curah hujan bagus atau tidak gitu ya. Betul. Tapi kalau kesehatan gimana, Pak?
4: Nah, jadi BMKG itu melakukan kajian bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan, itu dengan data-data selama 30 tahun terakhir dan juga kondisi dari iklim, ya, suhu, tekanan udara, kelembaban, arah angin dan sebagainya dikaitkan dengan data-data terkait penyakit gitu. Misalnya malaria, demam berdarah, muntaber. Nah, kita dapat memprediksi minggu depan kira-kira nih di DKI kecamatan mana atau kelurahan mana yang nantinya akan rawan terjadinya demam berdarah misalnya.
2: Okay.
4: Maka nanti fogging kita pusatkan di sana. Tidak hanya di DKI, juga ada di Yogyakarta, ada di Bali. Jadi bidang kesehatan juga kita banyak terlibat karena tentunya penyakit-penyakit ya, inspeksi saluran pernapasan itu terkait dengan cuaca.
2: Tapi jujur
4: juga,
2: kalau yang ini yang terkait sama kesehatan, saya baru tahu nih dari penjelasan Pak Faisal gitu ya. Karena selama ini kan kita taunya yang terkait dengan cuaca, let's say tadi tentang pertanian, kemudian transportasi darat, laut, udara begitu ya, yang sangat bergantung sama cuaca. Tapi ternyata kesehatan juga bisa terkait dengan hal itu ya, Pak.
4: Betul.
2: Kalau masyarakat di Indonesia sejauh ini, kalau Pak Faisal melihatnya seperti apa sih, sudah melek gitu ya sama informasi yang diberikan sama BMKG ini?
4: Tentunya kalau kita berbicara kemampuan masyarakat untuk memahami informasi kan berbeda-beda. Tapi tidak henti-hentinya kami memiliki 191 UPT atau stasiun di seluruh Indonesia dengan 5.000 lebih pegawai itu terus masuk, kemudian mempelajari keunikan, mempelajari sosial budaya di daerah tertentu untuk menyampaikan informasi sebaik-baiknya. Kita juga melakukan sekolah lapang cuaca nelayan, sekolah lapang iklim, dan sekolah lapang gempa dan tsunami yang sangat masif di seluruh Indonesia. Itulah kita menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat agar lebih paham.
2: Iya, jadi memang untuk praktiknya bisa lebih dipahami begitu ya Pak, sama masyarakat tadi. Nah, bicara soal informasi yang dikonsumsi sama masyarakat begitu ya, ini kan juga belakangan disebut kalau ini BMKG sudah menyebut ini sudah masuk musim kemarau nih, tapi kok hujannya masih turun gitu. Kadang ini yang menjadi pertanyaan yang sering dilontarkan sama publik nih, termasuk saya sendiri gitu ya. Ini katanya udah musim kemarau. Di 1, 2, 3 hari kita merasakan, wah panas sekali kan Pak cuacanya. Tapi next day, loh kok hujan gitu ya. Sebetulnya apa sih yang bisa kita analisis dari fenomena ini? Ini satu anomalikah atau memang hal yang normal sebetulnya kayak gitu?
4: Ya. Variasi harian dari cuaca itu sebenarnya hal yang normal. Ya, terutama itu terkait dengan gerakan semu matahari. Terutama misalnya di Pulau Jawa, matahari akan melintasi di bulan April, Mei, dan September, Oktober. Nah, ketika dia melintasi Pulau Jawa misalnya, itu radiasinya akan terjadi, sehingga nantinya akan terjadi cuaca yang lebih panas. Tapi yang paling tinggi kondisi radiasinya adalah di bulan, terutama di September, Oktober, karena itu di akhir musim kemarau, awan juga lebih sedikit, sehingga kita langsung terkena cuaca panasnya. Ya. Nah, saat ini kita mengalami namanya periode peralihan atau pancaroba.
2: Ya,
4: dari musim
2: sering banyak penyakit tuh
4: hujan,
2: ya Pak.
4: Ya, dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, ini tentunya juga akan membuat kita sering mengalami perubahan cuaca yang lebih sering secara harian.
2: Gitu ya. Oke. Tapi kalau juga bicara soal musim kemarau tadi, saya mau mengutip dulu data dari BMKG. Jadi per 31 Mei, BMKG menyebut kalau ada sebanyak 28,6% wilayah di Indonesia yang sudah masuk ke musim kemarau. Sementara sisanya ada 55,2% ini masih mengalami musim hujan. Memang ada apa ya, semacam runtutannya begitu ya, wilayah mana yang sudah masuk musim kemarau duluan, wilayah mana yang masih musim hujan dan lain sebagainya, atau memang seperti itu Pak?
4: Benar sekali Mbak Wanti, jadi Indonesia itu memiliki, kita bagi dalam 699 zona musim. Jadi satu daerah itu berbeda dengan daerah lain.
2: Itu berdasarkan apa?
4: Berdasarkan banyak pertimbangan ya.
2: Okay.
4: Berdasarkan banyak pertimbangan geografisnya, kemudian posisinya apakah dekat dengan laut atau lebih di dataran tinggi dan sebagainya. Jadi dari 699 zona musim ini berdasarkan kesamaan pola hujan juga ini. Jadi kalau musim kemarau terjadi di Indonesia itu dimulai dari timur. Jadi dimulai dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, kemudian Jawa khususnya di pesisir, naik ke Sumatera bagian selatan, baru yang lainnya. Jadi memang proses masuknya musim kemarau di Indonesia itu bertahap.
2: Iya.
4: Nah, jadi ada di bulan Mei, ada bulan April, Mei, Juni dan seterusnya. Tapi puncak musim kemarau nanti hampir sebagian besar wilayah Indonesia adalah di Agustus.
2: Berbarengan di Agustus.
4: Ada yang Agustus, ada yang September juga. Okay. Jadi masih tergantung zona musim tadi. Nah, biasanya kami merilis climate outlook ya, tentang bagaimana iklim satu tahun ke depan, atau merilis tentang kemarau dan sebagainya. Itu kita memberikan info yang sangat detail terkait dengan zona musim masing-masing wilayah.
2: Kemudian Pak, kalau kita masuk ke tadi bahasan utama kita soal El Nino Godzilla, boleh ya Pak ya?
4: Boleh.
2: Ini El Nino Godzilla katanya adalah istilah yang ternyata bukan istilah baru. Ini sudah sejak 2015, kalau saya cari tahu gitu ya, 2015 sama ilmuwan NASA istilah ini dimunculkan. Tapi ternyata ini bukan istilah resmi ya yang dipakai sama lembaga-lembaga baik di Indonesia maupun secara internasional gitu ya Pak ya?
4: Betul.
2: Betul seperti itu.
4: Jadi gini, saya ceritakan dulu nih karena kita kan harus paham dulu apa itu musim kemarau, apa itu El Nino.
2: Oke.
4: Jadi musim kemarau, musim hujan itu adalah fenomena yang terpisah dari El Nino.
2: Oh.
4: Kalau karena kita mengalami ada monsun Asia yang mendatangkan lebih banyak hujan, ada monsun Australia yang lebih kering, kita mengenal dua musim nih di Indonesia, yaitu musim hujan dan musim kemarau pada sebagian besar wilayah Indonesia. Tapi El Nino sendiri itu adalah semacam dinamika dari atmosfer laut yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah hingga ke timur. Kalau suhu permukaan lautnya itu naik, ya itu kita sebut fenomenanya El Nino. Kalau dia turun, kita sebut fenomenanya La Nina. Kalau naik El Nino, ya, maka di Asia Tenggara, Australia, Oceania itu akan mengalami musim yang lebih sedikit hujannya, atau kita sebut musim kemarau nanti hujannya lebih sedikit. Nah, tapi kalau La Nina sebaliknya. Nah, pada bulan Maret BMKG memberikan prediksi bahwa kita akan fenomena El Nino akan terjadi di tahun 2026 ya, kurang lebih akan terjadi di bulan Juni waktu itu kita sampaikan. Nah, lalu WMO, Pusat Meteorologi Dunia di bawah PBB itu sudah merilis per 2 Juni bahwa El Nino akan terjadi. Nah, ini kita perlu lihat bahwa BMKG itu bersama dengan semua lembaga-lembaga resmi internasional bidang meteorologi klimatologi itu merilis prediksi terkait terjadinya El Nino. Nah, di dunia internasional dan juga layanan iklim global itu kita menyebut El Nino itu lemah, moderat, kuat hingga sangat kuat.
2: Ada kategori.
4: Ada kategorinya.
2: Secara resmi berarti.
4: Betul.
2: Ya.
4: Betul. Nah, lalu di tahun 2016 tadi disebut ya ada ilmuwan NASA yang memberi nama, oh yang kalau sangat kuat namanya Godzilla El Nino gitu ya. Tapi itu bukan istilah yang baku sebenarnya, bukan istilah yang digunakan oleh kantor-kantor layanan publik dunia. Kita menggunakan istilah yang mungkin karena dia supaya lebih mudah dipahami, digunakan Godzilla. Tapi kita tidak menggunakan itu, standar internasionalnya itu dengan level tadi ya, level, kategori level tadi. Nah, sekarang kita masuk di indeks ENSO-nya itu sudah plus 1, artinya El Nino akan terjadi, tapi karakteristiknya moderat itu peluangnya adalah 96%, sedangkan kuat peluangnya adalah 60%. Tapi El Nino ini harus diketahui, dia tidak terjadi seberapa lama terjadinya, gitu ya. Dia terjadinya, periode El Nino itu adalah 9-12 bulan. Jadi nanti di bulan Mei tahun depan kurang lebih itu El Nino akan berhenti, akan tidak aktif lagi fenomenanya. Nah, yang perlu kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang,
2: lebih intens ya,
4: dan lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir. Nah, periode El Nino sendiri bisa jadi 3-7 tahun sekali, tergantung kan ini dinamika atmosfer global ya. Jadi kita terjadi 2015 ya, sangat cukup besar waktu itu, 2019, 2023, nah sekarang 2026 terjadi lagi El Nino.
2: Oke, boleh ditekankan dulu Pak, tadi kan disebut ada kategori-kategorinya, kemudian yang prediksi bahwa El Nino ini El Nino Godzilla gitu ya, berarti masuk ke kategori?
4: Sangat kuat.
2: Sangat kuat
4: ya, tadi. Untuk penguatan bahwa dia masuk sangat kuat, tapi untuk tahun ini semua lembaga meteorologi dunia tidak ada yang memprediksi dia sampai sangat kuat. Ya, tapi dia masuk ke, itulah di peluangnya. Kalau moderat 96%, kalau kuat itu 60%. Tapi kalau tadi saya katakan musim kemarau lebih panjang dan hujannya
2: lebih sedikit,
4: lebih rendah dari rata-rata 30 tahun terakhir. Rata-ratanya loh ya. Karena bisa jadi di tahun 2015 lebih rendah lagi, bukan yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Karena sering nih salah kutip,
2: Nanti
4: saya mengatakan dari rata-rata 30 tahun terakhir dikutip kemarau dengan El Nino tahun ini adalah yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Nah, bukan begitu, tapi yang benar adalah memiliki periode yang lebih panjang dan kondisi yang lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir.
2: Oke, berarti kalau kemarau di tahun ini lebih panjang dan lebih kering, itu kan berarti ada satu intensitas yang harus diwaspadai juga.
4: Betul.
2: Nih Pak. Kemudian dampaknya mungkin ya, kalau kita bicara soal untuk kehidupan masyarakat akan seperti apa sih, selain yang sudah kita mulai rasakan mungkin ya, lebih panas, matahari kok kayaknya ada double nih gitu ya, jadi kita menjadi terlalu kepanasan gitu, ketika berada di luar ruangan. Tapi sebetulnya dampak apa aja sih yang bisa dimunculkan sama fenomena alam ini?
4: Ya, ini yang paling penting ya, karena fenomena alam itu adalah sesuatu yang terjadi dan kita harus paham bagaimana memitigasi dan adaptasi dengan
2: betul.
4: Itu. Jadi kalau kita mengalami musim kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun ini, maka akan terjadi, yang kita harus waspadai adalah terjadinya krisis air. Ya, kemudian juga krisis air.

0: BMKG juga ikut terlibat memikirkan tentang pertumbuhan ekonomi, bagaimana climate risk ini betul. Dapat menentukan investasi di masa yang akan datang.
1: Iya, artinya kalau mungkin kita balik lagi mengulang ke pembahasan kita di awal, memang terkait iklim dan cuaca ini berpengaruh besar dan skopnya sangat banyak begitu ya Pak, sangat-sangat luas untuk kehidupan kita sehari-hari, praktik di kehidupan sehari-hari kita. Banyak dampaknya gitu berarti apa ya?
0: Betul, okay. Multisektor ya.
1: Multisektor. Betul. Tapi ketika kita bicara soal El Nino yang menyebabkan kemarau 2026 ini jadi lebih kering, jadi lebih panjang gitu. Ada wilayah-wilayah tertentu nggak yang harus jadi perhatian khususnya sama stakeholders begitu ya? Mungkin pemerintah akan lebih ngasih prioritas ke wilayah tertentu atau memang seluruh Indonesia harus waspada nih sama El Nino ini?
0: Nah, jadi masyarakat perlu tahu ini tentang informasi penting ini ya, mm-hmm. bahwa El Nino itu mempengaruhi Indonesia itu khususnya di bawah garis khatulistiwa, yaitu bagian selatan Indonesia.
1: Oke. Okay.
0: Tapi beberapa daerah di utara juga terpengaruh, seperti Aceh bagian timur, kemudian Riau, Kepulauan Riau itu akan terpengaruh, kemudian Sumatera Selatan, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara, itu akan terpengaruh oleh El Nino ini.
1: Yang Aceh kenapa ikut terpengaruh juga Pak?
0: Ya itu tadi ada pengaruh kondisi geografis, ada pengaruh pola hujan dan sebagainya. Okay. Jadi ada beberapa tempat yang juga perlu informasi yang lebih detail. Iya. Tapi untuk Kalimantan sendiri bagian utara itu zona satu musim, tidak terpengaruh. Kemudian nanti di Papua bagian selatan juga akan terpengaruh. Jadi beberapa daerah kalau sederhananya itu adalah kira-kira di bawah garis khatulistiwa itu yang lebih terdampak dengan El Nino. Okay. Tapi perlu dicatat nih, Mbak Wanti, kadang-kadang saya mengatakan El Nino itu periodenya 9 sampai 12 bulan. Betul. Lalu ada masyarakat yang menangkap, wah berarti kita kemarau-nya panjang sekali. Bukan begitu.
1: Enggak juga ya.
0: Kemarau nanti di bulan Oktober, November sudah mulai musim hujan, dan El Nino itu tidak memberi pengaruh signifikan lagi terhadap musim hujan di Indonesia.
1: Oh, oke.
0: Okay. Tidak. Jadi
1: akan normal saja nih musim
0: normal
1: hujannya?
0: Normal saja, musim hujan normal saja. Dan jangan disampaikan ini periode El Nino, makanya saya katakan El Nino itu hal yang berbeda dengan
1: hal yang terpisah,
0: terpisah
1: tadi ya.
0: Dengan musim hujan dan musim kemarau. Jadi bukan artinya kita kemarau sampai Mei tahun depan loh ya, karena El Nino-nya 9 sampai 10 12 bulan. Tapi El Nino ini akan mempengaruhi musim kemarau di Indonesia hingga Oktober kira-kira.
1: Oke. Kemudian untuk wilayah-wilayah tadi nih Pak, di bawah garis khatulistiwa kan.
0: Betul.
1: Secara khusus gitu ya, dengan beberapa daerah yang masuk secara khusus juga. Apa yang bisa dilakukan sebetulnya? Baik sama pemerintah, mungkin dari BMKG juga ya, selain mengabarkan, menginformasikan bahwa ini nih yang harus diwaspadai, tapi apa yang bisa kita mitigasi sebetulnya sebelum El Nino ini ngasih dampak pada kehidupan kita?
0: Ya, jadi ada beberapa aspek ya. Yang pertama, ketersediaan air. Tentunya kita harus dapat menggunakan air dengan cermat dan juga efisien. Kemudian kita tingkatkan tampungan-tampungan air di waduk, di bendungan. Kita punya 220 bendungan nih seluruh Indonesia. Jadi pada saat sekarang masih ada awan, kita bisa melakukan operasi modifikasi cuaca, kita bisa menampung di waduk-waduk ya, di bendungan-bendungan, hingga nanti bisa dipakai untuk irigasi di musim kemarau.
1: Okay.
0: Kemudian juga kebakaran hutan dan lahan, ada 6 provinsi yang selalu menjadi fokus ya, kebetulan dikoordinatori oleh Menko Polkam.
1: Okay. Apa
0: yaitu
1: aja, Pak?
0: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, lalu kalau di Kalimantan adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ini adalah daerah-daerah yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Sehingga kita memantau bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan bagaimana dengan fluktuasi dari penurunan muka air tanah di gambut. Kalau dia sudah turun signifikan, kita lakukan operasi modifikasi cuaca untuk menaikkan lagi airnya. Sehingga sekarang mulai tahun 2015 ada perubahan paradigma dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kalau dulu terbakar baru kita padamkan.
1: Betul.
0: Kalau sekarang sebelum terbakar kita prevent dulu, jangan sampai.
1: Oh, oke, okay. Kita cegah terbakar dulu ya.
0: Betul.
1: Jangan sampai terjadi kebakaran lahan itu.
0: Yeah.
1: Dan kalaupun terjadi, supaya nggak meluas mungkin gitu ya Pak ya?
0: Iya, yeah, tidak meluas, karena kalau kita melakukan waterbombing, pemadaman itu kan biayanya besar dan sebenarnya volume airnya juga tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita melakukan modifikasi cuaca, itu bisa berjuta-juta liter kubik air jatuh, terkontrol, dan dia akan menaikkan muka air gambut. Kalau dia jenuh dalam keadaan basah, tidak akan mudah terbakar.
1: Okay.
0: Sehingga kalau kita lihat sekarang, data-data informasi kebakaran.

0: hutan dan lahan di Indonesia itu jauh berkurang setelah diberlakukannya strategi baru dalam penanganan yang lebih ke preventif daripada
1: kuratif. Preventif tadi dengan modifikasi cuaca. Saya mau lebih lanjut ke modifikasi cuaca kalau gitu Pak. Karena ini menarik ya, modifikasi cuaca atau bisa kita sebut secara awam hujan buatan.
0: Ya, gitu, semacam Pak, ya? Itu ya.
1: Ini teknisnya seperti apa sih sebetulnya?
0: Ya, jadi intinya ketika suatu daerah ya, satu daerah ini sudah mengalami sangat kering ya, sangat kering atau waduk ya atau bendungan kering, itu kita dapat mengisi dengan melakukan modifikasi cuaca, menyebarkan NaCl atau garam hingga nanti awan butir-butir awan itu dapat bertumbukan dan kemudian terjadilah hujan. Tapi di sisi lain misalnya di Jakarta kondisinya sudah rawan banjir nih ya. Kemudian kita mencegah agar air tidak hujan tidak jatuh lagi di Jakarta, itu kita bisa menjatuhkan di tempat yang lain. Bisa di laut atau
1: hujannya
0: bisa
1: dikirim ya, keluar
0: jadi waktu
1: daerah
0: awannya
1: gitu.
0: Bergerak kan kita melakukan pemodelan. Nanti kita bisa menjatuhkan hujan di daerah-daerah yang tidak membahayakan di laut atau daerah yang tidak membahayakan.
1: Saya penasaran, ini sebetulnya modifikasi cuaca atau hujan buatan ini sebetulnya kalau di Indonesia sendiri sudah mulai dilakukan sejak kapan sih Pak? Apakah memang ini teknologi yang baru beberapa dekade terakhir kah? Atau memang sudah lama dari dulu ya?
0: Sejarahnya sangat menarik sebenarnya. Jadi ketika presiden kedua kita Pak Harto waktu itu menganalisis kenapa di Thailand itu sangat maju di bidang pertanian. Lalu diadakanlah kunjungan, kajian ke sana, ternyata sepanjang tahun mereka melakukan hujan buatan, kegiatan hujan buatan. Kemudian presiden kedua waktu itu menunjuk Menteri Negara Riset, yaitu Profesor Sumitro Joyohadikusumo untuk menjadi pimpinan proyek hujan buatan di Indonesia.
1: Pilot projectnya berarti
0: saat
1: itu.
0: Betul, tahun 77 itu, 77. 1977.
1: Okay.
0: Lalu Prof. Sumitro sebagai Menteri Negara Riset menunjuk Profesor B.J. Habibie sebagai ketua tim. SK-nya tersimpan rapi, nah di sanalah hujan buatan di Indonesia itu mulai berkembang. Tadinya ada di BPPT, kemudian di BRIN, per tahun 2024 itu sekarang pindah ke BMKG tanggung jawabnya. Jadi kami bertanggung jawab untuk melakukan modifikasi cuaca di Indonesia dan terus berkembang dengan juga rencananya dengan koordinasi dengan Bappenas dan juga arahan direktif dari Bapak Presiden Prabowo Subianto itu kita juga akan membuat drone, squadron khusus untuk drone modifikasi cuaca.
1: Jadi secara teknologi memang dari tahun 77 tadi ketika kita bikin pilot project untuk modifikasi cuaca atau hujan buatan sampai ke di tahun 2026 ini ada perkembangan yang signifikan terkait teknologi yang dipakai, Pak?
0: Iya, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca itu meningkat secara eksponensial, bukan linear, eksponensial, sangat banyak dan teknologinya pun terus berkembang. Sumber daya manusia kami juga terus diperkuat ke sana, kemudian juga melahirkan bahan semai yang juga sudah canggih kerjasama BMKG dengan BRIN. Kemudian kita mencoba untuk bisa melaksanakan dengan lebih luas lagi. Jadi kita menggunakan squadron drone dan BMKG dengan fungsinya sebagai regulator dan operator, ini kemudian dapat mengarahkan bekerjasama dengan BNPB juga operator-operator swasta termasuk TNI AU untuk dapat melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Karena ini hati-hati, modifikasi cuaca itu harus ada regulatornya. Ya jangan sampai kita mengeringkan suatu daerah tapi menghujankan daerah yang lain. Nah, jadi ini harus ada regulator di tingkat nasional, itu ada di BMKG. Bahkan Mbak Wanti di gedung-gedung tinggi di Jakarta, BMKG bekerjasama dengan BPBD DKI menempatkan ground-based generator.
1: Ya,
0: jadi
1: itu
0: setelah 2 minggu, 3 minggu tidak ada hujan di Jakarta, itu kan kualitas udaranya menurun.
1: Betul.
0: Nah, jadi kalau nanti ada awan, kita melepaskan uap air atau flare khusus, nanti akan terjadi hujan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas udara karena partikel-partikel yang tadi membahayakan itu bisa
1: meminimalkan polusi udara.
0: Betul,
1: berarti
0: betul,
1: ya Pak. Tapi kalau kita lihat lagi tadi ke sejarahnya adalah karena kan melihat di Thailand tadi disebut ada pertanian Thailand yang sepanjang tahun gitu ya masih okay saja. Dan kalau kita bicara di Indonesia, pertanian kan juga jadi salah satu aspek atau sektor yang juga penting buat kita. Apalagi kita punya sejumlah lumbung pangan, ada 6 titik kalau nggak salah lumbung pangan di seluruh Indonesia. Nah itu nanti untuk kita memitigasi supaya tidak terkena dampak yang terlalu signifikan. Dari kemarau yang kering, kemarau yang panjang dan intens tadi seperti apa? Selain mungkin modifikasi cuaca, kemudian ada hal lain nggak sih Pak yang bisa dilakukan sebetulnya?
0: Ya, kita melakukan kajian ilmiah. Mm. Ya. Melakukan kajian ilmiah, kemudian menyampaikan informasi-informasi penting kepada masyarakat, kepada kementerian lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PU, dan kementerian-kementerian lain, Kementerian Pertanian. Jadi kami mencoba agar terwujudnya pertanian cerdas iklim nih, cerdas iklim ya. Jadi kementerian-kementerian itu mendapatkan informasi data dari kita ya terkait dengan kapan kita akan memulai musim tanam. Jangan sampai ketika kita sudah menentukan menanam suatu varietas tanaman, ternyata ketika sedang butuh-butuhnya air, itu terjadi di puncak musim kemarau. Nah, ini akan menurunkan produktivitas. Sehingga kita menentukan kapan sebaiknya musim tanamnya, varietas apa yang lebih cocok. Jadi kita menggunakan salah satu instrumennya adalah melaksanakan sekolah lapang iklim, semacam trainer, training of trainers gitu ya, agar mereka dapat terus menjadi, bagi penyuluh pertanian itu banyak juga kita lakukan. Jadi di beberapa daerah memang pada saat terjadi musim kemarau seperti ini dapat melakukan normalisasi sungai, kemudian juga waduk-waduk yang sekiranya mengalami sedimentasi itu dapat segera dikeruk atau dibersihkan atau di flushing gitu. Bahkan tadi kami baru saja diundang oleh Mabes Angkatan Darat ya, itu ada karena tidak semua sawah di Indonesia itu dapat dialiri oleh irigasi. Sekitar kalau saya tidak salah di bawah 25% yang dialiri irigasi, selebihnya adalah tak ada hujan. Nah, di sana TNI AD mencoba untuk memasang intake di sungai-sungai, kemudian nanti mengalirkan ke daerah yang menjadi lumbung pangan di daerah tersebut. Ada juga menggunakan sumur bor. Nah, ini datanya dari BMKG. Kami akan mensupport datanya di mana dapat diterapkan, sungai apa yang kira-kira tidak akan kering di musim kemarau, itu BMKG mensupport informasi tersebut.
1: Oke, ya, jadi ini adalah bentuk komunikasi yang mungkin bisa lebih praktikal, sederhana, bisa lebih dipahami masyarakat gitu ya. Karena nggak semua masyarakat bisa memahami dengan curah hujan yang akan terjadi sebanyak apa dan lain sebagainya, itu apa yang akan terjadi, apa yang akan berdampak begitu ya pada kehidupan masyarakat itu tadi. Ini saya apresiasi sih BMKG untuk menambahkan potensi dampak tadi ya Pak ya, terkait dengan perkiraan cuaca yang terjadi. Nah, kemudian apakah ini juga early warning system yang dipunya sama BMKG juga memanfaatkan? Kalau zaman sekarang kita kayaknya nggak lepas dari AI atau artificial intelligence gitu ya, untuk memudahkan sebetulnya kehidupan sehari-hari asal dijalankan sesuai dengan koridornya gitu Pak. BMKG menggunakan AI juga nggak?
0: Ini kalau ditanya apakah menggunakan, ya sangat-sangat menggunakan, karena di Indonesia HPC, High Performing Computer, kalau bahasa awamnya super komputer yang tercanggih itu ada di BMKG.
1: Okay.
0: Bahkan untuk kantor-kantor meteorologi dunia, di Asia Tenggara, itu BMKG memiliki super komputer yang paling bagus speknya. Karena kita membutuhkan pemodelan yang juga dengan dibuat senario yang harus akurat dan cepat dalam prosesnya. Salah satu contoh juga penggunaan AI dengan untuk meng-counter hoax terkait dengan informasi cuaca dan iklim.
1: Itu banyak juga, ya Pak, ternyata hoax yang dimunculkan terkait ini.
0: Iya benar, makanya kami dari BMKG mengingatkan masyarakat, BMKG sangat terbuka untuk berinteraksi dengan siapapun. Ada 191 kantor BMKG seluruh Indonesia. Kami berharap agar masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan informasi-informasi di info BMKG, di kanal-kanal yang kita miliki, agar infonya bisa tepat dan akurat ya.
1: Oke. Pak Faisal, terakhir mungkin ada hal yang bisa disampaikan buat masyarakat, buat Sobat Antara terkait, ini kan tadi kita bicara panjang lebar ya mengenai cuaca, kemudian apa yang bisa dilakukan sama masyarakat, apa yang bisa dilakukan sama stakeholders dan pemerintah, kementerian, lembaga dan lain sebagainya. Mungkin ini buat masyarakat, apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi tadi musim kemarau yang dipengaruhi sama El Nino Godzilla ini, kalau secara istilah nggak resminya nih, seperti apa Pak?
0: Ya, kami menyarankan agar masyarakat tidak perlu panik, ya, tetap tenang, kemudian manfaatkan info-info dari BMKG dengan cermat dan dengan cerdas ya. Hmm. Jangan termakan isu-isu hoax ya yang yeah. akan membuat kita khawatir, sedih, takut tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Hmm. Jadi ketika ada fenomena seperti musim kemarau yang lebih panjang periodenya dengan kondisi yang lebih kering, itu masyarakat juga siap dengan antisipasi, siap dengan adaptasi dan mitigasinya seperti yang banyak dituangkan dalam konten-konten yang diberikan oleh BMKG. Hmm. Seperti berhemat air, kemudian menjaga kesehatan, minum yeah. yang cukup sehari 2-3 liter atau 8 gelas, kemudian melihat informasi cuaca apabila akan beraktivitas di luar, itu dilihat apakah sinar radiasi mataharinya akan mempengaruhi kesehatan hmm. atau tidak, jangan sampai dehidrasi, menggunakan pelindung pada kulit, topi yang lebih lebar, dan lain sebagainya. Jadi juga mengenali tanda-tanda akan kemungkinan terjadi penyakit akibat cuaca panas hmm. gitu ya. Atau ketika kita panas sekali kok tidak berkeringat, kok mual-mual, pusing dan sebagainya, hati-hati dengan heat stroke gitu ya. Jadi itu semua masyarakat perlu mempelajari agar dapat menerapkan informasi-informasi penting dari okay. BMKG ini dalam kehidupannya sehari-hari.
1: Iya, iya, saya setuju. Jadi intinya untuk masyarakat, karena fenomena alam ini nggak bisa kita hindari, yang penting adalah tiga tadi kalau saya mengutip Pak Faisal. Yang pertama adalah antisipasi, kemudian adaptasi, dan juga mitigasi. Betul. Gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Faisal ini untuk ngobrol-ngobrolnya. Kita sudah bicara panjang lebar gitu ya soal cuaca, kemudian soal El Nino Godzilla juga, termasuk cara-cara untuk kita mitigasi dan antisipasi dampaknya yang bisa muncul di kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa kalau nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan yang lain ya Pak ya.
0: Terima kasih Mbak Wanti. Jangan lupa sedia BMKG sebelum hujan.
1: Sedia BMKG sebelum hujan. Udah bukan payung lagi ya, bukan BMKG payung, sekarang. Ya. Thank you Pak Faisal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Bapak Teku Faisal Fatani selaku Kepala BMKG. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Dan kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara selanjutnya bersama para ahli tentu saja. Sampai jumpa.

0: Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.
1: RU1.

0: Sato.
1: Merokok itu pilihan, tapi membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
0: Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut, apa kabar Anda hari ini? Gabungan. Oke. Ini kita baru mulai karena memang tadi ada siaran langsung dari Antara ya, pendengar. Jadi kurang lebih 1 jam saya hanya menemani Anda. Tapi yuk gaspol 665396. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Siapa nih?
1: Dengan Sukron Mbak Gita.
0: Sukron di Parenduan ya.
1: Parenduan punya.
0: Kabar baik sana hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Kabar Mbak Gita? Kabar Mbak Gita?
0: Saya baik dong, alhamdulillah Bapak.
1: Alhamdulillah. Suaranya tetap selalu ngesikur.
0: Padena anu tungtung ngacentur.
1: Oh, lain tungtung itu lain, Pak. Ngacentur itu.
0: Oke, ada info apa dari sana, Pak?
1: Angin Pak kencang di sini, Pak.
0: Banter ya.
1: Ya banter, banter banget, bahkan sampai rumah itu banyak debu.
0: Iya, iya. Betul. Oke, makanya kadang ada beberapa orang yang memilih pakai masker tuh karena memang debunya ini luar biasa ya.
1: Iya, debunya luar biasa, Pak. Misalkan meletakkan makanan itu. Cuma sebentar itu udah ada debunya.
0: Iya, iya. Oke, baik-baik. Thank you ya informasinya ya.
1: Iya, semoga apa yang terjadi hari ini menjadi apa ya, dan momentum untuk kita peringatan, untuk kita selalu berhati-hati, kan betul Mbak Gita?
0: Iya, yeah, setuju.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau apa namanya ya, kalau rumahnya masih enak, layak pakai. Kalau seperti rumah-rumah yang lawas itu, Pak, rumah-rumah zaman dulu itu, yang tak benteng-benteng, Pak.
0: Iya. Semoga ini ya, selamat ya, semuanya kita ya, sehat-sehat ya juga.
1: Bagi okay. Kita lagunya ada apa?
0: Cowok, cewek, kamu maunya?
1: Ya, cowok lah.
0: Cowok. Ada Imam S. Arifin, Air Mata Tiada Arti. Ada, siapa lagi nih? Kok nggak ada lagi cowoknya? Deni Caknan, Tunggal Eka. Cuman itu, laki-lakinya enggak ada, cuman itu doang. Perempuannya Jackie, Rita Sugiarto.
1: Jackie aja.
0: Pokoknya
1: kalau Mbak Gita yang siaran, Jackie yang ada.
0: Iya, saya enggak tahu ini udah disediakan sama ininya nih, petugas lain nih. Saya tinggal putar aja.
1: Iya. Mungkin itu tersedia untuk Mbak Gita, Jackie.
0: Ye.
1: Salamnya ya.
0: Oke. Okay.
1: Untuk bagitanya semoga tetap sehat selalu sama keluarga. Ada Wanda, ada Rindi, ada Jeki, ada Dewa Surayi, ada juga ada Sumi. Semuanya ya, tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Mohon maaf yang nggak disebut pada sore hari ini. Buat bagitanya terima kasih. Spesial okay, lagunya untuk Wanda.
0: Oke. Okay. Mari,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak ya. Pak Sukron. 662317. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yuni. Dudududududud.
2: Gimana kabarnya Mbak Gita?
0: Baik. Bunda Yuni udah ikut apa aja lomba-lomba di sana dong?
2: Oh, enggak ikut, cuma ikut. Nonton aja. Iya. Oke. Okay. Ya kalau yang nama lombanya itu ada macam-macam loh Mbak Gita.
0: JJS sudah di sana.
2: Ini mungkin kalau nggak salah penerimaan hadiah nih kalau di sini ya. Itu tanggal 25, karena sampai tanggal 27 gitu.
0: Ya,
2: itu
0: ya,
2: penerimaan
0: ya, ya,
2: hadiah yang apa yang maksudnya yang menang gitu loh Mbak Gita.
0: Oke, okay. Ya. Tapi kalau Bunda ya, Yuni ikut nih pasti seru ya kalau saya bilang gitu ya.
2: Seru, soalnya apa ya, semuanya orang tertawa. Karena sudah kok seperti itu kok masih ikut lo ya, kok nggak mau kalah sama yang
0: seru
2: muda-muda.
0: Seru dong, gitu. Seru dong.
2: Ya tapi sudah tua kok masih ikut lo, kalau nggak mau kalah sama yang muda.
0: Orang gitu, popo. Oke.
2: Okay. Ya mudah-mudahan kita sehat selalu.
0: Insya Allah sehat ya, semua kita semua.
2: Ya ini cuma bercanda saja di udara.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap.
2: Ya kalau ada bercanda memang iya.
0: Masa kita mau berantem ya?
2: Kalau iya. Saya ikut yang itu di Richard Gerto saja.
0: Jackie, siap.
2: ini waktunya sudah
0: ya.
2: Ini kembali cuma setengah jam di samping ini ya.
0: Tadi ada ini, ada ya, podcast.
2: Iya kan tadi saya dengerin juga ada anu apa apa. Itu ya. Apa namanya itu?
0: Ada dari siaran
2: MKB itu.
0: Iya betul, itu tadi, betul, ya. Betul.
2: Ya sampai jam 2 ini barusan.
0: Iya.
2: Ya salamnya, barusan ada Syukron, ada Esri juga ditunggu gabungannya. Ada Mama Susana, Ibu Fathor.
0: Iya.
2: Mbak Cempaka juga. Terus ada Mbak Halim, Mbak Mas Wawan.
0: Oke.
2: Okay. Dari Ke Anggara, Jika Semara juga Abah Suni. Ke semuanya, tanpa terkecuali. Yang belum saya sebut, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya.
0: Iya.
2: Waktunya ini. Katanya Ramadura tu sekone ebang ya.
0: Oke.
2: Ya, makasih ya, Mbak Anu.
0: Sami-sami, Mbak Ibu.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Gita. Dari siapa nih? Afif. Mila DA7 via Valen, meleleh bahagia. Weh, kamu lagi meleleh hari ini, memang kepanasan kah kamu? Oke, saya putar bentar lagi. Satu penelpon dulu sebelum saya putar lagu. Halo. Aduh, mati. Halo. Aduh, mana susah banget nih diangkatnya. Halo. Astagfirullahaladzim. Oke, lainnya deh. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih?
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Siapa kamu?
3: Dengan fan baru.
0: Oke, siapa?
3: Baru masuk.
0: Pak Jeki.
3: Iya. Baru ingat ya.
0: Pak Jeki lagunya bentar lagi diputar nih buat kamu nih.
3: Iya, nggak apa-apa. Kabar gimana? Sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat semua insya Allah hari ini ya.
3: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus ya bersama keluarga.
0: Amin.
3: Ya.
0: Amin.
3: Langsung kalau info, ya biasalah Mbak angin, Mbak. Anginnya mulai tadi pagi, Mbak. Bahkan sampai menyebabkan kalau di sini lampu padam, Mbak.
0: Oh.
3: Ya, tapi sekarang alhamdulillah udah nyala kembali.
0: Oh, alhamdulillah, alhamdulillah.
3: Iya. Langsung salamnya.
0: Gas.
3: Yang pertama untuk sang penyiar bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah. Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan, Mbak ya.
0: Insyaallah, insyaallah.
3: Ya salamnya ada Syukron, Wanda, Bayuni, Ii, Mbak Irma, Mas Wawan, Mas Jeffrey, Bayuni barusan ya. Ada Mas Riki, Mas Dewa, Mbak Suni, Mas Putra, Bu Fathor, Mbak Cempaka Ayu, Farid, Adeliasah, dan di Sampang ke semuanya, Mbak.
0: Oke. Okay.
3: Salam kompakan selalu di udara. Lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan sana.
0: Wiu.
3: Salamnya salam selalu ya.
0: Iya.
3: Terima kasih, Mbakku.
0: Sama-sama, Pak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.

merayakan semangat kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dengan memanfaatkan pembebasan pajak daerah untuk warga Jawa Timur. Mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026, nikmati berbagai keringanan yang dapat Anda manfaatkan. Bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB. Bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 bagi buruh. Bebas denda tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk roda 2 bagi P3KE, ojek online, dan motor roda 3 dengan pokok PKB maksimal Rp500.000 hingga bebas denda SWDK LLJ sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pengenaan PKB, pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Oke, saya undang Anda kembali. Silahkan yang ingin bergabung 662317665396 kode area 0328. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
1: Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Cakep euy. Siapa nih?
1: Dengan Rian di Serongji, Pak Gita.
0: Pak Rian, kabar baik hari ini, Pak Rian?
1: Alhamdulillah. Kabar balik gimana, Pak Gita?
0: Baik dong, Pak Rian. Ada info apa dari Serongji sana, Pak Rian?
1: Kalau informasi untuk kawasan Serongji aman, terkendali. Sekarang sudah, para petani sudah mulai panen tembakau, Pak Gita.
0: Udah panen
1: ya, harganya ya ada yang 60, ada yang 50, ada yang 40, tergantung kualitas tembakonya.
0: Tapi yang jelas ini ya, nggak ada yang gagal panen daerah sana ya?
1: Alhamdulillah, semuanya bisa sukses, Mbak Gita.
0: Alhamdulillah. Oke, thank you ya informasinya, Bapak.
1: Ya, lagunya ada, Mbak Gita.
0: Lagunya ini... dari siapa ya? Dewi Purwati, Setali Dua Tali. Imam S. Arifin, Air Mata Tiada Arti. Lesti, Satu-Satunya Permaisurimu.
1: Yang itu aja, Pak Gita. Yang Lesti aja, Pak Gita.
0: Yang apa?
1: Lesti.
0: Lesti, siap.
1: Ya. Ya, salamnya tentunya buat Pak Gita ya.
0: Ya, makasih.
1: Mudah-mudahan tetap sehat, panjang umur.
0: Amin, Bapak juga.
1: Dimurahkan juga rezekinya dan Allah SWT selalu melindungi Pak Gita keluarga.
0: Amin, Bapak juga. Amin, Allahumma amin.
1: Amin. Dan salam yang kedua tentunya buat semuanya, fan setia RRI Pro 1 dimanapun berada ya, tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Selamat siang, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selamat bergabung saja. Lagunya Tak Bingkis buat yang merasa aja ya, ya. Yang ada di vlogging sana mudah-mudahan lagi monitor.
0: Oke.
1: Terima kasih, Pak Gita.
0: Ya.
1: Mari, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Halo. Nah, ini seluler nggak bisa lagi nih. Saya udah terima dari tadi, coba nggak bisa ya, pendengar. Mohon maaf nih ya. Saya udah tekan tombolnya berkali-kali nih, mati lagi nih. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Ya. Dari siapa, di mana? Ah, mati ya. Yuk, waktu kita terbatas. Halo. Mending gue lagi. Innalillahi. Halo. Aduh, enggak bisa lagi. Mana lagi ya? Coba ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Dangdut adalah Mbak Gita.
0: Yuk, dari siapa, di mana ya?
3: Dari Mandala Rubaru, Mbak Gita.
0: Abah Suni, kabar baik, Mbak?
3: Iya, sebaik sambian, seceria sambian gitu.
0: Alhamdulillah.
3: Iya, kalau kabarnya di Mandala Rubaru aman terkendali. Kalau tentang masalah kabar tembakau gitu, kebayangkan sudah panen
0: sudah
3: gitu.
0: Sudah panen juga ya?
3: Iya, soal harga paling murah 30, paling tinggi 67 gitu.
0: Oh gitu ya. Oke, di Rubaru ya.
3: Iya, soal lagunya saya ikutan yang Imam S. Arifin.
0: Imam
3: gitu.
0: S. Arifin, gaspol.
3: Salamnya ya.
0: Monggo, Bapak.
3: Yang perdana buat sambian, selamat bertugas. Barusan ada Mas Rian, ada Jeki bersama Winda, Sukron bersama Wanda. Pak Ketua ditunggu gabungannya gitu. Mama Sana, Evi, Irma, Mbak Cempaka, Dewa Surai. Mama Yuni, Mama Badhar, Supriyadi, Riki, dan Maisa Jenar, Abah Halim, dan kesemuanya aja tanpa terkecuali.
0: Siap.
3: Ada yang lupa, Bang Gita, Putra Setia bersama Anwar gitu.
0: Oke. Okay.
3: Buat Mbak Gitanya, atas waktunya, Matur selangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, sehat selalu, Abah Suni. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dari Pak Wan.
4: Jefrianto.
0: Pak Jefrianto, kabar baik, Pak Jeff?
4: Alhamdulillah, kabarnya Pak Jefrianto 155% sehat.
0: Lagi di mana posisi hari ini?
4: Posisi sekarang ada di rumah ini, lagi tidur-tiduran. Sambil mendengarkan radio RRI nomor 1 di Madura.
0: Pak, bakonya udah ini ya, udah panen ya?
4: Alhamdulillah. Alhamdulillah Jefrianto sudah laku, alhamdulillah kan reng Madura yang kepentingan sudah nekem.
0: Hah?
4: Sudah nekem.
0: Apa itu artinya? Sudah nekem.
4: Nekem itu sudah naruh di di dalam tanah, di dalam tangan.
0: Oh gitu, menggenggam gitu maksudnya.
4: Menggenggam, genggam, sudah menggenggam.
0: Alhamdulillah Pak, semoga berkah rezekinya.
4: Amin. Lagunya yang dari Imam Ezzelzin.
0: Ya, kayaknya memang dua yang bisa keputar nih ya, karena waktunya terbatas.
4: Iya pasti.
0: Oke. Okay.
4: Ya, salamnya.
0: Monggo Bapak.
4: Salamnya buat semua fan-fan RRI yang punya tempat, jangan lupa. Ya, jangan lupa, jangan lupa. Ya, sambil nonton. Salam nanti kalau ada. Kan ya.
0: Tapi terus, dirinya sendiri lagi banyak rezekinya nih. Ditunggu juga sama teman-teman yang lain tuh kayaknya.
4: Ya katanya di RRI katanya sama kapan-kapan ada pertemuan itu Mbak.
0: Oke.
4: Iya. Dalamnya buat semua fan-fan RRI dalam kompakan dari Masjid Santo, semoga diberi kesehatan dan menjalani.
0: Iya.
4: Buat penyiar. Matur sekali langsung.
0: Terima kasih Pak.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkah selalu teman-teman rezekinya ya, yang lagi panen, yang lagi boncos. Saya doakan semoga cuan selalu, berkah selalu rezekinya, serta diberikan kesehatan juga. Halo. Halo.
5: Rodangdut.
0: Ya.
5: Rodangdut adalah kita.
0: You, siapa di mana?
5: Dengan Riki Anggara.
0: Pak Riki Anggara. Ah, nih Pak Riki di Batuan ya.
5: Ini Pak Gita.
0: Ada info apa Pak dari sana Pak?
5: Kalau info untuk jalur Sumeneb Benteng, mohon berhati-hati, ada karnaval sekarang.
0: Oke. Iya, makasih. Ini sedang ya, berlangsung berarti ya hari ini ya.
5: Benteng mulai dari daerah Musta itu sekarang ada karnaval. Mohon berhati-hati kalau bisa menghindari.
0: Menghindari kemacetan ya. Baik. Terima kasih Pak infonya Pak. Ini buat teman-teman yang sedang melintas.
5: Iya, lagunya ikutan. Dalamnya yang berdoa buat bagi dasar berpetugas, mudah-mudahan sehat selalu berjaya. Barusan ada Bung Jepriyanto, ada Bu Yuni Handayani, ada Pak Halim, ada Wawan, ada Ipandi, ada Bu Fathor, ada Abah Suni, Dewa Surahing, Suci Asmara, ada Syukron. Ada itu, ada Irma, ada Iing. Itu semuanya dalam kompakan. Sempak Ayu. Terima kasih atas waktunya.
0: Yuk.
5: Dari Simpang 4, dengan syukur kesempatan Tuhan di Anggara bersama di terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Bapak. Oke. Informasinya tadi yang melewati jalan daerah mana? Batuan Lenteng agar menghindari apalagi yang sedang buru-buru ya. Karena potensi kemacetan terjadi akibat karnaval ya daerah sana ya. Terima kasih. Hati-hati jalan selalu ya pendengar. Lagu dulu ya. Ini kalau saya kalau cukup waktunya nanti mungkin kan saya akan terima penelpon lagi. Kita cek dulu waktunya ya.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: Baik pendengar setia RRI, ini nampaknya saya nggak bisa terima telepon. Ah, bisa sih ya. Tapi nggak ada lagu. Aduh, bingung. Satu penelpon deh sebelum lagu terakhir ya. Halo.
1: Halo.
0: Ah, ini terakhir yuk. Siapa nih?
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irma ya. Evi.
1: Sama Evi yang ada
0: Evi di Lenteng. Oke, Evi, terakhir nih Evi.
1: Ya nggak apa-apa. Yang penting masuk.
0: Oke, yuk, yuk, yuk.
1: Katanya baik ya Mbak Gita.
0: Baik, kamu juga pasti baik kan.
1: Oke, salamnya ya.
0: Monggo.
1: Buat Mbak Gita, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Terus juga ada Mbak Yuni, ada Mama Intan, ada Riki Anggara, terus juga ada Iim, ada Irma, terus juga ada Dewa Surayuni. Dan kesemuanya aja.
0: Siap.
1: Ada Mbak Suni lagi. Tunggu gabungannya besok.
0: Besok ya.
1: Makasih atas
0: waktunya. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus saya Gita Yu dan Evi barusan mengakhiri jumpa kita dari Lenteng ya. Ini 3 menit lagi kita jelang azan. Lagu terakhir untuk Anda spesial, semoga diberikan kesehatan, keberkahan di sore hari ini. Saya pamit. Assalamualaikum.

Baik, pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, tepat di menit ke-51 saat lagi, akan dikumandangkan adzan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

أشهد أن لا إله إلا

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: coming up sore ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setiap

0: Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Indonesia Cerdas, Pro 1 RRI Sumenep.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Sumenep dimanapun berada. Indonesia Cerdas kembali kurang dengar Anda di hari ini, hari Rabu 19 Agustus 2026, bersama saya Ani Purnama. Iya, pendengar, pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu, tapi juga soal membentuk karakter. Dan salah satu karakter paling penting untuk masa depan bangsa adalah integritas. Dan sore ini di Indonesia Cerdas kita akan membahas tentang topik yang sangat relevan ya pendengar, yakni teknis insersi anti korupsi di dunia pendidikan. Bagaimana nilai kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab bisa kita sisipkan sejak dini di sekolah, di kelas, bahkan di sistem tata kelola pendidikan kita. Dan untuk mengupas hal ini, saya sudah bersama dengan narasumber sore ini ada Bapak Amir Syarifuddin MPD. Beliau adalah Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep. Saya sapa Bapak Amir. Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam Mbak Ning.
3: Iya baik. Sehat alhamdulillah, tetap semangat Pak Amir ya. Baik.
4: Semangat 45.
3: Semangat 45, merdeka Pak. Baik Pak Amir, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak, apa sebenarnya yang dimaksud dengan insersi anti korupsi di dunia pendidikan Pak? Dan itu bedanya dengan program anti korupsi apa Pak?
4: Bagian insersi anti korupsi di dunia pendidikan merupakan bagian pencegahan dan penanaman karakter bagi anak. Artinya di dunia pendidikan, guru dalam melakukan proses pendidikan mulai dari tata kelola, karena di sekolah itu tidak hanya proses KBM, tapi ada proses manajemen di situ, dari manajemen mengajarkan tata kelola yang baik, kemudian proses pendidikan juga yang baik. Insersi di sini yang dimaksud adalah menginkludkan nilai-nilai anti korupsi, kejujuran, dan integritas yang tadi sudah disebutkan dalam bagian teknis pendidikan.
3: Seperti itu. Jadi bedanya dengan program anti korupsi biasa apa nih Pak?
4: Nah, kalau program anti korupsi sifatnya mungkin lebih kepada satu, pencegahan berupa sosialisasi, kemudian yang kedua berupa penangkapan dan lain sebagainya. Tapi kalau di dunia pendidikan itu misalnya ada semacam pembiasaan, Mbak. Misalnya ada kantin jujur misalnya. Jadi sekolah menyediakan kantin jujur, siswa ngambil barang, bayar sesuai harga dengan jujur di situ. Menanamkan nilai-nilai seperti itu. Kemudian yang kedua misalnya menjadikan itu bagian dari perencanaan pembelajaran. Terutama di pembelajaran-pembelajaran yang memang syarat dengan nilai-nilai integritas, contohnya mapel agama, kemudian PKN, gitu Mbak. Dan apalagi sekarang deep learning salah satunya juga bagian dari tanggung jawab, jujur itu menjadi bagian terpenting.

0: konteks
1: Baik.
0: pembelajaran anak.
1: Baik. Nah, Pak Amir, kenapa, Pak, dunia pendidikan itu dianggap sebagai titik krusial untuk menyisipkan nilai anti korupsi ini, Pak? Apa hubungannya dengan karakter generasi muda Sumenep khususnya, Pak?
0: Kalau kita lihat pemuda-pemuda di mana itu Jepang, sering kita lihat lah beberapa tayangan bahkan apa namanya pernah nama bukan tanggap bencana itu ditanamkan mulai masa dini di dunia pendidikan. Kemudian yang kedua kejujuran dan integritas menghargai budaya itu ditanamkan sejak dini. Nah, anti korupsi kalau kita tanamkan sejak dini di dunia pendidikan harapannya ke depan korupsi yang terjadi ini sudah bisa diminimalisir sebenarnya. Harapannya ke depan kan seperti itu. Karena sudah tertanam betul bahwa perbuatan korupsi adalah perbuatan yang sangat tercela, baik dari sisi agama, sisi sosial, ataupun sisi hukum. Seperti
1: Ya,
0: itu.
1: baik. Nah, sejauh ini bagaimana, Pak Amir, kondisi dan juga tantangan praktik korupsi di sektor pendidikan di Kabupaten Sumenep yang Dewan Pendidikan lihat seperti apa, Pak?
0: Nah, di proses insersinya ini kita memang mengalami kendala memang. Terutama di proses pemahaman teknis bagi sekolah. Hari ini masih bersifat pemahaman bahwa cukup mereka mendapat sosialisasi. Ada sebagian juga yang merasa bahwa bagian dari sosialisasi itu perlu didiseminasi atau diketuk tularkan bagi teman-teman, bagi siswanya. Karena memang di Perbup anti korupsi yang sudah dicanangkan di tahun 2020 oleh Bapak Bupati itu kita mengapresiasi dan mendidikan. Cuma memang Perbup ini ke depan perlu diajawantahkan pada juknis yang lebih jelas satu. Yang kedua, apa perencanaan yang jelas. Artinya tidak hanya ada Perbup, tapi kemudian ada sosialisasi, kemudian ada penjelasan bagaimana menginsersi Perbup tersebut kepada teknis kegiatan pembelajaran di sekolah.
1: Nah, kalau secara teknis nih, Pak, bagaimana cara menyisipkan nilai anti korupsi ke dalam kurikulum kegiatan sekolah dan juga tata kelola di sekolah? Apakah ada contoh konkretnya, Pak Amir?
0: Seperti ini, Mbak. Jadi contoh konkret seperti ini. Jadi setelah sosialisasi ada diseminasi. Jadi contoh misalnya, tadi yang saya sebutkan bahwa di kegiatan pembelajaran itu ada perencanaan satu. Perencanaan pembelajaran itu di dalamnya kita subkan bahwa kita merencanakan dalam proses belajar mengajar ada kegiatan semacam anak-anak diberi tanggung jawab dan menjaga integritas. Artinya misalnya tanpa ada pengawasan guru, anak-anak disuruh mengerjakan soal. Jadi kita tes hasil jawaban anak-anak, apakah jawaban anak-anak itu homogen atau sama, bahkan sama plak misalnya. Itu ciri-ciri bagian dari bahwa jawaban-jawaban itu hasil salin menyalin. Tetapi kalau jawabannya bahasanya cenderung variatif dengan muara yang sama, itu memungkinkan bahwa jawaban-jawaban itu adalah jawaban-jawaban yang jujur. Contohnya seperti itu. Yang kedua misalnya adanya kantin, kantin tadi yang saya sebutkan bahwa kantin di jujur, sekolah menyediakan kantin jujur, gitu. Membangun nilai kejujuran bagi anak. Termasuk menyisipkan nilai-nilai agama, Mbak. Jadi ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat agama, semuanya mengajarkan kejujuran saya ya, di setiap agama di Indonesia itu. Jadi harapannya nanti nilai-nilai agama itu menjadi beriringan dengan nilai hukum yang ada di hukum positif yang ada di Indonesia ini juga beriringan dengan budaya culture yang sudah mulai dibangun sejak dulu.
1: Baik, nah untuk peran dari Dewan Pendidikan, Pak Amir, dalam mengawal insersi ini seperti apa, Pak? Apakah ada SOP atau panduan yang sudah disusun untuk sekolah-sekolah khususnya di Sumenep, Pak?
0: Dewan Pendidikan punya agenda tiga, Pak. Dalam agenda penting wajib kita. Jadi kita melakukan monitoring dan evaluasi itu pada sisi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di sekolah. Jadi di momentum ini kita mendapati memang kenapa kita simpulkan bahwa insersi ini minim pelaksanaan di bawah karena memang proses sosialisasi yang ada masih pada sosialisasi Perbup tapi lebih tidak kepada teknis-teknis. Artinya insersi anti korupsi pada nilai-nilai pendidikan ini masih minim. Sehingga pemahaman di bawah ini masih ambigu satu pelaksanaannya ada yang melaksanakan ada yang tidak. Yang kedua ya, meskipun secara persentase sudah banyak cuma ini cenderung nilainya variatif, bahkan minim cenderung.
1: Oke. Baik. Nah, untuk ini Pak Amir, kan ada guru, kepala sekolah, komite sekolah juga orang tua ya. Nah, ini siapa Pak yang paling strategis untuk digerakkan duluan dan strateginya seperti apa Pak?
0: Sebenarnya semua elemen ikut digerakkan bersama, Pak. Artinya sebenarnya kalau kita bicara muara Dewan Pendidikan itu kerjasamanya dengan salah satunya dengan komite dan juga kepala sekolah. Dengan adanya sosialisasi sebenarnya harapannya ada semacam diseminasi pengetahuan, harapannya seperti itu. Cuma kadang-kadang kan kita setelah dapat sosialisasi pulang ke rumah ya dilupakan aja, anggap aja angin lalu, kadang seperti itu. Harapan kita kan sebenarnya setelah sosialisasi ada pengetuk tularan, ada semacam diskusi bersama, ada semacam kemudian insersi dari situ, langkah-langkah teknis yang kemudian dilakukan oleh sekolah-sekolah yang ada itu. Sama dinas pendidikan lah, harapannya ke depan ada semacam juknis yang kemudian memperjelas bahwa insersi anti korupsi ini bisa masuk di sekolah secara masif.
1: Oke. Nah, nanti bagaimana Pak Amir untuk mengukur keberhasilan program ini, indikatornya apa, Pak?
0: Kita punya instrumen dalam menilai itu, dalam proses satu, dari proses pelaksanaan, imbasnya seperti apa, sejauh mana, kita punya punya instrumen untuk melakukan penilaian itu. Selama proses juknis ini, apa juknis insersi anti korupsi di lembaga pendidikan betul-betul dilaksanakan secara masif.
1: Oke, kalau untuk tantangan terbesar saat mengajak sekolah dan masyarakat untuk menerima nilai anti korupsi, apa nih, Pak Amir?
0: Kita masih terpaku pada anggaran, Pak. Artinya sebagian besar kita nilai bahwa proses masifitas memaksikan gerakan anti korupsi pertama di dunia pendidikan itu secara teknis pemberian dana pembelajaran insersi itu berpikir kepada anggaran yang besar, bukan bersama-sama gotong royong dalam upaya mensukseskan insersi anti korupsi di dunia pendidikan. Masih menunggu, kadang-kadang kita menunggu bola, tidak menjemput bola. Dan harapannya kita ini semua lembaga pendidikan bisa menjemput bola, sehingga insersi nilai-nilai anti korupsi ini betul-betul sudah masif di dunia pendidikan, terutama di anak-anak usia dini.
1: Oke, baik. Terakhir Pak Amir, apa Pak pesan-pesan untuk para kepala sekolah, guru dan juga siswa? Satu langkah kecil apa yang bisa langsung kita lakukan mulai hari ini untuk menanamkan budaya anti korupsi, Pak Amir?
0: Harapannya ke depan sosialisasi yang sudah dilakukan oleh anti korupsi yang sudah berjalan itu satu diketularkan. Kemudian yang kedua betul-betul diindahkan kemudian untuk dilaksanakan di lembaga pendidikannya sepemahaman para para kepala sekolah sementara ini. Selama kita menggodok dan berusaha untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah hingga pembuatan juknis, cetak juknis tentang insersi nilai-nilai anti korupsi di dunia pendidikan ini selesai, harapannya betul-betul dimasifkan, terutama di mapel-mapel yang kemudian terkait erat dengan apa namanya nilai-nilai budaya anti korupsi. Meskipun kita tidak apa ya menafikan mapel-mapel lain, bisa kita masukkan nilai-nilai kejujuran, bertanggung jawab dan lain sebagainya, bentuk integritas dan insersi dari anti korupsi. Tapi mapel-mapel yang utama, terutama PKN, mapel agama yang kemudian menjaga moral-moral anak-anak, betul-betul mengawal insersi nilai-nilai budaya anti korupsi di dunia pendidikan. Sehingga ke depan harapannya ketika anak-anak sudah terbentuk karakter anti korupsi, maka budaya malu untuk melakukan korupsi sudah terbangun sejak dini, sehingga masa depan bangsa ini akan lebih baik.
1: Baik, baik, terima kasih Bapak Amir Sarifudin, Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep atas pemaparannya Pak di Indonesia Cerdas sore hari ini. Jadi intinya jelas ya bahwa pemberantasan korupsi itu memang harus dimulai dari ruang kelas, dari guru yang memberikan contoh, dari siswa yang berani jujur, dan juga dari sistem sekolah yang transparan. Dan mari kita sama-sama menjadi agen perubahan, karena sekolah yang bersih akan melahirkan generasi yang bersih pula. Terima kasih Pak Amir, insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan Bapak. Pak, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Ya, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia Cerdas, Pro 1 RRI Sumenep.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro1 RRI Sumenep. Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan. Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

jujur sejak kecil, bersih sampai tua. Pendengar, membangun bangsa yang bebas dari korupsi tidak bisa dilakukan hanya dengan hukuman. Kuncinya adalah pendidikan anti korupsi sejak dini. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Mereka harus tumbuh dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itu tidak muncul begitu saja, tapi perlu ditanamkan sejak mereka duduk di bangku sekolah dasar, bahkan dari rumah. Pendidikan anti korupsi tidak harus rumit. Mulailah dari hal yang sederhana. Mengajarkan anak untuk tidak berbohong, mengembalikan barang yang bukan miliknya, disiplin dalam tugas dan waktu, serta menghargai usaha sendiri tanpa mencontek atau menipu. Dengan kebiasaan kecil itu, mereka belajar bahwa kejujuran dan tanggung jawab adalah kebanggaan, bukan kelemahan. Guru dan orang tua memiliki peran besar. Setiap kali kita mencontohkan kejujuran, kita sedang membangun benteng moral yang kuat dalam diri anak. Karena bangsa yang besar bukan hanya karena kekayaan alamnya, tapi karena karakter warganya yang bersih dan berintegritas.

0: diberangkatkan dari dermaga ujung Madura, Surabaya. Inilah info Prima selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Informasi selengkapnya bersama Ani Hasanah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
3: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita harap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain pemakanan juga keperluan anak dan wanita.
2: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
4: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Seperti ini, jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau menyalurkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut, maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
2: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasanah melaporkan.
0: TNI Angkatan Laut kembali mengirimkan bantuan ke lokasi terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. KRI Dr. Soeharto 990 diberangkatkan dari dermaga ujung Madura, Surabaya. Faris Yarbo melaporkan.
5: TNI Angkatan Laut kembali mengirimkan bantuan ke lokasi terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Kali ini, KRI Dr. Soeharto 990 diberangkatkan dari dermaga ujung Madura, Surabaya, membawa bantuan logistik, alat berat hingga ratusan personel untuk membantu mempercepat pemulihan pasca bencana. Pangko Armada 2, Laksamana Muda TNI GP Alijaya secara rinci menyebutkan, bantuan yang diberikan berupa bahan pokok hingga kebutuhan dasar seperti selimut dan popok untuk bayi. Selain itu, dalam pengiriman bantuan juga dilepas ratusan tim medis dan tim psikologi untuk memberikan layanan kesehatan dan pemulihan psikologi kepada korban.
6: Beberapa kendaraan dari pasukan marinir, ada 9 truk yang akan dibawa di ke daerah bencana, itu memuat dapur lapangan dan rumah sakit lapangan. Bersama marinir juga nanti ada 1 truk tangki air, kemudian 1 truk khusus untuk pendingin makanan, 1 bulldozer, dan 1 behu. Ini untuk membantu nanti melaksanakan pencarian atau merehabilitasi lokasi bencana.
5: Sesuai rencana, KRI Dr. Soeharto dijadwalkan berlayar menuju Maumere, Larantuka, hingga Riung yang menjadi fokus utama dan posko terdepan penanggulangan bencana. Melalui pengiriman bantuan dan pengerahan pasukan ini, diharapkan dapat membantu mempercepat pemulihan kondisi di NTT. Faris Yarbo melaporkan.
0: Lion Group mengirimkan lebih dari 1 ton bantuan kemanusiaan dari Bandara Juanda Sidoarjo menuju Kupang NTT untuk korban gempa bumi. Januar Fahmi melaporkan.
7: Lebih dari 1 ton bantuan logistik kemanusiaan dikirim dari Bandara Juanda Sidoarjo ke Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk membantu korban bencana alam. Bantuan tersebut diberangkatkan menggunakan pesawat Lion Air menuju Kupang. Presiden Direktur Lion Group, Kapten Daniel Putut Kuncoro mengatakan, bantuan tahap pertama terdiri atas 1.000 selimut, 1.000 tikar, serta 1.000 paket sembako dan logistik makanan untuk memenuhi kebutuhan mendesak warga terdampak.
8: Lebih tertib dan lebih teratur, karena ada beberapa hal yang kadang-kadang menyediakan bantuan dengan kategori barang-barang yang tidak diizinkan diterbangkan dengan pesawat, dan ini kita akan memberikan ini. menyampaikan. Jadi kami membatasi hanya bantuan yang bersifat seperti selimut, kemudian sembako, lalu tikar, dan kebutuhan sehari-hari yang tidak mengandung barang-barang yang berbahaya.
9: Artinya pengirimannya gratis gitu ya?
8: Kami berikan gratis ya, tapi subjek kepada kapasitas muatan yang ada di dalam pesawat kami. Ya, mungkin setiap ini nanti kita akan tentukan berapa kilo bantuan ini kita akan berikan secara sukarela atau secara gratis.
10: Kalau kendalanya seperti apa, Pak?
8: Bagaimana?
10: Kendala pengiriman bantuan ada kendala nggak, Pak?
8: Kalau dari Surabaya ini belum ada kendala.
7: Lion Group menyiapkan tim internal dan koordinasi dengan pemerintah daerah di NTT untuk memastikan bantuan dapat disalurkan tepat sasaran hingga diterima langsung masyarakat terdampak. Selain menyediakan pengiriman logistik secara gratis, Lion Group tetap menerapkan ketentuan keselamatan penerbangan termasuk pembatasan jenis bantuan dan penyesuaian dengan kapasitas pesawat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra berikut melaporkan.
11: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
12: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia untuk meningkatkan hubungan di antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
11: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia khususnya bagi Jawa Timur.
13: Ini yang memang kita harapkan ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah yang semakin internasional di sektor pendidikan.
11: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
0: PT PAL Indonesia terus memperkuat regenerasi sumber daya manusia SDM untuk menjaga keberlanjutan perusahaan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
14: PT PAL Indonesia terus memperkuat regenerasi sumber daya manusia atau SDM untuk menjaga keberlanjutan perusahaan. Regenerasi tersebut disiapkan melalui pendidikan dan pelatihan bagi calon tenaga kerja muda. Direktur Produksi PT PAL Indonesia, Diana Rosa, Rabu siang mengatakan kebutuhan regenerasi SDM menjadi perhatian perusahaan. Menurutnya, keberlangsungan industri membutuhkan tenaga muda dengan kompetensi yang sesuai. Diana Rosa juga menjelaskan salah satu langkah regenerasi dilakukan melalui SMK PAL Indonesia. Lembaga pendidikan tersebut telah lama berdiri dan menjadi bagian dari upaya untuk menyiapkan tenaga terampil.
15: Kami juga, PT PAL juga harus memikirkan bagaimana regenerasinya. Itu kami harus pikir. Oleh karena itu, SMK PAL sekarang ini sudah lama ada ya SMK PAL. Tapi sekarang ada pelatihan khusus dari kelas 1 sampai kelas 3, dia sudah berlatih. Begitu kelas 3, dia langsung masuk crash program. Begitu masuk crash program hanya 2 bulan, itu langsung bisa menjadi PKU.
14: Menurut Diana Rosa, pola tersebut memungkinkan perusahaan memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh pembekalan sejak berada di bangku sekolah. Dengan demikian, proses regenerasi dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan. Regenerasi SDM menjadi semakin penting bagi PT PAL Indonesia sebagai perusahaan industri strategis nasional. Ketersediaan tenaga kerja terampil dibutuhkan untuk mendukung berbagai kegiatan produksi dan pengembangan teknologi. Oni Arianto melaporkan.
0: Suasana kondusif di wilayah Kabupaten Jombang sempat terusik akibat aksi penyerangan yang diduga dilakukan oleh rombongan oknum perguruan silat. Cantia berikut melaporkan.
16: Suasana kondusif di wilayah Kabupaten Jombang sempat terusik akibat aksi penyerangannya diduga dilakukan oleh rombongan oknum perguruan silat. Peristiwa ini memicu keprihatinan mendalam dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa setempat dan elemen masyarakat. Menurut Kepala Desa Plumbon Kambang, Nur Wakid, insiden bermula saat sejumlah pemuda sedang berada di gapura desa setelah merayakan kegiatan HUT kemerdekaan RI. Ratusan orang yang mengendarai motor serta menggunakan 3 truk mobil berhenti dan melakukan penyerangan secara brutal ke arah

0: Pihak perangkat desa berharap aparat kepolisian dapat segera mengusut tuntas insiden ini dan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku. Kedepannya, warga berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali, sehingga keamanan serta ketentraman di wilayah Jombang dapat senantiasa terjaga bagi seluruh lapisan masyarakat. Chantianov melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Restu. Silakan Mada.
3: Baik, terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa, guna menjaga kebugaran, LPP RRI Madiun bekerja sama dengan Laboratorium Klinik Budi Sehat menggelar Medical Check-up MCU bagi seluruh karyawan. Laporan selengkapnya Dayu Suwarno.
4: Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Madiun kembali menunjukkan komitmennya terhadap kesehatan dan kesejahteraan pegawainya dengan mengadakan kegiatan Medical Check-up MCU rutin tahunan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu 19 Agustus 2026 di lingkungan kantor RRI Madiun. Kepala RRI Madiun Kuku Setio Budi Akhirianto mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk mitigasi dini dengan upaya mendeteksi resiko penyakit secara dini demi mendukung produktivitas kerja pegawai.
5: Pertama, alhamdulillah kita bersyukur bahwa masih ada kesempatan untuk digelar MCU. Jadi untuk pegawai RRI Madiun

0: maintenance dari kesehatan pegawai kedepannya tidak hanya menggugurkan kewajiban sebagai pengecekan berkala, namun itu menjadi gaya hidup dan tentunya bisa menjadi indikator apabila ada pemeriksaan yang tinggi pada tubuh pegawai akan bisa diantisipasi dari awal.
1: Ia juga berharap MCU ini dilaksanakan minimal setahun sekali untuk mengawal kesehatan para peserta. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Pemberian vitamin A dan program makan tambahan PMT lokal bagi

0: hingga 40%. Pelaksanaan dilakukan secara bertahap mengikuti jadwal posyandu integrasi layanan primer ILP di masing-masing kelurahan. Saat ini, Kota Madiun memiliki 256 posyandu ILP. Sejak 1 Agustus, petugas telah bergerak memberikan vitamin A sekaligus edukasi mengenai PMT lokal. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita bergabung dengan Eti Darmiati di RRI Jember. Eti, silakan.
2: Terima kasih, Madaristu. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kecamatan Weringin, Kabupaten Bondowoso menggelar Karapan Sape. Acara ini untuk merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. M. Samsudi melaporkan.
3: Pemerintah Kecamatan Weringin kembali menggelar pertunjukan budaya Karapan Sapi dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ribuan warga memadati lapangan Kecamatan Weringin untuk menyaksikan langsung pertunjukan budaya yang tidak hanya menjadi hiburan, namun juga bagian dari tradisi masyarakat menjelang musim tanam. Kepala Desa Gubrih Abdul Bari mengatakan, desanya mengikutsertakan 5 pasang sapi dari komunitas lokal. Keikutsertaan itu merupakan bentuk semangat masyarakat untuk membangkitkan kembali gairah daerah budaya.
4: Budaya yang turun-temurun. Nah, jadi ini untuk menggairahkan yang desa-desa lain juga yang pernah juga membangkitkan budaya Karapan Sapi.
5: Nah, ini tadi ada 20 pasang sapi, 20 pasang ya.
3: Sementara itu, Camat Weringin Misiono mengatakan pihaknya berkomitmen menghidupkan kembali tradisi karapan sapi agar tetap lestari sebagai bagian dari khasanah budaya bangsa. Selain menjadi upaya pelestarian budaya, menurut Misiono, kegiatan itu juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Hal itu terlihat dari banyaknya pedagang kaki lima dan pelaku UMKM lokal yang berjualan di sekitar lokasi pertunjukan. Dalam pertunjukan itu, sebanyak 13 komunitas karapan sapi dari Desa Banyuwulu dan Desa Gubrih turut ambil bagian. Setiap peserta membawa sepasang sapi pedat jantan, dan sapi-sapi itu dihias dengan berbagai atribut berwarna-warni. Sebagai masyarakat Weringin, kembalinya karapan sapi bukan sekedar pertunjukan dalam memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia, tetapi juga menjadi momentum untuk menjaga tradisi leluhur sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.
2: Ya, sementara itu kirab budaya Anca Agung Kabupaten Situbondo berlangsung meriah dan hikmat. Kemeriahan terlihat saat 2.400 Anca Agung diarak. Diana Dinar melaporkan.
6: Kirab budaya Ancak Agung Kabupaten Situbondo berlangsung meriah dan hikmat. Kemeriahan terlihat saat 2.400 Ancak Agung berbentuk segitiga dengan tinggi 1 meter dipenuhi buah dan tumpeng nasi kuning atau nasi kebuli diarak sejauh 500 meter. Kali ini kirab budaya Ancak Agung berbeda dari sebelumnya. Arak-arakan Ancak Agung dilakukan dari dua arah yang dinamai Ancak Lake dan Ancak Bini, yang artinya laki dan perempuan. Arak-arakan Ancak Lake dipimpin oleh Bupati Yusufri Wahyu Prayogo, berjalan dari arah barat mulai dari kantor Pemkab Situbondo menuju alun-alun. Sedangkan Ancak Bini berjalan dari arah timur dipimpin oleh Wakil Bupati Ulfia dari Jalan Irian Jaya menuju alun-alun Situbondo. Keduanya bertemu di alun-alun, tepatnya di depan pendopo. Saat bertemu, keduanya saling bertukar ancak, lalu menikmati atraksi dari peserta Ancak Agung yang juga diikuti oleh umat Kristiani dan Buddha yang ada di Situbondo. Kata Bupati, keterlibatan umat Kristen dan Buddha merupakan wujud nyata moderasi beragama untuk memperkuat hubungan baik antar umat beragama. Sementara itu, salah satu peserta Ancak Agung dari UMKM Irian Jaya Naik atau IJN, Sasa Natasha mengaku, butuh waktu seminggu untuk mempersiapkan Ancak Agung yang dibuat oleh komunitasnya. Sebab Ancak Agung sebagai ungkapan sukacita umat Islam dalam menyambut hari lahir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
7: Jadi sangat hebat sekali, tapi kita berusaha semaksimal mungkin kita membuat ancak besar ya, ancaknya yang sesuai dengan speknya, ukurannya 1 meter, tingginya tinggi sekali kita gitu.
6: Ya. Kirab budaya Ancak Agung merupakan acara tahunan yang digelar Pemkab Situbondo dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjadi rangkaian

0: Kegiatan memperingati hari jadi Kabupaten Situbondo atau Harjakasi ke-208 sekaligus HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia.
1: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Diana Riza. Diana, silakan.
2: Terima kasih, Eti. Saudara, program Sekolah Rakyat terus diperluas pemerintah pusat ke berbagai wilayah di Indonesia. Hingga Agustus 2026, sebanyak 182 sekolah rakyat disebut telah beroperasi. Salah satunya berada di Kota Blitar. Ninda Alivia melaporkan.
3: Program Sekolah Rakyat terus diperluas pemerintah pusat ke berbagai wilayah di Indonesia. Hingga Agustus 2026, sebanyak 182 sekolah rakyat tersebut telah beroperasi. Salah satunya berada di Kota Blitar, Jawa Timur. Sekolah rakyat terintegrasi dua kota Blitar menjadi salah satu sekolah yang menjalankan program tersebut. Sekolah ini mulai beroperasi pada tahun pertama pelaksanaannya di Kota Blitar. PIC, Sekolah Rakyat Kota Blitar dari Kementerian Sosial, Romal Sinaga mengatakan keberadaan sekolah rakyat dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan sekaligus membangun masa depan siswa dan keluarganya. Siswa yang memiliki prestasi akan mendapatkan dukungan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Kementerian Sosial telah menyiapkan kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi dan lembaga pendidikan. Lulusan SMA sekolah rakyat yang berprestasi bahkan berpeluang diarahkan ke sekolah Garuda ataupun sekolah kedinasan. Program tersebut juga menyasar keluarga siswa. Pemerintah akan memberikan pemberdayaan terhadap keluarga agar peningkatan pendidikan anak dapat berjalan beriringan dengan perbaikan kondisi ekonomi keluarga.
4: Kami berharap ini adalah tahun pertama di Sekolah Rakyat Blitar. Kami berharap pemerintah Kota Blitar terus mengawal proses ini agar Sekolah Rakyat terus berjalan on the track.
3: Wali Kota Blitar Syaukul Muhibin menyambut positif mulai beroperasinya sekolah rakyat di Kota Blitar. Ia berharap para orang tua dapat memberikan kepercayaan kepada pihak sekolah dalam mendampingi tumbuh kembang dan proses pendidikan anak, mulai dari perkembangan pendidikan hingga kondisi siswa selama mengikuti kegiatan di sekolah.
5: Kami tadi melihat siswa-siswi sekolah rakyat luar biasa, berbahagia semuanya. Orang tuanya juga berbahagia karena sekolah rakyat ini betul-betul ya, betul-betul untuk semua.
3: Lebih lanjut, ia berharap pola pendampingan tersebut mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman, aman, dan menjunjung kesetaraan bagi seluruh siswa. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumatera bersama Ani Purnama. Silakan Ani.
6: Baik, terima kasih Diana, pendengar dan pemirsa. Peserta Eco Learning School 2026 belajar mengolah sampah menjadi produk yang bermanfaat di Bank Sampah Tunggak Jati Sumenep. Berikut laporan Rukaya Zen.
7: Peserta Eco Learning School 2026 belajar mengolah sampah organik dan anorganik melalui praktek pembuatan ekoenzim dan ekobrik di Bank Sampah Tunggak Jati Desa Pemolokan, Kabupaten Sumenep. Kegiatan yang diinisiasi Arasa Sociopreneur Action bersama Yayasan Yapika Action Aid ini diikuti perwakilan siswa dan guru dari 5 sekolah di Kabupaten Sumenep. Para peserta membawa bahan dari rumah masing-masing seperti kulit buah, sisa sayuran, molase, botol plastik, dan kantong plastik bersih. Mereka kemudian mendapatkan materi dan praktek langsung pengolahan sampah organik menjadi ekoenzim serta sampah plastik menjadi ekobrik. Ketua Arasa Sociopreneur Action Makalofri Iskandar mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana untuk menanamkan kebiasaan memilah sampah sejak dari lingkungan keluarga.
8: Tujuan kami melaksanakan program workshop ekoenzim dan ekobrik ini ingin memberikan insight baru kepada generasi muda agar mereka memiliki skill dan ilmu baru tentang pengelolaan sampah, yang mana memang hari ini ancaman kita bersama krisis iklim dan darurat sampah, dan ini harus segera diatasi atau diberikan skill-skill baru bagi anak muda.
7: Program Eco Learning School 2026 berlangsung selama 3 bulan, mulai Juli hingga September 2026. Setelah pelatihan praktis, kegiatan akan dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi pada bulan September. 5 sekolah peserta juga akan mendapatkan hibah sarana dan peralatan bank sampah untuk mendukung pengolahan sampah secara mandiri dan berkelanjutan.
6: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Fresti. Silakan Fresti.
9: Terima kasih rekan Ani, pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Sumenep tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
10: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI Jawa Timur. Salam prima.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896 0416 0438. Bintang Radio

kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam periode tertentu, di mana kondisi tersebut membuat jumlah uang yang sama tidak lagi mampu membeli barang dengan jumlah yang sama seperti sebelumnya. Ya, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura, Ja'far Sadiq, mengatakan bahwa masyarakat perlu memahami inflasi agar dapat menyusun strategi keuangan secara lebih tepat, terutama dalam mengatur pendapatan, pengeluaran, tabungan, dan juga investasi. Oleh karenanya, masyarakat perlu membedakan antara kebutuhan dan keinginan sebelum membelanjakan pendapatan.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung.

0: kampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Eh, kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
1: Alhamdulillah sudah, pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
5: Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Dilansir dari id.investing.com, BPJS Kesehatan gratis hanya berlaku bagi para peserta penerima bantuan iuran atau PBI yang iurannya ditanggung oleh pemerintah untuk kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu. Dan program ini bersifat berkelanjutan, bukan hanya pada tahun 2026.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Sumenep sore ini.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

101, kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

Ini adalah tema yang sering ditunggu-tunggu oleh orang tua dan juga sering banyak dikeluhkan orang tua. Mengapa anak saya tidak senang belajar dan selalu bermain sepanjang hari? Lalu apa yang seharusnya dilakukan untuk mengubah agar software menjadi lebih baik dan membuat anak agar mudah belajar? Beberapa tips bagaimana agar anak menjadi rajin dan mudah belajar, baik itu di rumah atau di sekolah. Saat pulang sekolah, tanyakan kepada anak Anda, apa hal yang paling menyenangkan hari ini? Otomatis, otak anak akan mencari hal-hal yang menyenangkan di sekolah dan secara tidak langsung akan memberitahu sang anak bahwa sekolah adalah tempat yang menyenangkan.

Pendengar Islam di Nusantara kali ini mengajak Anda untuk melihat Kesultanan Pontianak yang menjadi awal penyebaran Islam di Kalimantan Barat. Kesultanan Kardia Pontianak merupakan salah satu Kesultanan Melayu yang didirikan oleh Sultan Syarif Abdul Rahman Al-Qadri pada 1771. Sultan Syarif Abdul Rahman Al-Qadri melakukan dua pernikahan politik di Kalimantan. Pertama dengan Putri Kerajaan Mempawah dan kedua bersama dengan Putri dari Kesultanan Banjar. Setelah menikah, Sultan Abdurrahman mencari tempat baru untuk dipimpin. Lalu ia bersama sejumlah orang menaiki 14 perahu untuk memulai perjalanan dari Mempawah untuk menyusuri Sungai Kapuas. Rombongan Sultan Abdurrahman tiba di persimpangan Sungai Kapuas dan Sungai Landak pada 1771. Ia dan para rombongan kemudian membuka area hutan untuk menjadi permukiman baru. Penyebaran agama Islam menjadi pondasi awal berdirinya pemerintahan Kesultanan Pontianak, terbukti dari dibangunnya Masjid Jami di daerah baru itu. Selanjutnya, Sultan Abdurrahman membangun istana-istana Kadria. Sultan lalu mendapat pengesahan sebagai Sultan Pontianak dari Belanda pada 1779. Sultan Abdurrahman bertekad untuk meneruskan jejak sang ayah, Habib Husain. Ayahnya merupakan ulama besar dari Tarim Hadramaut, Yaman. Habib Husain melakukan perjalanan ke Nusantara untuk menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah. Ia memulai penyebaran Islam dari Aceh hingga ke Semarang. Habib Husain lalu berlayar ke Kerajaan Matan, Kalimantan Barat. Di sini, ia bertemu dengan Nyai Tua atau istrinya. Lalu, Nyai Tua melahirkan Sultan Abdurrahman. 3 tahun menetap di Matan, keluarga Habib Husain pindah ke Kerajaan Mempawah yang dipimpin oleh Penembahan Adijaya, anak dari Opu Daeng Manambon. Mereka bersama-sama melanjutkan dakwah syiar Islam. Berbekal pengalaman bersama ayahnya, Sultan Abdurrahman pun berkeinginan menyebarkan agama Islam. Sultan Abdurrahman dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dalam membuat keputusan. Ia lalu membangun beberapa permukiman yang berada di sekitar Masjid Jami. Permukiman tersebut diantaranya Kampung Dalam, Kampung Bugis, Kampung Tambelan Raja, dan Kampung Banser. Kampung-kampung ini dikenal sangat kental dengan nilai-nilai Islam, termasuk dalam budaya dan aktivitas yang dijalankan masyarakat di sana. Pada 1808 Masehi, Sultan Abdurrahman wafat dan dimakamkan di Batu Layang. Kepemimpinannya dilanjutkan ke anak-anak Sultan. Terakhir, Kesultanan Pontianak dipimpin oleh Syarif Hamid yang diberi gelar Sultan Syarif Hamid atau Sultan Hamid II. Selepas kemerdekaan pada 1945, atas prakarsa Sultan Hamid II, Kesultanan Pontianak dan Kesultanan Melayu lainnya di Kalimantan Barat untuk bergabung dengan Republik Indonesia Serikat. Setelah Sultan Hamid II wafat, Kesultanan Pontianak sempat tidak dipimpin oleh Sultan hingga pada 29 Januari 2001, seorang bangsawan senior, Syarifah Khadijah Al-Qadri, mengukuhkan kerabat muda Istana Kadria Kesultanan Pontianak. Tujuan kehadiran kerabat muda untuk menjaga dan melestarikan tradisi nilai budaya baru Pontianak hingga di masa yang akan datang. Demikian pendengar Kesultanan Pontianak yang menjadi awal penyebaran Islam di Kalimantan Barat. Nantikan Islam di Nusantara berikutnya.

Pendengar khususnya Anda kaum muslimin dan muslimat di Sumenep dan sekitarnya, kami informasikan untuk azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 17.28 menit waktu Indonesia Barat. Dan jelang dikumandangkannya azan maghrib, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran, Surah Toha ayat 105 dibacakan Qori'ah Yosi Okta. Selamat menantikan saat menunaikan ibadah sholat maghrib.

sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, amal kebaikan tentunya, yang dia sendiri memperoleh manfaatnya, memperoleh pahalanya, orang lain pun begitu. Orang lain memperoleh manfaat dari pekerjaan orang. Contohnya apa? Misalnya zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, tadi yang memperoleh pahala, orang lain juga memperoleh manfaat dari zakat yang telah dikeluarkan oleh orang itu, mendapatkan bagiannya. Atau sedekah misalnya, infak dan sebagainya, orang tersebut memperoleh pahala, orang tersebut juga memperoleh manfaat dari sedekah, orang lain juga pun memperoleh manfaat dari sedekah tersebut, dirasakan oleh orang lain. Ada seseorang yang mau membangun misalnya fasilitas umum, masjid, sarana ibadah umum, maka dia yang membangun tersebut memperoleh pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Orang lain juga bisa memperoleh manfaatnya, bisa sekolah, bisa beribadah di tempat ibadah yang telah dibangunnya, bisa melalui jalan umum yang telah dibangunnya dan sebagainya. Itu dikatakan soleh sosial, artinya ada kepedulian. Ini suatu saat Nabi Allah Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Musa, karena Nabi Musa itu berpangkat kalimullah, nabi yang bisa berdialog, bercakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Musa, apa amal ibadah yang paling baik? Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Nabi Musa.

0: sudah meninggal, dia tidak lagi bisa memperoleh pahala haji, dia tidak boleh bisa menambah pahala dari haji itu. Kalau begitu, apa ya Allah, kata Nabi Musa alaihissalam, ibadah yang paling baik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Pada dirinya mempunyai manfaat, pada orang lain juga mempunyai manfaat. Sedekah misalnya. Sedekah. Dia meskipun sudah meninggal, tapi dia tetap memperoleh amal dari sedekahnya. Selagi sedekah membangun fasilitas umum, selagi dia bersedekah jariah misalnya, dia meskipun dia sudah meninggal, dia akan memperoleh apa? Memperoleh manfaat dari sedekahnya tersebut. Dia tetap memperoleh kiriman pahala dari sedekah. Paling tidak, dia akan tetap didoakan oleh orang lain yang merasakan manfaat dari perbuatan.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

banget radiasi itu kan seperti hal yang menyeramkan ya, yang ada di bayangan mungkin seperti bom nuklir. Padahal untuk radiasi yang kita lakukan di radiologi itu sudah dilakukan dengan banyak pertimbangan, dan pasti kita akan menggunakan dosis yang paling kecil, tapi kita bisa mendapatkan hasil pemeriksaan yang optimal sehingga kita bisa membantu dokter untuk menentukan diagnosis dari pasien. Jadi tidak perlu takut, karena setiap hari pun kita memang banyak juga terpapar radiasi alami ya. Dari cahaya sinar matahari itu juga ada radiasinya. Jadi radiasi kan tidak selalu banyak gitu. Ini radiasinya memang yang kecil dan tidak memberikan efek.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep Bedingaturaki berkabar dalam bersama Ture Kalersan Aresa Mangken Rebu 19 Agustus 2006 Lekor. Sarang dan kaula Ririn Rizkianti sebedingaturaki kabar selangkong parlo saat Mangken Enggi Kadinto. Kabar sesapesan. Kacatat beda 500 telo lekor narapidana e Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pamekasan Kengeng Remisi Umum RU dalam rangka are ulang tahun Sekapeng Belung Polositung Kamardikaan Republik Indonesia. Kepala Lapas Kelas 2A Pamekasan Sugeng Hardono Adhebu, dari jumlah kasebut Petto Eyantara Epon Kengeng Remisi Langsung Bebas. Sabetara Kaangkuin Api Selain Kengeng Remisi Amacem. Yantara Epon, Bede Sederi Sabulen, Kantos Remisi 6 bulan.
1: Tentunya ini adalah bentuk apresiasi atas aktifnya mereka, taatnya mereka, dan menurunnya risiko warga binaan, khususnya narapidana, sehingga remisinya dapat diberikan.
0: Pihak Epon ngarep keangkui satros Epon satejen napi Kak Dinto, seampun kengeng remisi sopaja langkong aktif alampa aki pembinaan. Sabetara khusus mantan napi si ampon bebas juga iarep keangku langkong aktif edalem a masyarakat tortak kantos ngulangi pole kalakuan si alanggar hukum sehingga bisa nyebepeki pidana.

0: Kabar satrosepon. Arga bujur rakyat e Kabupaten Sampang, kanto Samangken terus lemah emosem panen tahun Samangken. Sekak dima buja sarang kualitas kawe situng, iargei korang langkong namong sai ketebu rupiah sasok otabe petong polo ebu kilogram. Saengke kabedeen kasebut nyabebeki penghasilan masyarakat tani buja toron. Sabetara biaya produksi terus ngalami kaungkeen. Kepala Bidang Budidaya Tor Perikanan Dinas Kelautan Tor Perikanan Kabupaten Sampang, M. Mahfud Adebu, arke buje kantos samangken ki belum bisa apareng keuntungan sekabileng lajek mongkude masyarakat sekeduan tampe buje. Sanosa produksi etahun samangken etang ser alangkongi dari saiket ebu ton dari target telur atau sapolo ebu ton. Namung amar ke argena buje sekita saya nyaba peki banyak petani buje serengsa.
1: Karena hampir bukan tiap minggu, dalam seminggu turun dua kali harga pabrik gitu. Terakhir informasi untuk per hari ini mungkin itu di Surabaya ada yang 1.200.
2: Berapa?
1: 1.200
2: per kilo.
1: Persa kalau persa itu kan anunya ditambah 70 itu sekarang sudah 50 persa.
2: Murah Pak berarti Pak. KW1.
1: KW1.
2: Murah berarti.
1: Ya, murah itu relatif. Kalau dibanding yang mahal jadi murah, kalau dibanding yang murah sudah mahal. Nah, tapi kalau dilihat dari anggap keseimbangan antara
0: menurut Epon, seetarema sarang masyarakat sekeduan tambek buje tak penting sarang biaya produksi tor tenaga Epon ngabiti musim panen. Saingke banyak petani buje sengarap sopaja arke Epon buje bisa terus ongke saingke kesejahteraan Epon bisa engkel kawujud.

0: Kabar sepongkasan. Kacatat Bada Peto Belas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG E Kabupaten Sampang elaporaki kapaksa kodo e suspensi otabe yambueki sapetara bekto operasional epon. Hal kasebut amarke bada mutasi kepala SPPG kebutuhan keangkuingan ledepor kantos banyak fasilitas seyangkep ki korang saruju sarang tata letak epon. Sekretaris Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sampang, Sudarmanto Acer Beeki, SPPG Seiambueki Sapetara Bekto Kak Dinto, menangka bagian dari usaha keangkui langkong matartep sopaja standar pelayanan terinfrastruktur seetantuaki Kak Dinto bisa epenuhi sarang maksimal. Namong sanosa Kak Dinto Sudarmanto Mastayaki, program distribusi de eren de red moret Kak Dinto tak bedi tak genggu otabe tep-tep bedi lancar akati biasana.
1: Itu ada yang macam-macam, ada yang karena kepala SPPG-nya mutasi, ada yang karena relokasi, ada yang karena layout-nya salah gitu, Pak. Tapi bukan permanen.
2: Faktornya, Pak.
1: Sementara enggak.
0: Dari Kak Dinto, pihak Sekretariat MBG Kabupaten Sampang, target proses keangkui alengkapi, tor mece infrastruktur, evaluasi layout kantos nyaroju aki, manajemen epeto belas SPPG kasebut bisa engkel rampung. Sehingga fasilitas pelayanan gizi kasebut bisa engkel muka kalabe normal pole, keangkui adukung kalancaran program kasebut. Pamirsa, Sakak Dinto berkabar dalam Bahasa Madura, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ocak Pangalem. Alesa, sebagus engki Kak Dinto adaun mempe. Bau sebagus engki Kak Dinto biteng. Bengkong sebagus engki Kak Dinto nakar lemas. Otabe bekor nongep. Betes sebagus engki Kak Dinto podek esongsang. Bibir sebagus engki Kak Dinto jeruk salone. Dede sebagus engki Kak Dinto jepak. Kerikina sebagus engki Kak Dinto aracung duri. Leera sebagus engki Kak Dinto aku lumancengan. Obukna sebagus engki Kak Dinto malek katopak. Otabe nyasar bengkong. Pacelena sebagus engki Kak Dinto neter kolenang. Palembeye sebagus engki Kak Dinto meltas mancelin. Olate sebagus engki Kak Dinto penteng akerek. Pangocakna sebagus engki Kak Dinto lemak manis paek metu. Tengana sebagus engki Kak Dinto ake keteng. Pakonga sebagus engki Kak Dinto amberu loros.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di Sumenep sore ini masih bersama saya, Ani Purnama. Iya, kalau kita merasa uang cepat habis, jangan dulu berpikir bahwa kita boros atau semacamnya ya. Tapi sebaiknya kita pahami dulu, karena ada inflasi dan juga strategi investasi yang bisa kita lakukan. Nah, informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Pendengar, kalau uang cepat habis bukan karena kita boros saja ya, tetapi ini juga karena akibat inflasi yang membuat harga barang naik dan nilai uang turun dari waktu ke waktu. Jadi inflasi ini secara sederhana merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam periode tertentu. Dan kondisi tersebut mendengar membuat jumlah uang yang sama tidak lagi mampu membeli barang dengan jumlah yang sama seperti sebelumnya. Seperti diungkapkan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura, Ja'far Sadiq, bahwa masyarakat ini perlu memahami inflasi agar dapat menyusun strategi keuangan secara lebih tepat, terutama dalam mengatur pendapatan, pengeluaran, tabungan, dan juga investasi. Oleh karenanya, masyarakat perlu membedakan antara kebutuhan dan keinginan sebelum membelanjakan pendapatan. Dan menurut Ja'far, investasi ini tidak selalu harus dimulai dengan modal yang besar, pendengar, karena masyarakat bisa mengenal berbagai pilihan seperti deposito, emas, reksadana, obligasi, hingga saham. Nah, dengan memahami karakteristik potensi keuntungan, resiko, dan juga jangka waktu investasi sebelum mengambil keputusan.

0: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Satu.

arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar khususnya Anda kaum muslimin dan muslimat di Sumenep dan sekitarnya, pukul 18.38 menit saat ini saatnya kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Isya.

0: Maka menjadi penting kemudian menjadikan niat ini sebagai fondasi utama dalam setiap amal perbuatan kita. Jika kita ingin melaksanakan suatu hal, maka tidak ada salahnya dan lebih baik kita niatkan. Bahkan dikatakan bahwa satu amal perbuatan bisa kita niatkan banyak. Misalkan saya mau ke masjid untuk sholat berjamaah, maka sebelum berangkat saya niat bismillahirrahmanirrahim, saya niat untuk berangkat ke masjid dalam rangka sholat berjamaah. Itu niat yang pertama, lillahi ta'ala. Yang kedua, saya niat ke masjid untuk silaturrahim, maka itu juga niat. Niat yang kedua. Niat yang ketiga, saya niat datang ke masjid untuk memakmurkan masjid, untuk meramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, maka ketika kita satu perbuatan kita niatkan untuk tiga hal, maka pahala yang kita dapatkan juga tiga hal, dapat tiga pahala. Kenapa? Karena tergantung kita niat diniatkan untuk ibadah. Bahkan dijelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang dzibalin, artinya mempunyai nilai positif, perbuatan-perbuatan mudah, mubah maksud saya, seperti mencuci, mandi, kemudian jalan-jalan pagi, itu semuanya perbuatan-perbuatan mubah. Tapi itu akan bernilai pahala apabila kita mampu memiliknya dengan cara kita laksanakan itu dengan penuh keikhlasan, karena Allah SWT kita niatkan untuk ibadah, kita untuk niatkan untuk menyegarkan tubuh kita jalan pagi hari, sehingga kita mempunyai tubuh yang sehat, mempunyai tubuh yang kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: segenap harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana, dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya, jadi 99,9% sudah pulih.
4: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Kursi Desa Merah Putih, Kompasi Keluaran Merah Putih.
2: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fundraise hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
5: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
6: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
5: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana, dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
6: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak, dan BMKG akan selalu menyampaikan pemuktahiran informasi kepada masyarakat.
5: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh
7: terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi, dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
6: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah, terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika, hingga Maumere, dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
9: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan 1.000 kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita harap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain pemakanan juga keperluan anak dan wanita.
8: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
10: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berpondok-pondok untuk menyumbang atau mendapatkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut, maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
8: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
2: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
4: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
11: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta. Hari ini, PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
4: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gerah, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ya ditingkatkan supaya semakin andal.
11: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
12: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
11: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBZ Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
13: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBZ Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. BBZ sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada BBZ. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional BBZ sebagai penyanyi.
15: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
16: Berapa jumlahnya?
15: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
17: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian uang?
15: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian, penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
14: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
13: Membantu pemeriksaan kasus hari ini dan saya sebagai penyanyi. Isi acara di Kalimantan Timur, jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
16: Oh, artinya itu ada aja. Pengundangan dari PSP?
13: Sebagai penyanyi. Ya, jadi ya. Karena ada transaksi pembayaran yang itu, sehingga saya dipanggil terkait itu.
14: dana kepada BBC menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
18: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
19: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5 plus minus 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
18: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
19: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Miri Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
20: Yang memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya kalau kita lihat dari CME Tools Fed Watch itu menjadi hanya 30%.
19: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
0: This is very impressive and it shows the way.
21: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
22: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
21: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
23: It's a very nice country. I love it.
24: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
21: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
25: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
21: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta duta besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
26: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardat, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
27: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
26: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
28: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
26: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
1: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar. Ya, paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
2: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila, Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emmanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sumenep sore ini. Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Persatu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita ikuti mimbar keagamaan malam hari ini bersama Ustadz Sumarhum dengan topik motivasi beramal soleh di tengah kesibukan kita.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmu shalihat wa birahmatihi tatanazzalur rahmat alqa'il fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan penggemar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Pada topik kali ini sengaja kita angkat tentang bagaimana kita selalu termotivasi untuk beramal soleh di tengah-tengah kehidupan yang penuh berbagai macam tantangan, rintangan, kesibukan, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari ini, kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang beriman, terkhusus sebagai umat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini seringkali kita dihadapkan kepada berbagai persoalan kehidupan, baik itu tantangan, persaingan ekonomi, pekerjaan, bisnis dan lain sebagainya, dan berbagai kesibukan lainnya. Maka di tengah rutinitas yang sangat padat yang kita hadapi, ada kalanya kita melupakan kepentingan melakukan amal soleh, sehingga seluruh waktu aktivitas yang kita hadapi itu senantiasa cenderung melalaikan, cenderung menjerumuskan bahkan ke jurang kenistaan. Sehingga ini sangat pas apa yang disampaikan, yang difirmankan oleh Allah. Jadi ala kulli hal, apapun yang kita hadapi, terkhusus masalah dunia, anak pinak, keluarga ini, melalaikan kita alhaakum takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi berbagai macam kesibukan ini, naudzubillah min dzalik, kalau kita tidak bisa memanajemen, ya kan, kalau kita tidak bisa membagi waktu, mengantisipasi, maka cenderung semua aktivitas yang kita kerjakan ini adalah mencelakakan, melalaikan kita dalam masalah urusan akhirat, urusan ibadah, yang efeknya adalah juga akan kembali kepada kita konsekuensinya. Maka keresahan, kebingungan, kan, kegalauan, bahkan sampai kepada titik finish.

isi maksiat 24 jam siang dan malam ini. Kalau tidak berisi ketaatan kepada Allah, berarti mesti berisi maksiat kepada Allah. Maka Allah menegaskan, wal asri innal insana lafi khusr, demi waktu, demi masa. Jadi Allah bersumpah, innal insana lafi khusr, manusia itu dalam hidupnya pasti dalam keadaan kerugian. Sarra wa dharra, dalam keadaan kita lega, dalam keadaan kita lowong, dalam keadaan kita senjang, dalam keadaan kita mudharat, dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang. Wasihati wasakam, sehat sakit. Walwina walfakrih, dalam keadaan kaya atau apalagi miskin. Maka pasti kita dalam keadaan rugi, kata Allah. Bahkan bukan hanya rugi, walharak, kita akan celaka. Maka ada 4 indikator yang bisa menyelamatkan ini semua. Yang terakhir, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang tidak merugi, yang tidak celaka dalam hidupnya, itu adalah yang pertama, amanu. Di kita bagaimana menjadi orang-orang yang beriman secara totalitas. Iman tauhidnya, wa amilus solihat, kemudian diimplementasikan bil jawari. Dan kalbu kita disempurnakan keimanannya kepada Allah, dan semua instrumen yang menyebabkan sinyal iman kita ini kuat. Yang kedua, setelah kita beriman, tentunya minimalnya itu rukun iman yang 6 kita sudah betul-betul sudah terbiasa dalam hati kita. Apatri, mulai iman kepada Allah, kepada para malaikatnya, sampai kepada qada' dan qadarnya Allah itu kan. Yang kedua, setelah itu tidak cukup hanya beriman. Ini dibuktikan dengan perbuatan bil jawarih, dengan beramal soleh. Nah, ini. Iman, amilus soleha. Indikator yang kedua adalah, yang ketiga adalah, watawaso bil haq. Ini pentingnya kita sharing, saling menasihati tentang masalah keimanan, tentang masalah ketaatan, tentang masalah bagaimana kita saling mengingatkan di antara kita untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan masalah tawassul bil haq, yang dalam hal kebenaran, ya kan? Hak wa tawassul bis sabr. Yang terakhir adalah bagaimana kita juga menasihati, dianjurkan oleh Allah itu saling memberikan nasihat, memberikan arahan untuk menebarkan kesabaran, saling sabar. Sabar gimana ya? Dalam melaksanakan taat, menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang berkenaan dengan musibah, ujian, kan ya, teguran dan lain sebagainya. Inilah 4 indikator yang bisa, sehingga ini benar apa yang dikatakan oleh ulama, kan ya, di waktu itu sebenarnya al-waktu kasaif fa illam taqta qata'ak. Jadi pedanglah waktu itu seperti pedang, tajamnya kan ya, seperti pedang. Maka jika kita tidak bisa menggunakan waktu secara baik ini, menggunakan pedang ini, qata'ak, maka pedang ini akan memenggal. Maka waktu akan menyeret kita di jurang kesesatan. Maka oleh karena itu, para pendengar yang berbahagia, marilah kita melalui momen mutiara pagi ini, sadar diri bahwa waktu yang kita hadapi, waktu yang kita sikapi ini, adalah bagaimana memiliki nilai kualitas kepada kita. Karena sejatinya, kita hidup dalam sehari semalam ini, ini bagaimana full bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita menjadi orang yang pandai, yang cerdas, sehingga waktu yang kita gunakan, aktivitas yang kita laksanakan,
baik itu urusan dunia, apalagi urusan akhirat, ini bagaimana?

0: kita gunakan sebagai apa, kita jadikan sebagai amilus solihat, bernilai ibadah. Nah, bagaimana ada solusinya? Ulama tasawuf itu memberikan solusi. Bagaimana caranya ya? Bagaimana seluruh waktu, seluruh aktivitas yang kita lakukan itu adalah di sela-sela itu kita mengikut sertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dianggap amal ibadah. Kita berbisnis, maka bisnis itu adalah bagaimana kita meniatkan untuk li'ilai kalimatillah, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga agar kita kuat beribadah. Itu pun tidak hanya di awal, tapi di sela-sela waktu bekerja itu kita terus ada konektivitas dengan provider itu, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya di awal dan di akhir. Yang banyak kan di awal bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah. Di tengahnya sudah lupa kepada Allah, enggak. Jangankan urusan dunia, urusan ibadah pun enggak akan gagal kita. Jangankan urusan dunia, urusan akhirat pun, urusan ibadah, salat itu kalau enggak ingat kepada Allah, maka salat itu tidak akan diterima. Hanya takbir Allahu Akbar, habis itu sudah lupa kepada Allah. Maka ulama tasawuf itu memberikan solusi bagaimana seluruh waktu yang kita hadapi, pekerjaan, aktivitas yang kita laksanakan itu bernilai ibadah. Ini yang rentan kita itu terjebak di situ. Kan? Maka oleh karena itu, mari kita sharing bersama bagaimana kita tidak dilalaikan, tidak dicelakakan oleh harta benda, oleh anak bina, bahkan oleh waktu yang kita hadapi, yang sedang kita hadapi, dan yang akan kita hadapi. Karena manusia banyak yang tertipu dalam dua nikmat ini. Nikmat longgar, nikmat senggang waktu, dan nikmat sehat. Orang banyak terjebak di situ.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

91 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami segera menuju Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran langsung ajang musik tahunan bertajuk Freedom Jazz Festival. Baik, kami sesaat lagi segera menuju Pro 1 RRI Jakarta. Dan sekaligus saya Ani Purnama undur diri. Jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 RRI Sumenep, karena kami akan terus menemani Anda, menyajikan sajian informasi dan juga lagu-lagu cantik di Sumenep malam ini hingga jelang pukul 12 malam. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang dalam Freedom Jazz Festival 2026, Harmoni Bangsa dalam Nada Jazz di RRI Auditorium Abdul Rahman Saleh. Perkenalkan, saya Roli Hutahayan.
1: Dan saya Berili Kumahua.
0: Kali ini saya gak sendirian ya. Sudah sepaket kami berdua. Dan kami akan memandu acara ini dari awal hingga akhir, teman-teman sekalian, para hadirin yang terhormat. Dan menginformasikan juga kalau acara ini, Ber, disiarkan langsung juga nih.
1: Yes.
0: Di Prosa, kemudian di RRI Net, dan juga di YouTube ICSL.studio, dan di YouTube RRI Jakarta Official. Tapi supaya lebih hangat lagi, kami berdua punya pantun ya. Tak kenal maka tak pantun ya. Boleh bantu cakepnya?
1: Ya, jangan lupa cakepnya. Boleh tes dulu cakep 1, 2, 3. Oke.
0: Okay. Cakep.
1: Penting cakepnya ready ya. Siap ya. Siap-siap
0: ya. Ready ya.
1: Oke.
0: Okay. Beli kopi di pinggir jalan.
1: Kopinya panas, diminum perlahan.
0: Freedom Jazz Festival bukan sekedar pertunjukan.
1: Tapi malam penuh musik, kebebasan dan kenangan. Tepuk tangan
0: boleh
1: dong.
0: Ya, boleh ya.
1: Boleh lah, kita coba lagi nanti ya.
0: Boleh lagi nanti ya. Nanti punya PR closing nih, Ber.
1: Yes.
0: Kami juga mau menyapa yang terhormat yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Giring Ganesa, Wamen Kebudayaan RI. Selamat malam, Pak. Kemudian Bapak Mistam, Direktur LPP RRI. Ibu Marulina Dewi dari Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta. Selamat malam, Ibu. Kemudian Doli Tanjung, Ketua Umum LPM Republik Indonesia. Kemudian Laude Ahmad, Dirjen Pemdes. Kemudian Ibu Nita Rosalin Marbun, Direktur LKAD PKK. Kepada Bapak Bastian dari DPR RI. Ibu Yeni Wahid, Bapak Dwiki Darmawan, dan Ibu Ita Purnamasari. Serta kami juga mengucapkan selamat malam kepada perwakilan kedutaan besar dari Ukraina dan juga perwakilan dari kedutaan besar lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini.
1: Yes.
0: Ber, kalau tadi kita sudah dibuka ya.
1: Ya.
0: Dengan teman-teman dari Spirit 11.5.
1: Betul. Wah, sekali.
0: Terus sekali ya. Dan ya, biar makin mantap di malam hari ini, saya mau mengundang Direktur Program Produksi LPP RRI kepada Bapak Mistam untuk memberikan sambutan dalam Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

0: Cek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mungkin tidak memberikan sambutan karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya nggak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz. Di sini kebetulan ada Gus Imam dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya, di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal, ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan, Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa Yawa itu ada Jer Basuki Maubeo. Nah kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang di-package dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi. Ini Mas David, lalu diskusi dengan saya. Dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sarif. Ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau enggak mendukung. Ini nampaknya kalau enggak Mas Doli enggak ke panggung, dosa juga. Mas Doli ke sini dong. Ke sini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong ke sini juga berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya nggak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Ya, jadi saya nggak izin nggak sambutan. Mbak Yeni, yang pertama terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya? Atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
1: Itu yang paling penting. Kita bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya. Kira-kira. Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan, Pak Yeni.
1: Ceritanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Ya Mas Doli sebentar. kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
1: Pak, ini wawancara atau gimana ini?
0: Ini
1: Pak,
0: kan maksudnya? Tadi judulnya kan wawancara.
1: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
0: Siap.
1: Pak.
0: Pertanyaan Mbak Yeni, kedua apa, Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan. Kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
1: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
0: Ya.
1: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya. Musisi.
0: Terutama. Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita se-Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
1: Aduh, selalu siap mendukung.
0: Alhamdulillah, aplaus untuk Mbak Yeni.
1: Tapi Pak Mistam, boleh kita nggak ngambil satu menit saja?
0: Siap.
1: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
0: Ya.
1: NTT dan Sumatera.
0: Pray for NTT dan Sumatera. Minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan.

0: Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini, dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli,
1: ya
0: Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
1: pemberdayaan
0: masyarakat. Saya tadi mau tak pelintir begini, karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat, atau lembaga pemasyarakat apa?
1: Pemberdayaan masyarakat.
0: Pemberdayaan. Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
1: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
0: Oh.
1: Karena saya musisi juga.
0: Oh, siap-siap. Monggo Mas Doli.
2: Sudah 3 album katanya tadi. Betul.
1: Jadi ya ini kena freedom, bebas, saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
0: Siap.
1: Saya nggak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget di RRI ini baru yang pertama atau yang
3: kedua?
1: Udah yang kedua.
3: Yang kedua.
1: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
3: Betul.
1: Di 11 itu main band juga, mungkin karena itu kakak saya diundang di sini, ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal, bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati, itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu, tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
0: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kita kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya Bar ya?
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Suatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga Bar, mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya, biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festival-nya sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL.studio, dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja, karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar, biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita ada okay. S-nya. Gitu. So, kita, dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke,
1: okay, yes,
0: berarti
1: sudah
0: 2024
1: kali kita,
0: ya?
1: Betul, kita okay. pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi yeah. memang sudah 3 tahun berturut-turut, closing-nya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda yeah. gitu ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh 3 orang luar biasa tadi itu yes. sudah mencakup semua, karena mm-hmm. berbicara tentang, harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal.
0: Ya.
1: Di mana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi.
0: Mm-hmm.
1: Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka. Gitu.
0: Okay.
1: Musik ini musik yang sudah ada dari tahun, dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang, dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Terus sebabnya itu message yang mau kita bawa, lalu kita bicara harmoni. Hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
0: Yeah.
1: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
0: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih Bar ya, karena yeah. kita baru live di seluruh Indonesia hari yes. ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia, yeah. legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah,
1: ya.
0: benar.
1: Literally kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki, Darmawan, and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: Terima kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita terdiri dari 17.000 pulau lebih, 600 bahasa dan dialek berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh At The Jams.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila. Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard, Pavito ya. Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit, itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums, Alif. Gurunya lupa sama nama muridnya, soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke, itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya. Keren ya. Yang jauh di belakang on percussion, Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. Five strings ya bassnya. Six string apa? Lima stringnya ya. Jeffon. On bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Gak pakai latihan loh ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama gak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz, ya malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena nggak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa maksudnya. Mas Yuki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf, saya musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya. Untungnya ada Mas Dwiki, jadi tolong dibikin, ditambah lah. Jadi Mas Dwiki, tadi kan Laila Nur,
0: cahaya malam,
2: artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya, Juwita Malam.
0: Mbak
2: Dan
0: Yeni
2: ini saya Wahid. Persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para Juwita Malam Indonesia.
3: Malam.

0: Wiwit 11 Band.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: sih.
1: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
2: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
1: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beri,
3: boleh,
1: ya.
3: Boleh, betul, silakan.
1: Boleh.
3: Jadi kebetulan
1: kita
3: sekali memang
1: abadikan.
3: Yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
4: Saya surprise sekali. Kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun dan ini. Terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua. Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi. Iya Pak Dodi, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
3: Mas Berry, selamat kepala sekolahku.
1: Terima kasih Pak Dwiki, sweet 60 ya.
3: Sweet 60.
4: Happy terima sweet kasih 60. Sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan.
3: Amin.
4: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Oh. Yes.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
1: Oke. Okay. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
3: Yes.
1: Boleh ya, Kak Beri, kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
3: Boleh, Mas Dwiki.
1: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki. Ngobrol dulu. Sebentar.
3: Ngobrol bentar Mas.
1: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
5: Oke. Siap.
1: Dari 60 tahun ya Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
5: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
1: Baru loh Ber, baru.
5: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Okay. Yang sekarang yeah. Basisnya Berry Likumahua. Itu di tahun 86.
1: Oke. Okay.
5: Yeah. Tapi dulu saya punya cita-cita, kenapa band saya itu dinamakan Krakatau?
1: Yeah.
5: Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
1: jauh,
5: gunung
1: ya.
5: Krakatau begitu earthquake tahun 1883 debunya melintas sampai seluruh dunia sampai ke Eropa Utara ya.
1: Oke. Okay.
5: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60 insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
1: Oke. Okay.
5: Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
1: Wow, sudah 80
5: jadi
1: negara.
5: Alhamdulillah.
3: Melebihi target berarti.
1: Melebihi. Benar.
5: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
1: Ya. Yeah.
5: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
3: Ya.
5: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia.

0: Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang ya,
1: sangat musisi. Banyak.
0: Nah ini Nadine Adriana ya.
1: Betul.
0: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang ya. Lain-lain, drummer cewek loh ini.
1: Nah, ya, share
0: kalian. Jadi di Indonesia tuh nggak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar nggak Ber?
1: Betul mas, masa depan musik Indonesia cerah.
0: Masa depan musik
2: Amin.
0: Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan. Itu tepuk tangan buat semua.
2: Ya. Supportnya selalu berharga ya Mas Duki ya. Baik, ada lagi tambahannya Pak Duki? Oh, untuk ya. Freedom Jazz 2026 ini?
0: Oh ya. Freedom Jazz ini
2: festival ya.
0: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing, bukan ini closing sesi ini ya.
1: Betul, closing dari tahun
0: saya
1: ini.
0: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry mana ini, kok di closing. Ternyata sesi ini nanti
1: sesi
0: ada lagi.
1: Tahun ini, tahun depan ada lagi mas.
0: Harus terus. Ya,
1: Agustus.
0: Dan saya menawarkan nih ya, menawarkan. Di kota Depok
2: ya.
0: Ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival. Bisa di sana, tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong, streamnya.
2: Seru.
1: Masukan yang luar biasa.
2: Ada Amin Bapak Ibu.
1: Ada Amin.
2: Ada ya.
0: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada
2: Amin,
0: di
2: Amin.
0: Sana. Studio okay. Alam itu keren banget.
2: Sip.
0: Ya.
2: Amin.
0: Itu aja.
2: Kita doakan bersama. Terima kasih Amin. Pak Duki.
0: Terima kasih.
1: Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan.
2: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Berry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa Ber?
1: Yes, ini spesial banget karena anak-anak ini adalah wah anak-anak ini.
2: Waduh baik.
1: Usianya usia anak-anak.
2: Masuk bapak kakak ya.
1: Iya, saya udah omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah memproduce, dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu. Dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ICSL Studio. Ya. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
2: Cheryl, kayaknya tahun lalu juga ada ya Cheryl.
1: Betul,
2: ya?
1: Tahun lalu juga tampil. Jadi, tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
2: Band baru banget, grass banget.
1: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media. Tapi hari ini mereka tampil di sini. Ini mungkin perdana kali ya? Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal. Yaitu Adriana, Wardoyo, dan Kalianto.
2: Okay.
1: Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Duki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka di on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
2: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
1: Yes.
2: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: your mom.
1: Thank you. This, this. Okay, give it up for Nisi Eduardo Yon saxophone. Tiela Pramatasaka on bass. Sherry Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Enda Widyastuti.
2: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Enda. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Oke, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney, Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please!

Makasih banyak. Okay. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Anwar Ka. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl, dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be Enda Hand Reza song. Kalau ada yang belum tahu Enda Hand Reza, itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like top bar blues a bit, so we close our performance, I mean for the repertoire. So this is a song called Baby It's You. Okay. 1, 2.

0: Oh, susah banget. Susah dan apa ya, dan memang menantang sekali, tapi sebenarnya ya itu musik ya. Maksudnya dalam arti kita berkomunikasi, untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz dan masih ingat, recall, apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu. Iya. Iya, jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
1: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz. This is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
0: Thank you Enda. Sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBRI tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI, Indonesia Jazz Movement, dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta, kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa. Halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini, mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya. Gimana nih kesan-pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya, Mbak Lia ya. Untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini, gimana Mbak Lia?
2: Jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak. Dari tahun sebelumnya antusiasmenya bagus, mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh nah, agak lebih, takutnya tapi, belum pulang kantor Mbak Lia.
2: Iya sih,
0: kan kita kasih kita surat izin ya. Aja ya.
2: Boleh, tapi saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Okay.
2: Nata, kalau tahun ini komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Okay, ragam tenun tahun ini berarti yeah. Ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih?
2: Betul, kita ada 8 orang, saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama,
0: ya, kita
2: jadi biar langsung.
0: Yes, yes,
2: ada,
0: yes.
2: Saya mengundang yes. Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini, dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap, karena kita nggak diiringi, jadi ya. Kita akan ngobrol.
0: Oke.
2: Okay. Ya, ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Ya, yeah, thank you.
3: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wasra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas itu kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
2: iya, tapi kita manggilnya Mbak atau tetap budaya kan?
3: Ya, ya budaya ya. Oke, Mbak Rihaya.
2: Pakai apa ini Mbak Rihaya hari
3: Mbak
2: ini Mbak
3: Yaya? Mbak Yaya ini panggilannya Mbak Yaya. Ini memakai kebaya basiba dari Sumatera Barat, ya. Tetapi dipadu dengan ulos.
2: Ya. Ulos dari Sumatera Utara.
3: Dari ya. Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang. Warna merah, hitam, putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba. Dari Danau Toba. Dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi, ulosnya dari ulos sadum.
2: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya. Ulos yang digunakan.
3: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
2: Ya. Kondenya apa nih Mbak? Nah, Mbak Yaya nih jenis kondenya.
3: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya, tapi
2: nah, jadi boleh diputar dikit biar lihat. Ya. Ini yang keberagaman kita yang hampir hilang.
3: Ya.
2: Nah, ini konde suhut ini termasuk jenis konde modern. Iya.
3: Ya. Terima kasih Mbak Yaya. Ya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali. Dan kondenya pun konde Bali.
2: Ya.
3: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan. Karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat, itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil. Ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara, ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif, ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah, terinspirasi dari alam, ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya,
2: ya
3: jadi kita
2: terancam punah untuk ya, pengrajin. Ya,
3: kita perlu memikirkan regenerasi untuk para pengrajin tenun, ya, dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
2: manual,
3: tangan, ya. Ya manual, dibuat secara manual.
2: Berikutnya siapa nih Mbak?
3: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris, ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya maupun ke kantor mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya. Merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
2: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya,
3: ya
2: ciri
3: itu.
2: Khas Palembang itu
3: ya.
2: Songket emas.
3: Mungkin juga pakai Prada ya.
2: Ya ada ya. Pakai Prada. Ya, nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
3: Oh saya memakai tenun Badui.
2: Nah tenun Badui, deket ya Banten.
3: Banten dan Baduy. Ya. Terima kasih Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia ini juga sesama notaris. Mbak Levia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak,
2: saya juga.
3: Mbak Lia pakai, ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten.
2: Tenun Baduy warna hitam ya, dengan motif
3: Baduy,
2: emas.
3: Baduy ya, kan di Banten ya, di ya, provinsi Banten. Ya.
2: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
3: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya kalau biasanya kita sebut.
2: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
3: Pending ya kombinasi.
2: Nih,
3: ya, kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
2: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia. Dan ya, sanggulnya ini cepol.
3: Ya, sanggul cepol. Sederhana ya, ya artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya? Oke, ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
2: Jadi, ini batik yang ditenun dulu kainnya. Ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya, naik.
3: Ya, oke. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua belaka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih ya.
2: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan, itu wastra lawas dan kondenya nih unik juga.
3: Ya, konde modern sebetulnya ya. Tapi yang unik adalah jambul katulistiwa.
2: Berikutnya
3: ya, terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
2: Ya, ini tenun Nusa, Rote.
3: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah ya. Ya. Ini kalau saya manggilnya Mama ya, Mama-mama dari NTT kan.
2: Kalau kita panggilnya Kakak Nova.
3: Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
2: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
3: Dari Rote Ndau, NTT, menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk, melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
2: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote, di NTT, di ujung selatan Indonesia.
3: Ya. Ada kalungnya juga ya, itu juga ya, ada lambang tertentu ya.
2: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Itu mungkin ya.
3: Ya,
2: ya. Ya terima kasih Mbak-Mbak. Dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy and the beauty of Indonesia through our showcase.
0: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay! Kalau begitu, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye!

0: mereka sendiri juga. So once again, give it up for these young guns, this new blood, ada Ricky Dani dan Benya Pari. So this is gonna be our last song. Sebuah lagu karya dari Echa Sumantri. Jadi Echa mungkin mau komentar.
1: Wow, selamat malam semuanya. Ya, lagu ini saya ciptakan sebetulnya untuk by featuring dengan alat musik Tio specifically. Jadi waktu di Bandung kita berkesempatan berkolaborasi bersama siapa namanya?
2: Takahiro Miyazaki.
1: Yes,
2: dari Jepang. T-Square.
1: Ya, dan malam ini kita senang banget bisa bersama Horn Section yang luar biasa. So, judulnya Budokan FNC. By the way, lagu kita diusahakan semuanya BAE gitu. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudari ada usul untuk judul lagu berikutnya kita bisa bikinkan ya. Pokoknya yang penting BAE.
0: Oh ya, by the way, buat musisi yang hadir malam hari ini, jangan lupa abis ini masih ada FJF Collective. And after that we're gonna have a jam session. Jadi buat yang masih ada di sini and you wanna jam with us, stick around.
2: But special for tonight, we're so happy that Echa is playing with his new set of drums. Can you see that this is the new trend color for 26? Artinya trend color.
1: Ini dijual 3 di Indonesia. Yeah.
2: Warnanya apa sih, Cak? Nih, udah, oke. Okay. Mulai nih. Ini kalau konsep begini. Oke. Okay. Budokan at ND. Enjoy.

dan kita masih akan melanjutkan sebentar lagi ya, sebelum kita closing, karena tepat pukul 22 acara ini akan berakhir secara online, tapi akan tetap kita lanjutkan di tempat ini, hadirin sekalian, para tamu undangan, untuk ada jam session. Dan nanti sebelum berakhir, saya akan punya teman-teman dari JFJF Collective featuring dengan Matthew Sayers. Masih semangat ya semua? Masih. Abis ini boleh jam session. Dan menyapa juga untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini sedang bergabung. Begitupun lewat RRI.net yang sedang menonton kami secara visual. Dan juga untuk yang menonton di YouTube kami di KSL Studio dan juga di RRI Jakarta Official. Dan ini dia akhir dari Freedom Jazz 2026. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk energi dan juga semangat yang luar biasa. Ini juga menjadi bagian dari malam yang penuh musik dan juga kebersamaan kita semua. Terima kasih kepada seluruh musisi yang juga turut hadir, turut memeriahkan, kepada tamu kehormatan, para partner, panitia, dan tentunya semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga untuk semua yang mendukung dan yang sudah bergabung secara online bersama kami. Oleh karena itu, saya Roli Hutahayan pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Freedom Jazz Festival berikutnya. Freedom Jazz Festival 2026, Harmoni Bangsa dalam Nada Jazz. Ini dia persembahan terakhir. FJF Collective featuring Matthew Sayers.

0: 107,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya di Ruang Rindu. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan bersama tadi kita sama-sama.
4: Pemerintah telah menyiapkan bantuan atas kerusakan rumah warga akibat gempa di Nusa Tenggara.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

1 RRI sebelum kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya sudah kebersamaan kita hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja program 1 RRI Sumeneb ucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga sajian hari ini membawa kesan di hati pendengar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Sumenep. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan AM 1098 kHz serta diperkuat aplikasi RRI Digital. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 20 Agustus tahun 2026 bersama saya Ani Purnama. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, sukses selalu dan tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Sumena Pagi Ini. Sumena Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sumenep dimanapun berada. Jumpa kembali di Sumenep Pagi Ini ya. Dan seperti biasa untuk mengawali perjumpaan kita, segera kami hadirkan tilawah Al-Quran pagi ini bersama Ustadz Muhammad Naufal, dan akan membacakan surah Al-Hasyr ayat 18 sampai dengan 21.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, sehingga Dia menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik.

Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Sumenep.net. Jumpa kembali di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Ani Purnama. Pendengar dan juga pemirsa, di tengah derasnya arus informasi dan juga tantangan zaman, Gen Z sering dihadapkan pada pilihan terbawa arus atau menjadi pribadi yang membawa perubahan. Akhlak yang baik adalah cermin iman dan salah satu jalan untuk menjernihkan hati adalah dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Maka pagi ini di Mutiara Pagi kita akan membahas Gen Z bersholawat, akhlak meningkat. Kita akan belajar bersama bagaimana sholawat tidak hanya menjadi amalan di lisan, tetapi juga penguat karakter, penyejuk hati, dan pembentuk pribadi yang berakhlakul karimah. Sudah hadir pagi hari ini via Zoom narasumber kita ada Ustadz Amirul Khatib. Beliau adalah penyuluh agama Islam kantor Kemenag Sumenep. Assalamualaikum Ustadz.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat tetap semangat Ustadz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik. Ustadz, pagi ini kita akan membahas tentang Gen Z bersolawat, akhlak meningkat. Silakan Ustadz sebagai mukadimah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah ala ni'matillah. Alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersua kembali di RRI Net ini dalam keadaan sihah wal afiyah zahiran wa perlu kita isi dengan amal-amal soleh, dengan kebaikan-kebaikan yang bisa menyelamatkan kita di dunia sampai di akhirat nanti. Yang kedua kalinya, salawat ma'asalamah. Mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada sang beginda, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya juga pada momen kali ini adalah momen Maulidun Nabi, momen kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berpatan juga pula pada kesempatan pagi hari ini juga akan membahas bagaimana Gen Z itu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat menarik sekali sebetulnya jikalau kita berbicara tentang persoalan Gen Z, apa yang sebagaimana juga telah dipaparkan barusan oleh Mbak Ani tentang berbagai pengaruh daripada era digitalisasi tersebut. Gen Z itu sebetulnya adalah pemuda di antara umur 14 tahun sampai 29 tahun atau kelahiran berkisar 1997 sampai kepada kelahiran 2014. Jadi umur Gen Z itu sampai detik ini 2026 berkisaran umur 29. Jadi mereka-mereka yang lahir kisaran waktu itu adalah mereka yang disebutkan dengan Gen Z. Mereka disebutkan lahir dengan serba digital. Mereka lahir dengan serba internet. Mereka lahir dengan serba smartphone. Jadi makanya tidak asing jikalau anak-anak kita misalnya umur 2 tahun, umur 3 tahun dan seterusnya itu sudah lebih mahir mengoperasionalkan handphone, smartphone itu daripada orang-orang tuanya, daripada yang sudah lebih tua. Lahir dalam keadaan yang seperti itu, jadi nuansanya sudah nuansa handphone, sudah nuansa HP Android kan begitu. Jadi apa namanya berbagai pengaruh daripada handphone itu ya tentu harus diantisipasi oleh orang tuanya. Jadi bagaimana orang tuanya bisa bagaimana orang tuanya juga apa menjaga keterpengaruhan daripada handphone tersebut. Jadi orang tua harus mahir di dalam apa memanage waktu untuk anak-anaknya untuk memegang HP, untuk memegang handphone dan seterusnya. Maka jikalau pemuda ataupun juga pemudi yang sudah hidup di dalam era yang demikian itu, yang pengaruhnya luar biasa terhadap psikologi, terhadap psikologi, terhadap jiwa anak, terhadap jiwa pemuda dan pemudi tersebut, maka tentu dalam hal ini apa namanya orang tuanya tentu harus mempertajam spiritualnya, harus mendoakan kepada Allah, membacakan selawat yang sebanyak-banyaknya kalau itu masih anak-anak begitu. Jadi kalau sudah umur agak pemuda misalnya umur 14 tahun hingga kepada 29 tahun, nah itu sudah masanya sanawiyah, masanya aliyah, bahkan masanya sudah pas apa namanya pasca sarjana, sudah beristri dan bahkan punya anak misalnya, mereka-mereka itu apa namanya dalam keadaan sangat-sangat ini kecanduan terhadap Android, terhadap HP, apalagi ada game dan seterusnya di dalamnya. Dan itu semua perlu diimbangi dengan dengan bersolawat kepada Rasulullah agar bagaimana pengaruh daripada handphone, daripada HP tersebut juga tidak tergereng kepada arah yang negatif, tetapi bagaimana tergereng kepada arah yang lebih positif. Jadi dengan bersolawat itu akan mempengaruhi banyak hal terhadap pemuda. Jadi karenanya ada makalah itu bisolati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam turisul mahabbah. Jadi dengan bersolawat kepada Rasulullah itu akan melahirkan sebuah kecintaan terhadap Nabi. Wal mahabbatu turisul ittiba. Ada yang menyatakan turisul ittiba, bahwa kecintaan itu terhadap Nabi juga akan menyebabkan ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ittiba'u yurisu aw yuhsinul akhlak, akan memperbaiki akhlak. Jadi mengikuti terhadap Rasul itu adalah akan memperbaiki akhlak. Jadi makanya tidak heran jikalau ada pemuda Ansor bersolawat, ada pemuda NU bersolawat, ada banyak pemuda, kelompok pemuda di mana-mana, di berbagai daerah, di kota, di desa, itu ada kelompok-kelompok bersolawat dan itu perlu didukung oleh masyarakat sekitar, oleh para orang tua, oleh tokoh masyarakat, agar bagaimana mereka itu melanjutkan kegiatan pemuda bersolawat itu karena pengaruhnya sangat besar sekali. Di antara pengaruhnya itu juga akan mewariskan rasa cinta kepada Rasulullah. Manakala sudah mewariskan rasa cinta, maka dia akan menjadi penasaran bagaimana dia itu meneladani Rasulullah. Kalau sudah penasaran meneladani kehidupan Rasulullah, maka tentu akan mencari tahu bagaimana kehidupan Rasulullah, bagaimana kelahiran Rasulullah, bagaimana Rasulullah menjadi seorang pemimpin dunia yang sampai hari ini tidak ada bandingannya. Bahkan orang-orang mentalis misalnya, seperti halnya Karen Armstrong misalnya, tidak sudah mengakui bahwa Rasulullah itu adalah satu-satunya pemimpin dunia dan sepanjang masa yang belum ada tandingannya. Nah, sejarah-sejarah yang demikian itulah kemudian juga memberikan pengaruh terhadap jiwa-jiwa pemuda itu. Makanya bagaimana dibentuklah yang namanya sebuah kesadaran untuk bersolawat. Nah, itu satu akan mewariskan rasa cinta. Yang kedua, itu akan membentuk penguatan spiritualitas terhadap seorang pemuda. atau juga apa namanya orang tua dan seterusnya. Tetapi dalam hal ini bagi seorang pemuda, jadi membentuk karakter, membentuk penguatan karakter terhadap mereka, jadi spiritualitas mereka juga akan terkuatkan dengan adanya sholawat. Yang ketiga, akan membentuk sebuah kesadaran pada dirinya bahwa dirinya itu adalah butuh Rasulullah, dirinya itu adalah apa namanya membutuh syafaatnya Rasulullah. Jadi juga akan membentuk terhadap apa namanya kedekatan dia itu dengan Rasulullah lebih-lebih nanti pada hari kiamat. Makanya apa namanya inna aulan nasi bi yaumal kiamati aksaruhum alayya sholatan. Jadi paling dekatnya, paling utamanya seorang dari umat Nabi Muhammad itu nanti pada hari kiamat, itu adalah orang yang paling banyak bersolawat, paling banyak membaca solawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karenanya, maka pemuda, pemudi itu hendaknya punya dorongan pribadi untuk memperbanyak solawat kepada Rasulullah, dan lebih daripada mempengaruhi dirinya, itu juga mempengaruhi lingkungan, akan lebih tentram, akan lebih aman, dan seterusnya. Karena aman, ketentraman, kehidupan lingkungan, kehidupan sosial itu sangatlah tergantung kepada ketentraman kehidupan individu. Jikalau kehidupan individu sudah tentram, maka otomatis sesuatu yang ada di luar individu, lingkungan, tetangga, alam itu juga akan menjadi apa namanya juga akan menjadi tentram, juga akan menjadi tenang dan seterusnya. Kemudian secara ekonomi juga akan menjadi bangkit. Jadi secara otomatis begitu. Kenapa? Karena ketenangan hati lah itu juga akan menyebabkan apa namanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan ikhlas terhadap ke segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karenanya maka apa namanya rezeki itu pun juga akan menjadi terjamin, gampang diberikan oleh Allah kepada orang yang mempunyai banyak solawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beberapa pengaruh, beberapa faedah solawat itu tentu perlu diingat dan perlu ditanamkan kepada pemuda-pemudi kita agar supaya mempunyai kesadaran yang lebih mendalam tentang bagaimana butuhnya kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa namanya dalam hal ini juga dinyatakan oleh Allah apa namanya kul in kuntum tuhibbunallaha yuhibbukumullah. Jadi kalau Anda itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cintailah, maka Rasulullah juga akan mencintainya dan seterusnya. Jadi karenanya kita apa namanya memberikan pemahaman-pemahaman yang seperti itu, tentu penyuluh agama Islam yang juga punya gawe di dalam memberikan pemahaman terhadap pemuda. Jadi saya secara pribadi ada banyak pemuda sebetulnya, kelompok-kelompok pemuda sebetulnya, misalnya bertempat di masjid, kemudian bertempat di Astah Bengasepo misalnya. Jadi mereka itu ada banyak yang mengundang saya secara pribadi untuk apa namanya menghidupkan solawat, melantunkan solawat kepada Rasulullah, dan itu yang apa namanya saya sampaikan untuk membangun kesadaran mereka, kesadaran spiritual, kesadaran sosial, kesadaran ekonomi, dan lebih-lebih kesadaran pribadi sehingga Gen Z itu tidak hanya hidup dengan smartphone, tetapi bagaimana hidup dengan solawat. Dengan smartphone itu bisa menambah ilmu, bisa menambah wawasan. Dengan internet, dengan Android juga akan memperluas ilmu, mempertajam keagamaan. Tetapi juga jangan sampai lupa bersolawat. Nah, di situ kemudian harapan daripada pemuda sebagai apa namanya harapan masa depan bangsa ini. Jadi pemuda harus bergerak dan mempunyai dampak terhadap kehidupan sosial seluas-luasnya, sehingga kehidupan ini akan terus termanage dalam keimanan, dalam bingkai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang baik bisa saya sampaikan sebagai pengantar pada pagi hari ini, dan saya kembalikan kepada presenter Pak Ani Purnama.
1: Baik, terima kasih Ustadz Amirul Khatib. Dan pendengar juga pemirsa, pagi ini saya mengundang Anda untuk bergabung di Mutiara Pagi dengan topik Gen Z Bersolawat, Akhlak Meningkat. Di tiga jalur telepon seperti biasa 665-396-662-317 atau di 0811-3345-101. Baik, sudah ada yang bergabung? Ya, halo, assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam.
1: Baik, silakan Pak Taufik Situbondo.
3: Gen Z Bersolawat.
1: Akhlak meningkat.
3: Akhlak meningkat.
1: Ya.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di era, ya, Pak Taufik. Di era global sekarang, anak muda bersolawat terkadang diiringi musik semacam, ya bukan hadra ya, semacam kayak kata ya, orang
2: Banjari
3: itu, ya tapuan, enggak bukan Banjari, tapuan itu. Mm-hmm. Apakah itu termasuk tidak berdosa kalau diiringi seperti itu? Nah, ya pertanyaan saya seperti itu. Demikian, terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana kalau bersolawat tapi diiringi musik yang bukan semacam hadrah begitu, Ustadz?
2: Iya. Terima kasih Pak Taufik atas pertanyaannya. Sebetulnya kalau berbicara tentang persoalan dosa, tentu tidak berdosa. Dan cara-cara yang seperti itu, saya kira hanya ingin memunculkan rasa cinta, rasa ingin untuk bersolawat. Misalnya caranya Kiai Khalil As'ad, misalnya untuk pemuda, bahkan juga pemudi, dipersilahkan kepada mereka untuk apa namanya, untuk berlagak ala mereka, sesuai dengan keinginan mereka, putapuan dan seterusnya, tak dipersoalkan. Hanya saja kalau misalnya sudah punya kesadaran bersolawat, maka tentu dia itu lebih baiknya tidak diiringi dengan musik apapun, tetapi indah bersama dengan Rasulullah, khusyuk bersama dengan Rasulullah. Karena kalau masih ada iringan yang seperti itu, tentu mengurangi nilai akhlak terhadap Rasulullah. Jadi kalau masih pemula, kalau masih pemuda, apalagi Gen Z misalnya, pada era global ini, ya tentu kalau tidak diiringi dan itu hanyalah ajakan untuk bersolawat, tidak ada hiburannya, tentu tidak mempunyai pengaruh kepada mereka-mereka sebagai pemuda yang hidup di era sekarang. Jadi tentu kalau berbicara tentang persoalan dosa, tidaklah berdosa, hanya saja mengurangi. Akan tetapi dalam hal ini tidak perlu dipermasalahkan. Kenapa? Karena hal ini termasuk daripada strategi berdakwah, demikian juga sebagaimana dakwah para wali songo dan seterusnya. Jadi seakan-akan zahirnya itu adalah bertentangan dengan dengan Islam, tetapi hakikatnya sebetulnya adalah bagaimana memperangkat mereka untuk dekat dengan Rasulullah, untuk terhibur membaca solawat kepada Rasulullah, dan begitu.
1: Baik. Demikian. Baik. Ya, terima kasih Ustadz dan Pak Taufik, itu tadi jawaban dari Ustadz Amirul Khatib ya. Dan jika ada pendengar juga yang kembali akan bergabung, silakan di tiga jalur telepon kembali. Kita masih membahas tentang Gen Z bersolawat, akhlak meningkat. Ya, halo, assalamualaikum. Ya baik, terputus. Oh sudah. Waalaikumsalam. Halo. Oh ya, Abah Suni Mandala Rubaru.
4: Iya, ini ya, bersama silakan. Ustaz siapa ya?
1: Amirul Khatib, Ustaz Amirul Khatib.
4: Assalamualaikum Ustaz Amirul Khatib.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. wabarakatuh.
4: Pakai bahasa Madura bisa Oskar Dinto yeah. Tentang masalah salawat. Abdina kurang ngerti tentang masalah salawat Ibrahim ya Kak Dinto. Cek pun Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto paling bagus makhluk. Terus juga sadajana para aulia. Nang salawat Ibrahim Kak Dinto. Saya tak ngerti abdina. Kanjeng Nabi soro paring rahmat. Pada ben apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ada kan Nabi Ibrahim kan itu. Padahal yang antara nama sabah sarang nama sababi neneka kau tu tinggian saya sarawak aki kan itu sarang saya nyarawak ni kan itu. Ngereng saya kan itu. Nyona penjelasan epon atas kekurangan epon nyon sabora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Amirul Khatib tentang solawat Ibrahimiyah.
2: Ya, baik. Tentang sholawat Ibrahimiyah, tentu yang dimaksudkan adalah sholat tahiyat, tentu. Jadi sholat, sholat di at-tahiyat di dalam sholat itu, jadi sholat Ibrahimiyah. Dan redaksinya juga berbeda-beda pendapat ulama. Mana yang asli dari Rasulullah, mana ada yang ada bumbuhannya daripada ulama tersebut. Jadi yang jelas solawat Ibrahimiyah begitu. Jadi yang kita kenal adalah solawat Ibrahimiyah. Lalu bagaimana kemudian kok Rasulullah itu di dalam solawat Ibrahimiyah dimintakan bagaimana bisa diberikan rahmat yang sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, kita setuju itu, hanya saja dalam hal ini ya melihat sejarah bahwa lebih tua Nabi Ibrahim itu sangat-sangat lebih tua Nabi Ibrahim umurnya jadi beberapa ratus tahun sebelum Rasulullah itu sudah lahir yang namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi rahmatnya Allah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim lah itu tentu hanyalah merupakan musyabbah yang kualitasnya tentu tidak sama dengan Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu juga secara hakiki merupakan orang ataupun nabi yang juga ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kira persamaan solawat ataupun persalaman rahmat itu hanya sekedar menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah lebih senior daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam arti itu tidak mengurangi terhadap keagungan Rasulullah. Karena memang lebih dulu hidupnya Nabi Ibrahim, maka Allah juga memberikan kesempatan kepada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu didoakan sebagaimana juga didoakan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu barangkali jawaban singkat saya kepada kepada Bapak siapa?
1: Abah Suni.
2: Abah Suni di Mandala Rubaru.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Dan pendengar, masih ada waktu untuk Anda yang akan bergabung pagi ini. Kita masih membahas tentang Gen Z bersolawat, akhlak meningkat. Ya Ustadz, apa kira-kira kaitan antara solawat dengan perbaikan akhlaknya Gen Z Ustadz?
2: Ya tentu sangat berkaitan sekali. Jadi yang awalnya misalnya pemuda itu adalah Laisal fata yakuluh kana abi walakin al fata yakuluh anadha misalnya.

0: yang paling netral, jadi dibaca dengan tidak dalam keadaan tidak punya wudu, dibaca dalam keadaan punya wudu, dibaca dalam keadaan serius dan tidak serius, itu punya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya pasti ada pengaruh bagi orang yang membacanya. Cuman kalau misalnya tidak serius di dalam membaca solawat, tidak tawadhu, tidak ikram, tidak ijlal kepada Rasulullah, maka faidah daripada solawat itu tentu tidak bisa diperoleh oleh seorang pembaca, kan begitu. Jadi sangat sangat erat hubungannya sebetulnya dengan pola merubah apa akhlak, namanya karakter Gen Z tersebut.
1: Baik, kalau kita lihat di medsos ya saat ini. Oh baik, ada penelpon lagi Ustadz, saya terima dulu ya. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Supriyadi BRJ.
2: Iya.
1: Oh iya, silakan Supriyadi.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum. Kebanyakan sekarang ini kalau membaca selawat itu diiringi dengan organ. Nah, bagaimana? Katanya itu organ itu ada yang bilang itu haram. Yang haram itu dari apanya? Kayak gini yang saya tanyakan.
1: Oke, terima kasih.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir senada dengan pertanyaan pertama tadi ya Ustaz. Iya, bedanya itu tabuan ya Ustaz ya. Yang ini elektron atau organ. Silakan Ustaz.
0: Iya, mungkin mungkin banyak perspektif mungkin kenapa kemudian banyak perspektif? Karena melihatnya ya pertama, kalau yang ekstrim, membaca solawat itu diiringi dengan hadro, dengan musik-musik yang lainnya itu mengatakan haram, kemungkinan perspektifnya dia itu tidak ta'zim, tidak ijlal kepada Rasulullah, tidak menghormat terhadap Rasulullah. Yang mengatakan bahwasanya boleh, lah itu bagi orang yang agak longgar di dalam berpendapat, tidak begitu ekstrim. Kenapa kemudian kok bisa longgar? Karena solawat itu tadi dibaca dalam keadaan apapun itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saking agungnya solawat, sampai-sampai solawat itu adalah bacaan satu-satunya, itu adalah merupakan bacaan yang sangat inti yang tidak ada tandingannya, sehingga solawat itu juga dilantunkan oleh Allah langsung kepada Rasulullah, oleh malaikat juga kepada Rasulullah, kan begitu. Jadi karena besarnya pahala itulah kemudian dikatakan boleh dalam keadaan apapun dan seterusnya begitu.
1: Baik Ustadz, terima kasih juga untuk Supriyadi yang sudah bergabung ya dari BRJ. Dan Ustadz, kira-kira apa nih Ustadz, keutamaan-keutamaan solawat yang paling relevan dan paling dibutuhkan Gen Z saat ini Ustadz?
0: Ya itu saya sudah ungkapkan tadi bahwa faedah solawat itu yang sangat utama adalah membangun kesadaran pribadi yang spiritualis, yang membangun hubungan pribadinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah itu hendaknya disadari bahwa sebagai jembatan yang paling utama dan pertama untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa ada syafaatullah, ada pertolongan Allah, tetapi syafaatullah itu akan didapatkan melalui syafaatun Nabi. Tetapi syafaatun Nabi itu juga atas dasar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ridhonya Allah itu adalah dasar utama bagi Nabi untuk memberikan syafaat terhadap umatnya. Karena syafaat itu yang kita dambakan, maka sangat tentu dibutuhkan oleh Gen Z, terutama bagaimana membangun kesadaran bersolawat itu. Artinya, kalaupun sekarang misalnya hanya dibaca di lisan saja, tetapi solawat itu pada akhirnya

0: kalau terus diucapkan akan mempengaruhi apa namanya pengaruh yang sangat besar terhadap dirinya, terhadap jiwanya, dan kemudian akan mempengaruhi terhadap pola dan tingkah lakunya. Dan itu sudah banyak terbukti bahwa dulu ada preman-preman misalnya, kemudian bergabung dengan grup solawat, dengan apa namanya, dengan kelompok-kelompok solawat. Dan ternyata ya mereka itu bisa sadar, bisa membangun kesadaran, bisa membangun kekuatan spiritualitasnya dengan Rasulullah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tentu yang sangat-sangat dibutuhkan adalah membangun sebuah kesadaran pribadi, membangun sebuah kesadaran tentang spiritualitas tersebut. Begitu.
1: Apa tantangan terbesar bagi Gen Z saat ini untuk istiqomah bersolawat, Ustaz?
0: Itu tantangan terbesarnya adalah ya smartphone Android itu. Jadi kalau misalnya orang tua tidak mampu memanage waktu terhadap anaknya, maka anak tersebut akan kehilangan apa namanya kehilangan kesadaran untuk bersolawat itu. Jadi makanya ya kalau sudah apa namanya masih dalam keadaan 14 tahun sampai 20 tahun, lah itu butuh gerengan orang tua, butuh disemangati oleh orang tua ataupun juga lingkungan ataupun juga teman-temannya sehingga mereka itu akan mengikuti terhadap arus tersebut. Ya kalau sudah beristri misalnya umur 25 tahun, umur 22 tahun sampai 29 tahun, ya tentu kesadarannya itu juga mereka akan berubah kan begitu. Ya oleh karenanya tinggal bagaimana mereka itu memilih, apakah memilih Gen Z smartphone kemudian Android itu dijadikan alat sebagai permainan saja, ataukah dijadikan alat untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan, memperbanyak ilmu, dan daripada ilmu itu akan membangun sebuah kesadaran pula. Dan di antara ilmu yang sangat penting adalah membangun kesadaran untuk menyambungkan dirinya dengan Rasulullah SAW.
1: Baik, paling begitu. Ya, paling terakhir singkat saja barangkali Ustadz, apa pesan-pesan Ustadz untuk Gen Z dimanapun berada yang sedang menonton acara kita pagi ini, mengapa kita harus menjadikan solawat sebagai gaya hidup supaya akhlak meningkat? Silakan Ustadz singkat saja barangkali.
0: Ya karena solawat itu mempunyai pengaruh yang sangat besar dan satu-satunya bacaan yang sangat ringan. Bagaimana Gen Z itu berusaha semaksimal mungkin untuk terus melantunkan solawat di tengah-tengah arus globalisasi teknologi ini, hendaknya terus membangun sebuah kesadaran dalam dirinya untuk tetap menyambung dengan Rasulullah SAW, sehingga globalisasi sederas apapun itu tidak akan mempengaruhi dirinya untuk mengikuti perkembangan-perkembangan yang negatif, tetapi justru dia akan membawa perkembangan-perkembangan itu kepada arah yang positif, begitu kira-kira.
1: Baik, terima kasih Ustadz Amirul Khatib, dan pendengar juga pemirsa. Solawat bukan hanya tentang berapa banyak kita menyebut nama Nabi, tetapi tentang seberapa besar kita meneladani akhlak beliau dalam tindakan kita sehari-hari. Mulai dari hal kecil, senyum kepada orang tua, berkata baik di media sosial, jujur dalam bekerja dan juga peduli kepada sesama. Mari kita jadikan solawat sebagai nafas dalam hidup kita, karena ketika hati kita bersolawat, insya Allah akhlak kita juga akan meningkat. Sampai jumpa di lain kesempatan, insya Allah. Terima kasih Ustadz. Saya akhiri Mutiara Pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi, Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Terduga pelaku diketahui memiliki riwayat medis gangguan jiwa. Meski sempat sembuh, kondisi kejiwaan pelaku dilaporkan kambuh dalam 4 hari terakhir dan masih dalam konsumsi obat penenang.
2: Jadi setiap OPD itu akan direkomendasikan 3 orang oleh tim pansel dan itu diserahkan kepada PPK, dalam hal ini adalah Pak Bupati.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Kamis 20 Agustus 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan Buletin Berita Pagi selengkapnya. Seorang ibu tega membunuh anak kandungnya sendiri di Kabupaten Pamekasan. Polisi menyebut pembunuhan terjadi karena sang ibu terindikasi mengalami gangguan jiwa. Purnama Iswantoro melaporkan.
4: Kasus pembunuhan anak TD 10 tahun oleh ibu kandungnya DA 31 tahun di Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan terindikasi gangguan jiwa. Hal itu disampaikan Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama.
1: Berdasarkan keterangan pihak keluarga dan saksi-saksi di tempat kejadian perkara, terduga pelaku diketahui memiliki riwayat medis gangguan jiwa. Meski sempat sembuh, kondisi kejiwaan pelaku dilaporkan kambuh dalam 4 hari terakhir dan masih dalam konsumsi obat penenang.
4: Menurut Evan, saat ini terduga pelaku beserta barang bukti sebilah senjata tajam telah diamankan di Mapolres Pamekasan. Penyidik tengah melakukan pemeriksaan mendalam, termasuk berkoordinasi dengan tim medis atau psikiater untuk melakukan observasi resmi terkait kondisi kejiwaan terduga pelaku. Peristiwa itu turut menjadi perhatian pemerintah daerah setempat, sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pamekasan Saudi Rahman.
5: Selama ini masih berproses hukum, ya kita pasrahkan ke kepolisian dulu penanganannya. Kami belum bisa intervensi. Nah, tugas kami nanti mendampingi ibu dalam advokasinya. Kita akan mendampingi dan kita menjaga hak-hak ibu dalam proses hukumnya. Untuk sementara ini kami menunggu dan kami mengikuti semua proses hukumnya.
4: Untuk diketahui, pembunuhan anak oleh ibu kandungnya itu terjadi pada Senin 17 Agustus 2026. Korban meninggal usai mengalami luka robek di beberapa bagian tubuhnya akibat senjata tajam. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
3: Berikut tanggapan dan harapan masyarakat tentang mencegah tragedi ibu di Pamekasan aniaya anak kandung terulang.
6: Kesehatan mental menurut saya kadang datangnya dari kita sendiri, keluarga, lingkungan, kadang menjadi pemicu kesehatan mental juga. Makanya untuk terhindar dari semua itu, pertama selalu berpikir positif, jangan banyak menyendiri, serta bergaulah dengan orang-orang yang siap diajak ngobrol.
7: Ya betul, kalau kesehatan mental tidak terjaga, akibatnya cara berpikir tidak fokus, menyendiri, kadang menyalahkan diri sendiri, takut pada keadaan, lingkungan, akhirnya stres. Kita harus banyak bercengkrama dengan keluarga, lingkungan, dan sekali-kali refreshing.
8: Kesehatan mental memang harus dijaga benar-benar, karena kalau sudah terganggu maka semuanya tidak berfungsi dengan baik. Yang sangat berperan adalah pikiran kita.

0: Kepedulian bersama cegah tragedi anak menjadi topik komentar berita pagi RRI Sumenep hari ini. Selengkapnya disampaikan Supriyadi.
1: Selamat pagi. Kasus kekerasan hingga merenggut nyawa anak tentu menjadi keprihatinan kita bersama. Apalagi peristiwa ini melibatkan orang tua dan anak. Namun dalam menyikapi kasus tersebut, masyarakat perlu tetap bijak dan tidak terburu-buru menghakimi, terlebih ketika dugaan gangguan kejiwaan masih dalam proses pemeriksaan. Yang lebih penting, kasus ini harus menjadi pengingat bahwa pencegahan kekerasan terhadap anak membutuhkan kepedulian bersama. Keluarga perlu membangun komunikasi yang terbuka dan peka terhadap perubahan perilaku anggota keluarga. Ketika seseorang menunjukkan tekanan emosional, perubahan perilaku, atau membutuhkan bantuan psikologis, jangan dianggap sepele. Edukasi mengenai kesehatan mental juga perlu diperluas agar masyarakat memahami kapan harus mencari pertolongan serta kepada siapa harus meminta bantuan. Anak adalah kelompok yang harus mendapatkan perlindungan. Karena itu, mari jadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk memperkuat kepedulian, edukasi, dan sistem perlindungan anak. Bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk mencegah tragedi serupa kembali terjadi. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep, berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenep.net. Kami beralih ke informasi lain. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, menjaga kesehatan mental menjadi tantangan baru, terutama bagi anak dan remaja. Lalu bagaimana cara menggunakan dunia digital secara bijak? Berikut perbincangan bersama Kepala Bidang PPPA Dinas Sosial Kabupaten Sampang, Mas Ruha. Selengkapnya dilaporkan Khairul Umam.
2: Dinas Sosial Kabupaten Sampang mengingatkan masyarakat agar lebih bijak menggunakan telepon genggam dan internet. Penggunaan teknologi yang tidak tepat dinilai menjadi salah satu pemicu meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, sehingga diperlukan pengawasan serta edukasi yang lebih kuat dari lingkungan keluarga. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Dinas Sosial Kabupaten Sampang, Mas Ruha, mengatakan minimnya literasi digital membuat masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, lebih mudah terpapar konten negatif di internet. Kondisi tersebut tidak hanya berisiko memicu kekerasan, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan mental apabila penggunaan media digital tidak dikendalikan dengan baik.
3: Salah satunya yang paling dominan itu adanya gadget ini. Jadi melalui HP ini berkembang ada komunikasi, yaitu pertemanan lewat WhatsApp, terus lewat Facebook dan lain sebagainya, dan juga itu ada campur tangan dari masyarakat, dalam hal ini yang punya keluarga atau teman yang mengenalkan.
2: Mas Ruha menegaskan orang tua memiliki peran penting sebagai pelindung dan pendamping anak dalam memanfaatkan internet secara positif. Melalui komunikasi yang terbuka, pengawasan yang konsisten, dan edukasi sejak dini, anak diharapkan dapat terhindar dari pengaruh negatif dunia maya sekaligus tumbuh dengan kesehatan mental yang lebih baik. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang terus memperkuat peran PKBM sebagai jalur pendidikan non-formal yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Penguatan dilakukan tidak hanya melalui peningkatan akreditasi, tetapi juga dengan mendorong keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Ima Fadilah melaporkan.
4: Dinas Pendidikan Sampang menggenjot mutu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM. 75% lembaga kini telah terakreditasi. PLH Kepala Dinas Pendidikan Sampang Raden Roro Dewi Trisna menyampaikan PKBM terus menunjukkan transformasi positif, tidak hanya penyetaraan ijazah paket A, B, dan C, tetapi juga diproyeksikan menjadi lembaga pendidikan alternatif kompetitif berfokus pada pembekalan vokasi dan keterampilan digital bagi warga belajar.
5: 2 tahun yang lalu, kemudian kita berproses dengan adanya sebuah keharusan, kami dari Dinas Pendidikan menekankan bahwa semua lembaga yang ada di Kabupaten Sampang, termasuk PKBM, itu harus sudah terakreditasi, sehingga bisa dilihat pemenuhan 8 standarnya. untuk tahun ini kan hanya tinggal 10 yang belum.
4: Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang mencatat total 36 PKBM aktif yang tersebar di seluruh kecamatan, hampir 75% atau 26 lembaga telah mengantongi status terakreditasi. Kenaikan ini dinilai sangat signifikan dibandingkan 2 tahun lalu yang hanya terdapat 5 lembaga yang mengantongi akreditasi. Peningkatan ini menunjukkan komitmen lembaga dalam memenuhi standar pelayanan minimal untuk menjamin mutu. Peningkatan ini menunjukkan komitmen lembaga dalam memenuhi standar minimal untuk menjamin mutu pendidikan yang setara dengan sekolah formal melalui penguatan kualitas layanan, peluangan jaringan kemitraan vokasi, serta kolaborasi lintas sektor yang solid. PKBM di Kabupaten Sampang kini bukan hanya untuk menuntaskan pendidikan dasar dan menengah. Lebih dari itu, keberadaan lembaga ini telah menjadi salah satu pilar strategis dalam mengentaskan angka anak tidak sekolah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sampang. Ima Fadila melaporkan.

0: Polsek Pasongsongan Sumenep mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Seorang pria inisial IH, 36 tahun, diamankan bersama sabu seberat 0,16 gram dan barang bukti lainnya. Berikut laporan Imam Mukhlis.
1: Polsek Pasongsongan Polresta Sumenep mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu dalam pelaksanaan Operasi Tumpas Semeru 2026. Pengungkapan dilakukan di sebuah toko di Jalan Kampung Dusun Benteng Selatan, Desa Panaungan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep. Kasih Humas Polresta Sumenep, Ibda Ahmad Putrawardana, mengatakan pengungkapan bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas penyalahgunaan sabu di lokasi tersebut. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti unit reskrim Polsek Pasongsongan dengan penyelidikan hingga dilakukan penggerebekan. Saat petugas tiba di lokasi, polisi mendapati seorang pria berinisial IH, 36 tahun, yang diduga sedang mengonsumsi sabu. Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan satu plastik klip berisi sabu dengan berat bersih 0,16 gram, satu pipet kaca, satu sendok sabu dari potongan sedotan plastik, sebuah alat hisap atau bong, serta satu korek api. Ibda Ahmad Putrawardana menjelaskan, IH mengakui seluruh narkotika dan peralatan yang ditemukan merupakan miliknya. Tersangka bersama barang bukti kemudian diamankan ke Polsek Pasongsongan untuk menjalani proses penyidikan.
2: Dipidana dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun atau pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.
1: Selanjutnya Polsek Pasongsongan berkoordinasi dengan pembina fungsi dan menyerahkan penanganan perkara beserta tersangka dan barang bukti kepada Satres Narkoba Polresta Sumenep untuk proses hukum lebih lanjut. Polresta Sumenep mengajak masyarakat aktif memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Sinergi masyarakat dan kepolisian diharapkan dapat mendukung terciptanya Kabupaten Sumenep yang aman, sehat, dan terbebas dari narkoba.
0: Pemkab Sumenep segera menentukan kandidat terbaik yang akan mengisi sejumlah posisi pimpinan tinggi pratama. Hasil seleksi kini menunggu penyelesaian penghitungan nilai oleh panitia seleksi sebelum masuk ke tahap penetapan. Berikut laporan Muhammad Ali.
3: Proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi atau JPT Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep kini memasuki tahap akhir. Panitia seleksi atau pansel tengah merampungkan rekapitulasi nilai seluruh peserta. Kepala BKPSDM Sumenep Beni Irawan mengatakan penilaian mencakup rekam jejak, asesmen kompetensi hingga hasil wawancara. Seluruh komponen tersebut menjadi dasar untuk menentukan 3 peserta dengan nilai terbaik pada masing-masing jabatan. Berdasarkan jadwal, rekomendasi 3 besar ditargetkan disampaikan pada 20 Agustus 2026. Selanjutnya, 3 nama terbaik untuk setiap jabatan akan diserahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK, yakni Bupati Sumenep.
4: Ada 3 calon, jadi setiap OPD itu akan direkomendasikan 3 orang oleh tim pansel dan itu diserahkan kepada PPK, dalam hal ini adalah Pak Bupati.
3: Beni berharap pejabat yang terpilih nantinya tidak hanya memiliki kompetensi dan integritas, tetapi juga mampu menghadirkan inovasi serta kepemimpinan yang melayani. Dengan demikian, pejabat baru diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program prioritas pemerintah Kabupaten Sumenep.

0: Semangat kebersamaan menjadi fokus utama Warrior Tennis Club Sumenep dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui turnamen mini tenis, komunitas ini ingin menghadirkan pertandingan yang santai sekaligus mempererat silaturahmi antar pecinta tenis di Sumenep. Familia melaporkan.
1: Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, grup Warrior Tennis Club Sumenep bersiap menggelar turnamen mini tenis lapangan di lapangan tenis Sumekar pada 22 Agustus 2026 mendatang. Ajang perdana ini mengusung konsep kebersamaan dengan membatasi kepesertaan melalui sistem undangan, yakni diikuti oleh 16 pasangan kategori putri dan 16 orang peserta kategori putra. Ketua pelaksana Dr. Gigi Riasi Septinasih menjelaskan bahwa kejuaraan ini dirancang sebagai wadah silaturahmi tanpa mengedepankan persaingan ketat. Di samping itu, kejuaraan ini memiliki konsep tidak mencari menang, melainkan mencari senang sehingga tidak ada ego dalam setiap pertandingan.
2: Sebenarnya banyak yang mau ikut secara umum ya, karena mungkin kurang mungkin untuk Sumenep ini, kejuaraan yang umum itu kurang mungkin. Jadi mereka haus untuk memvalidasi sampai sejauh apa kemampuan mereka dalam main tenis setelah coaching lama, kan harus dibuktikan dengan kejuaraan. Cuma ya itu terbatasnya, karena perempuannya sedikit. Perempuan yang main tenis, perempuan banyak sebenarnya Mbak Lia. Cuma yang bisa rally, yang mainnya sudah mulai bisa panjang, itu masih beberapa.
1: Meskipun antusiasme masyarakat umum sangat tinggi untuk berpartisipasi, tambah Dr. Gigi Ria, dirinya terpaksa membatasi kuota peserta demi menjaga efektivitas pertandingan. Namun dirinya berharap ke depan bisa merangkul lebih banyak peserta.
0: Madura United terus membangun fondasi tim jelang bergulirnya Super League 2 pada September mendatang. Kekompakan antar pemain dan pemahaman terhadap pola permainan menjadi perhatian utama dan pematangan Laskar Sapekerap. Berikut laporan Tagoan Novantrian.
3: Madura United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League yang dijadwalkan berlangsung September mendatang dengan fokus membangun kekompakan dan identitas permainan. Pelatih Madura United, Zé Gomes, mengatakan, salah satu fokus utama dalam persiapan tim adalah membangun permainan kolektif. Menurutnya, seluruh pemain harus mampu bergerak secara bersama-sama ketika menyerang maupun bertahan. Zé Gomes menilai, perkembangan tersebut menjadi modal positif bagi Madura United sebelum kompetisi resmi dimulai. Dia menginginkan organisasi permainan yang sudah terbentuk selama latihan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan dalam pertandingan.
4: Fokus dia sampai sekarang, dia mau kompakkan tim untuk defend, untuk atas. Kalau dari sisi latihan kita, semua sisi latihan, dia bisa lihat. Kita sekarang sudah paham apa yang bagaimana kita kompak untuk menyerang pada saat pertahanan juga.
3: Zé Gomes berharap proses persiapan yang masih terus berlangsung dapat membuat permainan Madura United semakin matang. Ia juga ingin seluruh pemain memahami peran masing-masing, sehingga organisasi tim tetap terjaga saat menghadapi tekanan dalam pertandingan. Dengan waktu persiapan yang tersisa sebelum kompetisi bergulir, Madura United terus berupaya menyempurnakan aspek fisik, taktik, dan kerjasama tim. Laskar Sapekerap diharapkan mampu tampil dengan identitas permainan baru yang lebih solid dan kompetitif pada musim mendatang.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda terus bersama kami. Dan untuk Sumenep pagi ini, seperti biasa akan menghadirkan informasi perakiran cuaca dan juga info update harga pangan ya untuk Sumenep dan sekitarnya. Baik, untuk perakiran cuaca edisi Kamis 20 Agustus 2026, khusus Kabupaten Sumenep akan disampaikan langsung oleh Observer Iqbal dari BMKG Trunojoyo Sumenep. Berikut ini.
5: Halo sahabat RRI, berikut kami sampaikan perakiran cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Untuk kondisi cuaca di Kabupaten Sumenep diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 26 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 45 hingga 77%. Untuk angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum hingga 31 km per jam. Dan untuk kondisi tinggi gelombang laut di perairan sekitar wilayah Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,6 hingga 1,5 meter dengan kecepatan angin 26 knot atau 52 km per jam maksimum. Untuk pelaku moda transportasi laut diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu utamakan keselamatan dalam pelayaran. Dan juga untuk pendengar setiap hari berikut diimbau tetap agar jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan dan diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui aplikasi info BMKG dan seluruh media sosial kami. Saya Iqbal, observer dari BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa.
6: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16 sampai 25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Informasi perakhiran cuaca saya lengkapi dengan 3 kabupaten lain ya, Pamekasan, Sampang, dan juga Bangkalan. Nah, untuk Pamekasan di hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, ya, diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 50 sampai dengan 80%. Sementara untuk Sampang juga diperkirakan cerah hari ini dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 47 sampai dengan 84%. Dan terakhir untuk Bangkalan, hari ini juga diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 51 sampai dengan 88%.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep. Kanal informasi dan inspirasi.

0: kenapa kok Madura kok stuntingnya masih tinggi? Padahal kelor juga bisa untuk penanganan stunting, sehingga sekarang di karena di luar negeri itu kan pengen ini apa namanya, pengen ekstraknya daun maronggi karena untuk vitaminnya luar biasa dan tidak mengandung banyak ini apa namanya, kayak misalnya purin. Kalau mbaya masih kandungannya purinnya masih ada.
1: Iya, informasi selanjutnya pendengar, update harga pangan untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Untuk harga beras jenis premium per kilogram hari ini Rp15.400, beras medium Rp13.400 per kilogram. Untuk gula kristal putih Rp17.500 per kilogram, untuk minyak goreng curah Rp19.500 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter, dan minyak kita Rp15.700 per liter. Untuk daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram, daging ayam ras Rp40.000 per kilogram, dan daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Sementara telur ayam ras Rp25.000 per kilogram, kemudian untuk telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Kemudian untuk kedelai impor Rp15.000

0: Rupiah per kilogram, cabai merah besar Rp32.000 per kilogram. Kemudian cabai rawit merah Rp40.000 per kilogram. Sementara untuk bawang merah Rp28.000 per kilogram dan bawang putih Rp30.000 per kilogram. Untuk kacang hijau Rp24.000 per kilogram, kacang tanah Rp35.000 per kilogram. Kemudian kol atau kubis Rp8.000 per kilogram, ketela pohon Rp4.000 per kilogram, untuk kentang Rp16.000 per kilogram, tomat merah Rp6.000 per kilogram, wortel Rp16.000 per kilogram, dan buncis Rp18.000 per kilogram. Pendengar kita, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat saat kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Nanti saya akan kembali tentunya setelah Warta Berita.
1: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep. Sebaiknya kita tahu mengapa langit berwarna biru. Atmosfer bumi mengandung molekul gas kecil dan partikel atau butiran debu. Sinar matahari yang memasuki atmosfer tersebut bertemu dengan molekul gas dan partikel debu tadi. Warna sinar yang memiliki gelombang sinar lebih panjang seperti merah dan kuning dapat melewati dan menembus molekul gas dan debu tadi. Tetapi warna biru yang memiliki gelombang sinar lebih pendek dipantulkan kembali ke atas atmosfer. Itulah mengapa langit terlihat berwarna biru. Prinsip yang sama berlaku juga dengan air di laut atau danau yang terlihat berwarna biru.
2: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.